0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.
1: Banyak itu jom fan Argentina bagi itu cak.
2: Iya, lalu ngonya pegang ujung ke 8 ikut quarter finalist.
1: Iya.
2: Quarter finalist cak. Oh. Udah ditemu kita, mimet dah cak, kesal. Asal ikut cak, iki nyokanya.

0: Sebab dah cak.
1: Tomat teh.
0: Mudahnya kalah malam.
1: Laban namanya Egypt nang udah leading 2-0 nah.
0: Ya.
1: Sebenarnya Argentina yang kemalas golnya tadi.
0: Tu kembali orang segi main drama. Mas kata kalau ya Egypt dulu leading cak minit ke 15 pengudah Yasir Ibrahim nerima sepis Arie Mirawan Atta lalu masuk ke gol minit ke 15. Tambah kenyap dalam minit ke 59 Mimet Dagi Sinaya Kaliding cak tentang golnya dibatal ke bak VAR.
1: Ya, ya, main kontroversi ya mega namanya bala ya ke dalam internet tadi bisi madah ke bisi.
0: Nah, patut dibatal.
1: Patut dibatal.
0: Oh, si mendanya patut batal. Tang saja apa biak kira takkan 9 minit nya sekali lagi tu nak batal gol tu ja. Kalau Mustafa Zico ngemasuk ke gol ya ke 2 Egypt minit ke 67 jadinya tadi kiranya ka masuk minit ke 79 ja. Mayu bala sida fan Argentina sekedar tadi dah mana mapi ca. Lama kembali diri Allah ca. Tentang nyam semua kena betul keajaiban dalam 10 minit ca.
1: Betul betul. Lalu namanya penalti namanya keeper Egypt pan mana Ahmad namanya anunya ya ca.
0: Siapa?
1: Ya, save ya. Nyelamat ke penalti Lionel Messi.
0: Ya ya.
1: Jadi semua orang kembali masuk mula aja.
0: Iya iya iya. Entahnya tadinya mah aku ban bisa tengepang na lemak dembal kenya. Entang nya menca kira kena save menya ne cak.
1: Iya.
0: Entang tajak pihak minit ia ke 79 dia Christian Cameron masuk ke gol ke terubah. Aja dia lalu kerang ujung ke kira turning point. Ba mes tu ja. Dannya 80 minit ke 83 siapa lagi nanti kali na Messi kira ngasuh gol tu di seri 2-2 tang ujung-ujung cak. Minit ke 93 dia Enzo Fernandez nyekur gol kemenangan kepenudi ngagai tim Argentina tu tang dannya alus tak cerai caru pampai cak. Dua kad kuning dikeluar ke ngagai pemain dari Egypt kalai terima Mustafa Sawyer kena minit ke 95 ngau pia mega Hamdi Fati ngau pia mega bala sida kos pun bisik kena kat mirah mega cak
1: bona
0: carut tidak ujung minit tadi cak
1: ya ya mia tadi tadi apa udah leading 2-0 tang pengujuang ya bagi cerita ini nyala ya cak
0: hero lah dulu
1: hero lah dulu Argentina gak ya ke ningkang ngagai quarter final lalu dekat satu dengan Switzerland
0: ya cak. Ya Switzerland lalu ada cerita lagi match yang di main datu satu mengaca. Switzerland udah mujur ngagai quarter final pengudah kita tadi seri ngelawan Colombia kusung-kusung. Tu peneti tu kita nolak aku nak malah cak. Nya tahu daripada kita 40% teknik 70% nasib.
1: Ya. Mereka nasib lah. Mereka nasib lah.
0: Mereka pun nasib lah cak.
1: Nasib lah.
0: Keepernya panukan yang termunya terbaik-terbaik apa cak. Majakan yang tak ajak ini 7 buahnya.
1: Ya betul deh. Bola itu segala ada cak. Bola itu segala.
0: Utai ya kenyataan tang pihak mega ngelalu ke abang do kita sama datai di menua sari to. Dah cak Portugal cak.
1: Udah. Eh betul cak. Bisa singgah lo.
0: Oh lah cao dia.
1: Oh. Jelukuang jelukuang.
0: Oh jelukuang. Tang ngenang ke round of nyaca quarter final kita tu cak ya ke deka di atur ke align tadi nanti dia ke table itu ya knockout stage kaman tadi ke align kena 10 hari bulan jam 4 pagi France berdapat dengan Morocco Spain bertemu dengan Belgium 11 hari bulan 12 hari bulan Norway, England gitu cuam ni cak berdaun
1: ni yes
0: ngopi yang megah 12 hari bulan Argentina Switzerland ke sekali tu wakil dari Afrika siko dari Latin siko cak ni aku buka Europe megang
1: Europe megang ah. Spain dari Latin lah
0: okay, Argentina
1: Argentina.
0: Argentina.
1: Oh, itu bukan dari Europe magang
0: ya. Dari Europe magang. Jadi siko Afrikanya ASEAN ni buat tumbuh dah bungkus. Oleh nak kini Argentina atau ke Morocco mai trofi tu pulai kelimpah hari ke Europe. Jadi bakal dua-dua ni tinggal kira kumpul lah kira chance untuk yang pulai ke Europe ya, tak pulai ke 80% dia tahu.
1: Tang hari berarti terbaca terdedak bersebelah media ramai aja. Semua orang pilih Argentina nah.
0: Ya, favorite dia ke Argentina mai dia tahu. Ah, lepas ni juara tahan. Tanya mai lagi bisi dua utai ke boleh ngalang ya. Tiga.
1: Berat tu semua aja boleh magang. Semua boleh magang. Bola itu segala.
0: Ya man, nanti mesti semifinal cha. Pan dia bertemu ngau Europe gak?
1: Bertemu ngau Europe mana?
0: Finalnya dah temu. Sekali ke temu ngau Europe, tau ke temu ngau bagi tunggu Afrika apa final lah. Nyapa nanti bagi tunggu Afrika tu boleh ngalah ke France, tau ke repeat match World Cup ke sebelah tu. Jadi baru.
1: Ya. 90 minit atas padangnya Sergei namanya whistle yang berdau di sepo referee naca.
0: Peluit bunyi.
1: Peluit.
0: Peluitnya berdau bunyi.
1: Sergei nya biar bisa peluang.
0: Aman. Bola itu segala.
1: Bola itu segala.
0: Maka tadi sekedar ya jiran aku kunmu yang minat aja kena aja tumu mada bapi sekali hidup baru.
1: Wei.
0: Kan namanya kedengar orang manjong ibu gua.
1: Lagi si sinar harapan ni kau.
0: Yang kaya kenyap yang mana. Okey, udah tu lagi kita barang tau. Kita pagi tu 2 pagi kena ke gaji ke terubah tak? Berapa gaji ke terubah? Ti diterima kena ke terubah ya. Kita bekerja.
1: Lagi kemenua ya macam cerita kita okey.
0: Oh, aduh sebab kalau mana aku cuma 45 ringgit gaji aduh terubah
1: Lagu hari Lucy M. Enggak itu.

Giga FM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang Bukit Lomba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Penggerak Pagi.
1: Why FM.
2: Kayak hari udah malam gini, Cah. Siang hari itu udah.
3: Oh, malam lagi muda aku ya. Dani, besok pagi kita pagi itu duo pagi bulan kami bakal selamat.
2: Yang kecita abang gaji ya keterubah diterima. Kita keterubah kerja. Kerja hari itu, Cah.
3: Ya.
2: Keterubah kita.
3: Subuh.
2: Nyingkang lagi alam pekerjaan.
3: Ya, mari kita mulai ke pengingat kita begitu. Ya,
2: oh. Ngeranya tadi kerja kita nyambil menya.
3: Oh.
2: Cakunya tadi kerjaannya tadi
3: part time kah? Sama aja tadi nah.
2: Nyambil part time sama aja. Tahu kerjaan tadi kujaku nyambil lalu permanen nyentuh ke dia tahu.
3: Ya, mesti ke kenyanya. Kalaban nyangkanya rindu ke pengawaknya kini. Tahu ke peluang dia sikit-sikit udah kini Ramadan nah. Segi udah suratan takdir. Rezeki kita pada dia nak.
2: Menyiko kaban ku sumpah tujuh peturuan ke jari hak.
3: Okey, kita mesti peningat kita Daddy Allen begitu. Mulai ke pengingat ku ya tahun 2008 gawa banquet.
2: Ah, apa banquet dia?
3: Oh, jadi RM8 sejam ku ya. Ya gawa mayanya gaji keterubah ya. Kena yang beli panggal sebab aku cak. Oh. Leban hostel nur sida dia nadai panggal.
2: Hostel nur dia hostel aja panggal nadai.
3: Nadai. Oh. Bedau terimanya sebulan bulan ya segi berpanggal ke jari metindu aku ya. Oh,
2: tidak bisa cak.
3: Tidak bisa. Panggal nadai.
2: Panggal nadai.
3: Ya.
2: Lain meg hostel tidaknya. Panggalnya yang kau bisa cak. Entah kita junior tentu dah sapu sini aja.
3: Amat selalu ya kenyala.
2: Sini yang mesti kena duduk je panggal. Hati aku, kau bola aku. Soro tino kena sini panggal. Si kasak kasak mak kuca. Lebah pala tu mesti kasebal ngudua.
3: Tu lebah apa panggal mayu ada cak. Ku raya gi. Jom mesti pala bisa. Ia ke deberap ni gulian mesti ke bisa dah.
2: Oh kaki si tega.
3: Mesti bisa. Kaki panggal mah.
2: Okey, biar mengasih selamat pagi ngagai cupu kira pagi tu. Okey. Jadi ya saya start yang ngajar dalam kena 3.1 ingat dah cara ya cak.
3: Pula.
2: Tahun 1978 gaji diterima yang banyak ngau ilawin semua mai RM405 aja.
3: Oh.
2: Udahnya ya niki grade dalam tahun 1983 tahun aku ada aja. Dak di up kurang gaji ya ngagai 830 pukul rata ya. Adanya niki baru grade jadi PK Ham atau ke penolong kanan cak. Mainnya 1996 hanya baru ya 3650 lalu grade maduk baru dalam tahun 2004 ditikik kurang jadi guru besar hanya RM7,665 nyentuh ke pincin.
3: Say.
2: Kena 2007 lah. 2007 lah. 2017. Dia tahu udah pincin RM4,345 besar gaji.
3: Besar gaji. Lanjut langkah peninggal kita tahun 91. Ya, gawak bos pemakit gaji 380 aja mayanya jadi cashier.
2: Oh, 91 cashier.
3: Oh, oh. Tang cukup gagal terima gaji nyampaunya mayanya leban duit gi bisa aku ya.
2: Gaman,
3: shopping mama. Penuh aja bakul trolinya.
2: Ya, aku kerja ke terubah cak. Kira nanti result SPM sobaca. Tahun 2000 kerja ngau company Lauji Heng ngetar jalai.
3: Udah. Pemadin nah, cak.
2: RM16 gaji mayanya cak.
3: Enggak jembatan betul lupa cak. Okay.
2: Ini anak malu kerja. Aku nanti main jembatan cah. Aku orang bermain go bitumin entar.
3: Wow.
2: Orang tanya lah jadi kerja kemanya nabur batu.
3: Nabur batu.
2: Nabur batu. Batu kena ada yang cawlori ada cah.
3: Batu men lah.
2: Batu men. Batu tu kena ada yang cawlorinya. Engkau bapungkiahnya tak tabur tisinya ya ke nanti kena tambun go batu ni kita ngelamunnya baru. RM16 pagi kolomi pri.
3: Oh pun lah. Si package ya.
2: Si package mainnya. Nya merangsangkan datang temukan nama siapa datang temu boleh kelumi merangkai ku sengang dia.
3: Iya kelawan ada empat lah.
2: Nah dah ini ada 4 orang ke dulu ya kebam ke aku tu.
3: Kasih ya tu dah kapan teludihnya nak nampir. Okay, Silver Angler peningkat kita itu dari Sibu. Tu jauh baik mulai ke pengingat tu. Ngeri tahun 87 ah. Kalau kerja ngupak payak. Payak je undang aja. Nitih ke pemayuh payak di kupak lu timbang ke berat. Sari RM4.5 ke RM6 namanya gaji uliah ke udah pun RM5 tahun 89 ia menggabisi orang kerja sumil. Sari RM6 nitih ke pengawak nusun kayu RM6 nyambut kayu hari mesin RM7 letak kayu 9
2: oi
3: Teli 10 lah, driver oh. forklift 12. Eh, besar gaji oh, driver say. Forklift.
2: 12 ringgit sehari ni. Tahun 89.
3: Tahun 89.
2: Saya aku lagi confused ayah ngupak payaan cak. Ayah ngupak payaannya isik ya ke kulit ya kira sekilo cak.
3: Isik ya. Kenapa kulit ya deh?
2: Yang kakak aku nanti kulitnya sekilo baru 4 ringgit lebih. Mati-mati enggak ya meku cak. Nanti kulit di sekilo seguni. Kadang-kadang itu sekilo kulit payaan.
3: Sari 4 ringgit kena ringgit tadi umpah payak.
2: Nya pun nantinya nanti isi nang apa? Uji nanti kulit deh. Mayan yang nanti dah test kilo. Okay, sebab pagi megak gaya Krista Pempari. Ingat dah tahun 1992 9470 aja gaji ya maya ya ke baru gawa. Ada tu udah pincen ngajar ya. Nanti bakal dia tahu makai gajinya. Parai kita ya, nah hidupnya 470 aku kayak bola aja. Aku dia tahu gaji aku dia tahu cak. Nanti yang pos pun yang 450-nya nya 9 nombor aja cak.
3: Ya. 9 nombor
2: ya. 9 nombornya di transfer dia ngagai utang nombornya duit kan pegaca. Yang ngerabor aja nombornya lu temu susut kayak ngapa.
3: Oke, okay, itu penulis sebelum kita mendengar lagu hari di Ko Johnny. Wow. Ia suba gawa part time ba Fanfe.
2: Oh, Fanfe.
3: Fanfe suba ka Fanfe famous.
2: Ya, yeah, mama.
3: Semalam gaji RM15.
2: Oh.
3: Ya, jadi nanti dia tu 50 amat. Tang nantu depeda gaji 50 aku ya.
2: Oh. Sebab 15 ringgit.
3: 15 ringgit. Sai 15 ringgit sebab.
2: Nanti dalam Fanfare dan lagi dalam tahun 2000 sebab cak. Lagi bertiket Fanfare sebab cak.
3: Gi tamak enggak tamak ke Fanfare ne.
2: Oh.
3: Ringgit sebab.
2: Lagi bertiket MC Dindiang cak. Ini orang yeah. Usiang.
3: Ya yeah, ya. Yeah.
2: Nanti bakal kat tamak peri pene pandai men selet bahasa tengah siangnya. Lagi sebab dia tu nak dai cak Fanfare tamak peri mangkunya gede siwa orang tak bayar mainnya kan dia cak sai.
3: Iya. Main ya dia.
2: Dan anak kayaknya cak aku tinggal Fanfare meh aku boleh mendakwi baca.
3: Eh sebab namanya penyanyi tidak famous ya. Ke tinggi-tinggi level.
2: Oh ya aku sih tinggi level.
3: Mau Fanfare ya.
2: Awe pun mau Fanfare banyak. Ali ekspedisi pun mau Fanfare benda. Sepagi hari ini. Oh Sima cak. Bukan-bukan Simanya Sima penyanyi teringin ya.
3: Oh biar. Oh lamanya udah.
2: Oh lamanya udah.
3: Zaman ini.
2: Lima ringgit tiap orangnya berlagu semua cak.
3: Oh saya gila lah ya.
2: Artis lo ke 2 ringgit aja tuh buat sama Fanfare.
3: Mesti nang peminat tegar Fanfare lah deh cak.
2: Atau di pada kerigula
3: Fanfare. Lalu aku tidak mau di Des Manggang semua. Selihat dari belakang siang enak.
2: Nyana nyebut ya cak.
3: Okey, lagu dari Betty Begetil.
2: Terus permainan kita.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyaut meses tau ke kangau sida. Sekat nomor ngau akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang hendak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: mari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat mari penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.

0: lagu joget dari Reza Reho, Ngau Sakura, Diana Dewi. Begitu. Iya.
1: Nah, jadi dalam hidup kita apin atau cuma api, air atau cuma air.
0: Betul. Ya. Nanti sikonya jadi singo.
1: Siko dagi jadi bayar. Salah. Tak betul cak.
0: Nanti dago.
1: Lepas singa bayarnya boleh cak. Siko dari siko darat.
0: Ya.
1: Lepas nanti sama-sama singa dia darat. Nau lihat cak. Bapak jauh pangan diri. Pia mengganti sama dai lagi. Nyepa jauh pangan diri kak.
0: Baru ngedenya. Baru ngedenya.
1: Baru tau tak kenanya tadi cak.
0: Dan mau.
1: Siko jadi singa, siko jadi bayar. Ngomong cak nanya di. Oke. Jadi ya lagi boleh macam cerita kita pagi cak. Gaji ya ke rumahku rindu. Macam nggak peninggal kita ya. Chrysler Sali pagi tu cak. Aku jadi mulai kepingat terubah kerja sebab dalam tahun 2001 mainnya apa sih bu mainnya komisi pom 4 jadi yang ngau bakih apa ya ya gawak deh ngau bakih apa ya kerja masang ketin atau ketirai bar rumah orang gaji mainnya RM10 kecak. Jadi RM10 kira bersayamnya ya lah bagi mau pom 4 ambil baru berapa kecak. Lalu aku enjoy main PS. Jadi dia tu nada aja gajinya lagi saya kurang ke kerja masangnya hanya kebuah tadi guna mai pengalaman tu bayar laban dia tu rumah antua ngah rumah yang putai ya aja siku lantang masa ketennya cak hanya nak guna ke ngaji orang lagi jadi nak rugi tua ya belum nanti ukiya sebab musim nanti ti lan dia masa keten
0: amat ne sikunya segi muda seperti tua ya cak
1: ya laban maya ya pepangan ngau ini ya sebab saya kucah.
0: Mentuh ai segi udah mentah apa?
1: Bukan mentah, aku tak masa kata kan tahu tu nadai.
0: Ya.
1: Pengandoknya lalang kah. So jadi kalek lah.
0: Mentuh ai segi udah lama merancang ya. Iya ya ke
1: lalai.
0: Ya lalai dah sedar ke perkaranya.
1: Jadi mai uji di sebab Christmas Sally terus maju ke pengawalnya kan itu jadi sub contractor katen.
0: Iya.
1: Hanya kan dia seorang masang katen baluar ke LCC-nya. Oh, sanggup dicak. Masang katen baluar ke LCC.
0: Komal tai. Oke, okay, Katerina Rolls Aris Pauah gaji keterubah ya gawa RM5 sehari gawa ba kedai garik cak. Di menua sudah yampu di Spawah dia tahun 2008
1: sebenarnya
0: gawa supermarket gaji 200 gagal terima gaji nyampaunya lebih mainnya aku ya men ke apin laki mainnya deh belanja lagi mainnya di beli tek diri impu makan dan yang kurang
1: lama lah tambah mengamanya tahun tersebut aja kita bisa perintah sudah tetap ke gaji minimum sebagai orang
0: oh iya iya iya dia tu dah bisa gaji minimum nak
1: mungkin ada pada 700 orang ke kerja bahas 11 pemakil tu cak jarang dia dengar punya semuanya ribu megang cak
0: ya RM5 sehari jadi imagine cak
1: RM5 sehari sepuluh hari baru RM50 nanti 10, 11, 150 aja cak
0: ya
1: nanti bakal dia tahu kah kalau tiba bakal dia tahu kan mana yang sebab nanti dia tuh pulih hari duitnya cak nah nanti lumayan tiku RM5 cak udah sebelum buka kerja dah hutang makan mie dulu. Oke, okay, Albert Abu peninggal kita itu ngenang ke baru keterubah yang gawa sebab baik orang belalanggai menua Johor ya.
0: Oh, jauh lah.
1: Gaji Johor menja coba RM350 sebulan nanti nak salah ingat ya.
0: Ya.
1: 40 tahun udah gawa baju Johor lalu ingat ya.
0: Wih, lama.
1: Pengalaman 40 tahun ya gaya depan bilion ke Johor baca. Tambang banyak ngenang bilion MBS RM90 aja.
0: Wah, murah.
1: Murah. Tak gaji baru gak 350 lah. Tulak gak RM90 bisa me 260 lah gaji cak.
0: Oh, cukupnya mainnya saya kok.
1: Nah, itu berapa aja? Kau pulai gawai pan nyebekira gak RM90. Kumah ini 260 lah kena pulai gawai. Gaji aja semua kerja kok deh RM90. Nah, ini kau 200 lah semua pulai gawai. RM60 aja kena gawai.
0: Nanti yang pandai namanya ngatur boleh aja.
1: Boleh. Ya. So, nah mustahil calon pemain wah kita berarti bala kita iban klub lagi cak. Ya ke gawa belang player di Johor cak.
0: Ni subak deh.
1: Subak deh tu lagi pun aku cak.
0: Lagi. Kau ikut aku. Nanti main RM90 ni boleh dia tu.
1: Dia tu nadai pun boleh. Tanggungan ke dia tu aku nanti pemandu rindu ke cak. Balanya meh kami rumah ke gawa belah Johor cekinya aja ke dia nanti ke pulai cak. Lepas sini ya pulai utai exotic baik dah cak.
0: Pandai dia.
1: Utai ke jarang di menua tu. di bae da pulai cak tempak ka ku teh cak.
0: Oh,
1: beda ge mae bala kaba-kaba belayan cina ari juhur yang pulai kito cak.
0: Au bisi teh di ini yang kaban.
1: Mesti mesti. Jadi terus ge cina ya.
0: Oke, okay. Mami Nini cerita gawa ba kedai restoran. Kedai restoran.
1: Kedai restoran.
0: Kedai makai. Oh. Restoran ku ya. Ba tabuan mayanya subak ku ya. Beri toke ya gaji 400 ya. Start kerja dari pukul 8 pagi nyentuh ke pukul 8 malam 400.
1: Oh, 12 jam.
0: Ya. Mayanya ya nanti result SPM. Tahun 93.
1: Ah, lama dah tu. 400. Ya. Tak pernah sampai cak. Di 93 400 8 cok 8 12 jam. Tu makan mesti cok nak guang cak.
0: Ya, saya gula.
1: Kenapa tu dia kerja restorannya nak balik makai aja. Melukai.
0: Makai tangguh dia mesti hostel. Selalu ya lah kenyana.
1: Mesti hostel. Dia nanti kena cok ke mana lagi cak. Transport pore nak guang cak.
0: Ya ya ya ya.
1: Jadi kena nak guang transport selalu ya. Baru nak kerja atas Nuriau.
0: Ya, selalu. Ya, baru kedai na.
1: Ya, nya keluar subanti ke meja ke belang. Lalu jauh di menua ni. Tu tanya apa ini? Si Nuriau kena dai.
0: Ya ya.
1: Hanya jat terkirau kurang cak.
0: Kirau ke namanya utai kena kena kerja kan tindu kerjanya jauh
1: nak ya,
0: depan ke mainnya sebab bus band bisa sida grab
1: bro bro sikit bro tahu ambil bisa pan aku menak dinya bab pengelas sapinya
0: tamang ke sebrahin yen ja
1: sebrahin yen
0: grab perahu punya
1: grab underwater.
0: Okey, lagu hari Achan ketegal ia
1: terus mendang kita pagi hari 3.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ayuh mulai 2 pagi cerita pasal gaji keterubah pagi itu, Cak.
3: Iya, pejam ya ke penudi kita sekali, Cak. Okey, komen ya ke last tip penudi, Cak.
2: Wih, last ke
3: kita
2: penudi.
3: Baca sekali itu, Cak.
2: Kita bisa Dominic Untur. Gaji subak gawa berkilang, ya. Tanya dia mana ke Ari itu, Cak. Ya, nama tahun itu.
3: Tahun.
2: Gaji ya sebenarnya 3 ringgit ya sehari, Cak.
3: RM3?
2: Ya.
3: Saya kok yang kan kiranya bawa bulu layang ini. RM3.
2: RM3 ya sehari.
3: RM3.
2: RM3 ya gini.
3: Aku nanti kan mau kilang gaji RM3. Sekarang aku band kilang aja. Nanti zaman aku kehidup dia tau gak aku. Laman aku lagi mirip RM3 yang baca.
2: Tang, pelabak aku tu sih udah lama atau puluh tahun tu dah saya.
3: 70-an lah saya kini.
2: Kita gini, RM3 nak.
3: 70-80-an nya. Tapi 90-an lah logik RM3 dah cana di 90-an RM3.
2: Dia tu yang madah pad, yang madah ke dito, ya ke seraya ke nganti result persa mainnya aku ya. Rumah jadi nanti student nak biasa sekolah tu.
3: Amai cak.
2: Nama-nama kerja aja. On aja.
3: Oh, aku kalau kerja ya ke modu mek gaji ku 100 bulan cak.
2: 100 bulan.
3: Kawas.
2: Kerja kawas.
3: Ya, kawas. Sebab bayang di result STPM.
2: Ya. Kita gigi ke pocket money nak.
3: Betul. Tari ini juga kerja kawas yang lama temu lama aja. Orang ke basuh pagi. Nanti orang nyarang orang ke basuh kita aja.
2: Tak kawas tu. Nanti hari hujan baru ada orang cak.
3: Musim hujan. Enya ke samping kami hujan belum maca. Tuke
2: tu sahti.
3: Tuke sahti kulit sinati ja. Tiba hujan mun semian kami gawak ja. Bersih ulah ke gariang ah. Lalu ane kawar sapu-sapu belum.
2: Lalu namanya semiannya ke depan jet.
3: Nya ke mana? Kalau lu bersih si titik pasir ada yang badeca. Lalu kalau ane kawar asal nyapunya belum ah. Kan nyapu kada sepiak jadi gawak kita bu compound.
2: Okay. Jadi tu ngujuang ke rendau kita pagi tu, Cak.
3: Ya, terima kasih Mayo komen gambarnya nak sempat dibaca. Kamu Mayo happy laban menjerti nganjuang tadi temu ke sini punya kuat jatina.
2: Oh, pulai kia baru kena.
3: Mesti Cak. Kita mesti kamu di hati orang kalah Cak.
2: Okay, buang dua hari pagi tu.
3: Temu baru kita pergi lah Batrio pagi semua salah lelaki.
2: Bye-bye. Lagu ke penuh dari Nick Rifiansi. Nanti kat suah pada apalah. Gaji RM3.
3: Mesek kan ya.

0: Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyertaan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2.

0: England dan Argentina Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34,000 orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzenov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan, sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu, namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bisik mimpi kaknya di penanyi, tok meh peluang-luang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Y 9 12
3: Y 9 12

Gerai Mata Undang lagu hari Lizwita. Hari itu 8/7/2026 hari Ming, hari 3. Kita mulai hari 3. Hari itu Basemen Y9 12, 3 jam nyentuh ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi dengan Stephen mengulang kita. Hari itu tu hari 3 jam ke terubah kita bergulai ba Y9 12. Kusi ke info serta muka merina kita angkat lagu serta bisa muka program PPA pendia pengindok aku pukul 10 pagi itu lagi. Terus bergulang dengan kami but YFM lagu kita ke sekali itu Robbie Jolie Joget I'm Still Loving You.

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okay lah, Gori, Seven Tribe, Nuan Diatiku, Merinan Kita Iba, YFM. Bajam ke Terubah Terbegap, kongsi kengau kita bekal kengau info World Cup 2026. Rengat quarter final, semua tim kau dah masuk ngegar-ngegar quarter final dah ditemu kita. Kalai 10 ribulan France dekat bersatu ngau Morocco, Spain ngelaban Belgium 11 ribulan, dan yang Norway dekat ngelaban England serta Argentina bertemu dengan Switzerland. Jadi dua main tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 2026. Jadi kita berhati ke City Team hari Afrika, City Team di ngari ke Amerika Selatan, lalu kebukaannya tadi hari Europe Magel. Okay, ni tim kemujo masuk ngegar-ngegar quarter final tahun 2026 tu. Lalu dengan semifinal ya kena 16 dengan 15 hari bulan 7 2026. Okey, terus berpindah ke kami Bawai FM. Tu lagu kita ke sekali tu, Marina Jara, Bujang Ulu Sungai.

Okay, lagu hari Brandon Morgan Berbalai Rumput Mati. Lagi dengar ke kami YFM Segala Sejalan 108.7 2026. Kita ke bisi Nurun Meeting, Nurun interview Seritong Ngarau ke Mujur. Abang interview kita ia ke namanya tadi, ia ke patut ditemu kita. Boleh juga kita abang Google atau ke abang ChatGPT ditemu montang ajak kelebagi. Nanti kita ke pergi juga ke penerang berkawan dengan company atau ke megah berkawan dengan office nur kita ke interview. Okay, itu kau enggak pemansang kalau jematan jematan batal sejingkat dia tu sudah 94% tembok ianya di pelabak ke dekat tembok ni tiah ke hari bulan ditetap ke atau ke di pada ke dekat tumu lagi tembok laban ni tiah ke pemansang tu pengawak tinggal ke jematan tu sudah jampat mimin. Jadi pengawak dia tu dekat ngagak jalai di sejingkat dengan megak Tanjung Bakor. Pemanjai jematan batal sejingkat tu ianya 1.2 kilometer. Jadi dia dah digagak ke tebuk ialah dia jematan tu kira ke perengkap pengangkut tengah kena lah dalam lebih kurang 15,000 perengkap pengangkut dalam sehari nuju kengkia-kengkianya kelebagi nuju ngagai kucing gitu. Okay. Pengawak di ngaga jematan batang sejingkat kita ke dekat mendak jematan batang sejingkat tu tahu ke mega mendak penerang ke sila lagi buka ngaga berita tu kita boleh mendak ba Facebook berita RTM Sarawak. Okey, terus dengar ke YFM lagu kita ke sekali tu Jeffrey Nyalui tindua dalam kereta.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Aku Crispin Fowler. Kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari. Sekulai sejalai.

Okey, peningat bertemu baru kita berada dalam program Pendiau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Nyati ke Minggu Tu dia aku datai baru berada dalam program tu. Lalu dekat maca kenang ke bisik diterima kita hari bala peningat kita ya. Terima kasih. Lalu pihak megak ngarap ke ya kebempu kenang tu ke kisah hidup ke dekat di kenatai ke aku. Bawa kita ke sekali tu program PPA. Ngarap ke bisik bukulengok kita tu ke mending ke program Pendiau Penghidup Aku di tabur ke terus hari YFM. Bakal selama dalam awak tu sebenarnya aku ngenatai ke sada kenang hari pendengar kita tu dulu aku ngepun ke program PPA ngau Siti Lagu.

Okay, terima kasih ngagai nuan DJ Lucia lama udah nyawab aku. Macam kenang aku buat program PPA ke minggu tu. Lama mega aku dan ulis kenang ngau cerita penghidup diri. Temeh aku mpai bisa pengering hati dekat berkongsi ke cerita derempu. Nyo pemuas dengan sebanah orang bukai. Pemuas mega dengan kisah hidup orang bukai nyo terbuka gane hati dekat bercerita. Ukai sengaja mantai ke kenang penghidup diri. Bukan menggak sengaja dekat jahit ke siapa-siapa pun. Kita semua bisa cara dikenak berkongsi ke pengasih hati di Rempo. Lalu cara ngasuh nuan DJ macam kenang aku tu, ngarap kuliah ngelempung ke hati kemeruan berasain siban, menangis pedis. Aku peningat siku induk ke berumur 27 tahun, lalu bisa duiko anak induk. Kami menyanyi dia tu, diau bak menua bagi kedua. Bak menua kita di Sarawak dia tu. Laban subak gak, nitih ke laki bekerja. Ngai jauh pangadire mekenuk kone ati. Ia gak pama disebut sayau. Sapa kat jauh pangan. Bertemu subak pun kami duai bak nur kami duai ke bekerja dia tu. Teng aku duluk baduk ke subak. Lebuh maya kami duai kudan diri ke meligai. Bertemu kami duai laban ke sama belak bekuli. Bertemu ukai anse ari sapa-sapa pen. Lalu nadai megak di pejau sapa-sapa pen. Neng pengerinduknya datai ari hati kami duai empu. Pengerinduk datai nak disadang. Penyayau nyapa dalam kami duai nak sedar. Ngujung ke bawum diri kemelikai rumah tangga bakau rambukai. Udah bawum semua bertungak ba mua tuai. Bertungak ba mua peinai ngau bala mayua. Dia aku tu tadi nguai meh. Nitiah ke laki aku ngakai bilik penayak ya. Nadai ke penanggul, laban semuanya udah putus diatur apa yang winai kami duai. Berengkah rinyak meh kami duai mai dirempu gawak. Gawak ngakai dur kami duai ke dia tu. Nyewa rumah, lalu ba dituk mega aku nyungula ke duiko anek aku. Laban dituk mega nur duiko anek aku ada. Nak berasai, bak tahun kelima udah jadi. Anak megak berengkah bersekolah. Penghidup begulai melaki bini, neng sige mayuh macam cerita. Ukai bakat tua ke, maya bercinta subak. Mayuh megak curak, mayuh megak pemanis, ngau pemedis ke ditapik begulai. Entik maya bersulu, nyangka nuan ngau aku. Meruan nak beteh, madah lelengau selalu. Teng udah dimpu, nuan nganti penuduk aku ngau orang baru. Terubah subah aku nadai ngasai kuliah kenyelai balaki aku. Sampai balaka banusi kalau berpansa, ia bergulai ngeidok bukai. Teng ngai aku nuku ke cerita pengamatnya bak mua yempo. Laban bak aku sebagai bini, aku kak yempo bercerita utai kamat. Tiang nyupa muas, munyi kejakuk sempama peninga. Dilalai kerian, temu mebau, dibungkus tu abus, kebu mebu. Bekenyak mea, penulis kita nemu terbantai ke dirempu. Nibuah di sidi, nibuah megak di pansi. Puas aku nguji kan anak ya. Tiang mati tu, banget nak kempeng semampai kakeng. Nyak, laban nangi ke belaya, laban nangit sayau ke ruang bilik, sayau ke laki, pemegak sayau ke anak. Benar nguji ngelalai ke area peindai. Benar megak nguji ngelalai ke area balamade ipar nge semua kapal melayan. Tang peninga makin disalam uleh ya. Nyu majak nama ya. Ngujung ka kumpu. Ati aku ngap penghidup aku nak uleh agak beretan. Ati aku ancur lulu. Aku nak nemu berkeni ke sehati. Maya ninga rita seduaya mutus bertaban lari. Lalu madeh kaku dekat insia surat kawin kami duai. Aku agi nak nemu pun ngau ujung cerita. Apa nak nemu dini salah, nak nemu megak, dini silap aku ke sebagai bini. Dia aku barumah ngibu.

pun ruang bilik. Asal aku bak kumpu dah cukup jaga. Bak anak pun aku meruan dengan mata. Bak laki megak meruan di asi, di perapi, di ibun, di intu belama. Engka semuanya nak cukup bayar. Nyangka aku ukai induk ke amaman boleh ngoi hidup gulai. Nyangka megak aku ukai induk ke amaman boleh narit hati ya. Mai hati ya kempang berkalih kebukai. Lalu pia megak mai hati ya kempang megak ninggal kaku pia megak anak kami duai. Penyayau aku ngagaya udah cukup penuh. 100% diberi aku kaya. Bak ya meh dipilih jadi kelaki subak. Nyak aku berarti dia tu nyak meh penyilap aku. Laban aku lebih sayau kaya. Hari aku sayau kumpu. Aku nyepulai merana dilekak kaya. Meruan merampau sehingga ingau ngeneng ya belama. Berasai puang nak beteh di keruang dada. Sampai aku madah berketuk subak peninga. Begulai ajak seduai. Asal ane muai kami menyanek ku aku. Empat pengeran hati ku kia. Empat penyayang aku ke ruang bilik kami duai. Empat penyinu aku meda anak kami duai. Biar baga empat pemalu aku ngagai pinai bala kaban belayan. Ngai berserara sanggup aku dayah ya. Biar baga sanggup mega aku dibagi ya dua. Dua hati bapak pengerinduk dengan penyayang ya. Tiang peninga berkini kati pun tua beretan. Entik ya ukai bak tangan tua. Berserarak meh penghujung cerita. Jakob jai, Jakob medis hatinya meruan diterima aku hari WhatsApp seduaya. Sampai ngai medak kami menyanek agi diau serta hidup badunya tu. Pemuasnya tadi, dia aku madeh ngagain tua aku. Hari aku bercerita kipak kanan, ngagai orang bukai, ngagai kaban belayan. Dulu aku ngenatai ke penangguh ruang bilik ngagain tua kumpu. Dia aku lalu bercerita. Ukai aku madah ke penyilap laki minta ampun ngagai kita ke bisik ninga. Ukai megak aku sengaja berkunci ke penangguh meligai ku dah didiri. Teng asai aku dah nak sanggup lagi. Aku dah nak tahan lagi merinsak bati. Bekeni kati pun dudi hari ilak sampai aku kak munuh diri. Nyak maku nak ke uliah ngenatai ke penusih tu ngagai balantua aku. Sebedau tu pemegak ngagai apa indai aku. Sampai aku nulis ke cerita diri. Kami utai ke benayih mendalam hati nak agi disimpan aku. Air mata udah langkeng. Nadai agi naya. Hati asai ke udah nadai agi dekat medak ya. Pengudah bertemu dengan tua, dia sidak lalu bertemu dengan apa indai aku. Puji Tuhan megak peninga, entua aku cukup mana. Sedar penyilap anak diri, lalu madah ke diri dekat ngajau. Lalu mati-mati nak ngasuh kami dua berserara. Silap aku ke nak madah tumu. Silap aku megak nak bercerita madah kapa indai aku. Labannya tadi meh atik sebagai bini tu ngarap ke laki tu seruran berubah. Kenuk kati aku din ulih ya berundi yang panyai. Nak patut ya nak mendap penghidup kami menyana ya. Nak patut ya nak mendap pemerintah kami dua ke sebedau tu. Hidup makai suih belalak pemerintah ni buah ditanya. Tang ulih mega ngidup kediri boleh ngebalan ya. Kumai aku nemu yang mikir ke semuanya peninga. Tanya tadi ya, ketega pengerinduk kurang bukai. Utai semua ulih berubah. Laban bunyi kaku hari pun suba. Ukai aku ngai madah kapeinai balan tua. Laban aku seluruhan siang malam dan pagi tinduk malam. Aku seluruhan bersampi. Awek ke semua. Awek ke semua utai kenyadi badalam penghidup kami dua itu ulih berubah pula mana ya. Tanya me tadi dia tahu dia suh rabu gulai baru dia suh orang niri ke rumah tangga berkali kedua pun aku udah nada hati semua udah berubah lalu nak ulih dipulai ke bakal selama kepun baru pengerindu aku mpu udah tabar laban bertahun-tahun pengerindu aku udah dikerakal antik sekali ngagak penyilap engkau sigi amat ketegau hilap tem pengarap ulih terkerap ente penyilap seruran ditanduk lalu nadai megak nemu badok nyak subak sampai dianuk kabam belayan seminak engkini yang pengawak laki nak dilara kenuk kusida teng urang nak nemu pengasai hati aku sebagai bini siapa kita itu kembang kamada laki berbagi hati teng ketegau penyayau sayau kurang bili kasih kanaya mai mati itu agak menggam beretan sampai urang madah aku isok. Sampai orang nyebut aku ino ago, tiang aku nak bermunyi, nyangka ulah ya, ulah berubah di baik hari kesilih berganti. Nyau pemuas penyabar aku nada limit, ngujung kak kumpu mantai kulah yang agak pindai. Aku dikumai jai mantai ke penyayat laki, nyau nada ngawa
yang pun nemu oleh yang kena menukung agak aku sebagai bini ya. Aku mega suah disumpah di asuh parai tubuh ambil rajai di jameh ninting hari teng aku tetap bertahan nadai orang nemu pemerintah aku sebetul tu puas aku bersabar bersampi aku puas yang malam agak Tuhan ngecak ke muka hati ya nyu pemuas ukai sehari dua ukai seminggu ukai sembilan bulan aku kebertan teng nyu bertahun aku ngibun hati kemerinsa. Aku mulai kepenyayau. Aku ngagaya. Aku udah nada lagi pengingin ngapengerinduk ngagaya. Biar mega oh Tuhan, aku minta Nuan ngibun kami menyanyak. Dia tu kami duai belak udah berserara. Belak ngibun serta maik penghidup di rempo. Dikenang, dikingat nada guna. Yang aku ngai nak nulis cerita ngambil kebisik dikunci. Puas segane hati. Nanti aku ngenang semua teh kenyadi. Asai ke pula bisa, asai ke mimpi pun bisa. Ngenang pemerintah hidup di rempo, nemu maku orang bukai bisa pemedias, bisa penguji, bisa pemerintah. Tiang bak aku tok me penguji ke pemaduk besai. Kau dah ditapik aku, sekumi aku kau dah hidup di hau di dunia ini jauh. Pengerindu bertukar benci. Pedak gak muane nak ada pengasih ya. Agi min udah nak dapai. Penimpang penghidup kelalu tumu di asai seduai. Tajap ya aku nak ulih nguji ngibun seduai menyadik datai ke besai. Datai ke seduai hidup menyana baka anak orang bukai. Tajap nak dapai. Nanti ditanya kita aku peninga. Nanti kita nanya aku jam tu. Ba awak tu, tau ke dia tu. Nama hati nuan lagi sayau. Subak peninga engkau amat. Nyak maku subak sanggup dijameh, sanggup diinsah. Sanggup disumpah. Yang dia tu penyayaunya udah nadai lagi. Mimit pun udah nadai. Kerepas pun yang sikit nadai. Beratus kali ia madah ke dirimpu dekat mulai ke diri. Beratus kali aku nulak madah ke dirimpu udah ngai lagi. Peluang udah mayuh aku beri. Nyak aku sanggup pedih, sanggup merinsa. Meri ya peluang, meri ya masa. Dia tu utenya udah nadai lagi. Nak ulih dia ambil mimpi sikit nadai. Aku nadai lagi balik ke sekali. Dia tahu udah cukup nur aku ngatur di rempo. Ngigak pengelantang di rempo bukulah yang wane aku. Cukup nur aku ngawu mati kumpu. Cukup baku umas maku nyabaya. Tajak pun aku sebagai induk di pedak yang lemik. Aku kai sapa-sapa pun. Aku kai induk bekerja. Aku induk suri rumah. Tengah aku nguji ngangkat ke di rempo. Pengudah yang ninggal kaku. Aku nak bersemaya. Aku nak bersemaya, dudi hari aku nak ngikat ganti. Nak, nanti nyemak, dia tu Tuhan ke dudi hari. Bisa orang lebih maneh ke. Ulin terima aku, ngebala anak aku, maneh ke hari ya. Sehingga aku terima dalam penghidup aku. Dan dia tu, aku nguji, maneh ke bala kita, aku sehingga nak ngini yang ke belakang lagi. Aneh lagi, dia suh buku lengo ya. Cukup sekali meh, pemedis ke disepai aku. Cukup meh utenya nyari ke cerita ke pemaduk merinsa penguji ke pemaduk besar dalam penghidup aku. Baruan tu ngagai balapai, ngagai balai indai. Ngagai balan tua, balai ipa ngebalam nyari. Nanti nyemak kita bisik ni ngak kenang tau ke kisah penghidup aku ke ngali hari tu bar radio. Terima kasih mayuh meh laban kita udah nyawam aku merik jakut semangat ngagai aku. Pian mega ngasuh aku berdiri negi ke dirampu bak penghidup ke baru. Lebuh maya aku bak penuduk ke pemaduk baru lah. Bak titik ke cukup celum dalam penghidup aku. Kita kenyadi penerang. Nyukung aku ngajakuk semangat kita. Kita mega udah nyawam aku nyungula kane aku. Meri anek aku belanja dalam kandang timpu aku kempai boleh pengawal. Udah kelalu cukup pemanah kita ngagai kemimnya anek. Lalu meruan di kenyang aku. Biar mega ngagai kisah lalu dalam penghidup aku. Utenya udah ente uliah ngai dikenang hage. Teh ngai nak bercerita ga ente nyemak kita bisi sama kisah penghidup kala di ayah orang baka aku. Terima meh ngati ke cukup sabar. Nadai ute bukai ku uliah. Dikena kita ngau mati di rempo. Kelimpeh hari kita ngawam di rempo lalu kelimpeh hari kita ti sayau ku di rempo. Kadang ute kenyadi badalam penghidup kita. Kadang ute kedeplin kita badalam penghidup kita. Nak sebaka ngautai ku dah diperamu Tuhan ngagai kita. Labak aku jauh agak mana hari pengingin hati kita semua utai ke udah dicura, diukir, ditulis Tuhan bak dalam tahdir penghidup kita. Ngoto aku nyurut ke dirimpu bak dalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, pendengar Tuan Akak Aku, mai kita bermula pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat ratai, ba jam ke sebaka, ngenatai ke kenang ke bukai, ke pisik diterima kita hari bala pendengar. Ngotok aku nyurut ke diri pada dalam program PPA.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siwat masa belakang tu lalu berdua.
1: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
2: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

World Cup 2026, hari 5/10/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RT.

0: na mamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke 9 Ngelatih ke Industri Music Iban.

Okay, Sasa Julian Genselan Pengrindu Nuan. Lagi dengan ke kami Bawai FM segmen Y9 12 jam kedua kita mulai Bawai 9 12 untuk Sarito. Okay, tu kau berita di Sepang Selangor. Indo ke nada pengawal suruh rumah dia ajak ba rumah. Ya tu tadi dihukum RM4,000 dihukum mahkamah seksyen laban ti ngeluar tau ke berkongsi ke berita bola berkawa ngau rega minyak tiniki. Jadi induk tu berumur 34 tahun ngaku salah udah ke dibaca hakim berkawa ngau penyalah di kerja ini tadi kalai yang agak penyalahnya 31/3/2026 tu tahun tu lalu ia tu tadi dihukum dia ke seksyen 233(1)(A) Akta Komunikasi Ngau Multimedia 1998 tadi. Okey, jadi ia tu tadi udah dihukum RM4,000. Jadi anda yang agak berita Singapura kita. Jadi ia berkongsi ke berita tu. Berita bola tu buat aplikasi atau ke buat apps Threads. Anda yang berkongsi ke berita ia ke nadai temu pengamat ya atau ke anda yang agak berita bola. Anda berkongsi, enggak-enggak anda yang agak. Kita berkongsi pun, kita yang agak boleh ditinggal hukum atau ke kita yang agak salah. Okey? Yang berkawan dengan berita kenyadi di Sepang Selangor. Kita terus berperindah. Hai Zender, semuanya pengerindu. Tua.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguik kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku ajal tau ka jaku tangkan bakawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa. Nyalai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ngau Eger Festival kedekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA Sebau. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal ngerami Agrofest Sebau 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, lagu dari James Mill, Dini Noan Sigi Aku Gagai. Okey, Sarawak Ku Sayang bisik baru. Kalai ujung minggu tu, Sarawak Ku Sayang dekat dia tu di Sibu. 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak dataran Bandar Sibu. Hari pukul 10 pagi, nyentuk ngagai pukul 9 malam 47 agensi perintah atau KUPS perintah di bisik muka kaunter serta muka mandang ke barang serta muka bisik 158 kaunter perkhidmatan atau ke servis untuk kita semua. Kita ke pulang ngagai Sibu atau ke bisik mansat Sibu 10 ngagai 12 hari bulan 7 atau mengetubak dataran Bandar Sibu buat puak negeri Sibu ia ke pengawak tu diatur atau ke pengerami tu diatur. Okey, ya bekau ngau Sarawak Ku Sayang atau ke SKS bagi menua Sibu.

2026. Hari 5, 10/7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Aba.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

Okey, terima kasih dengar ke kami YFM segmen Y912 nak tu ajak terus bergulang kami dah tu lagi pukul 12 tengah hari kita dekat dengar ke berita di tabur terus hari YFM lalu ditangkan kengau kita ke dekat bergulang YFM Sri Aman.

Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 8/7/2026. Sistem parit atau kentali air di sebawah patut digagak meruan lagi, dikena nyeliah ke penusah bah nyadi baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utum, madah ke sistem parit ke bisik diatu, patut dipansik baru dikena nentu ke kebuah bah tau nyadi. Tuk nyangka ke Tegal parit alit tau ke parit ke bisik ndak ngipak, ke ubah pemansang ti udah majak nambah. Mayuah kanandur di sebawah diatuk, agik mengkang ngenak parit tanah lama ke digagak dulu subak, kalaya minta digagak ke sistem parit kemeruan agik di sebawah ke nyadi Siti Ari Sukat Lalau Pemujur KPI bak timpuh 2 tahun ke dekat atai. Ia megak minta Bintulu Development Authority BDA berat ke perkara tu, ngadu ke pemanah sistem parit ngon tali air di sebawah, dikena nentu ke pemansang majak ulih digagak, ndak tertanggul ketegal bah bak kandang benuanya. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi Pesta Sebawah 2026. Pengerami ngintu hari Orang Induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching 2008 tu ila. Rambai jakuk dikena ngintu pengerami itu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang raban bangsa, Dato' Sri Fatimah Abdullah, padah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami itu ila. Mayu bengkah aktiviti udah dilanggur, nyengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy. Kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri itu, serta mayu bengkah agensi upis perintah ngau megak bala orang dagang Induk. Ke penudi bak pengerami itu ilak, ianya nyuak ke anugerah tokoh Induk Sarawak bak 7 bengkah kategori. Ia maksud ke penerang tu bak pengerami berjadi bob Induk Sarawak ianya Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Bak sebengkah awam pengarang berita kebukai, Dato' Sri Fatimah mansut ke penerang pasal Indeks Penyerakup Nasional 2025, IPNAS 2025, dekat nyadika lalau tiap berguna amat, dikena negap ke penyerakup rakyat belalau ke penerang hari indeks tu. Yang madah ke 7 pansiat tu diatur, hendang dikena berarti ke penemu mensia mayuah pasal penyerakup. Tumegak dikena napik penanggul ke tau nyadi, bak penyerakup kemayar itu. Skor IPNAS 2025 ianya 0.701, mandang ke penyerakup bak Malaysia, bak jelanya pemanah tang tu megak majak tegap enti dibanding ke engkau bak pansiak ke sebedau tu. Pansiak tu megak boleh 6 bengkah perkara defisit sosial ti patut diperhati, ianya etnisiti, media, politik, engkau federalisme, pengarap, kelas sosial serta perkara pelajar. Kalai pansiat tu ulih nyawa perintah ngau agensi ti berkuasa, ulih ngagak langgur intervention kemeruan lagi, dikena negap ke pemanah kawal ngau pemayak menua. Berita ti ke perudi, pemansang Sarawak ba energi gaduh ngau ekonomi baru berguna ke modal mensiati ngembuan pengelandiak ketinggi. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madah ke sistem pelajar patut berubah, maju ditiah ke pemansang teknologi. Pengawak tim ranak ke pukuk buat infrastruktur, engkau ke berega besai, sebinak tahu ngenatai ke penguntung dari pengerja pengawak menua tu, ngembuan pengelandik tik tinggi. Nyalai yang minta bala pengajar, kelebih lagi bala sidak ke ngajar buat menua pesisir, ngambil ke seruran cakah ngemansang ke pelajar nembiak sekolah, ungkup pemansang menua Sarawak ke Jemahila. Ia mansut ke jakuk peransang tu maya berjadi pengerami makan lemai, berserimbai ngau konvensyen bala ketua sekolah primary Gerempung Kepala Pengajar Malaysia 2026 di Miri. Ia megak bisik mendar ke duit tulung perintah RM20,000 ngagai Gerempung Kepala Pengajar Malaysia Pampang Sarawak. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Kalai beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, lalu disalin Edwin Nangga. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Datuk kita terus bergelanggau insin kebong takar di Jenora buat YFM Sri Ahmad.
1: Okay, terima kasih agai DJ isi buat YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Ahmad 89.5 MHz segulai sejalai.

Yeah, lagu Sarawak ku sayang mai jam kita ya dia tu 10 minit lalu pukul 12:30 hari. Terima kasih kita ke bisi boleh ngok kami bawanglah tengah hari hari WiFi Mbak Sri Aman ke tengah hari tu. Dulu nanya ke berita kita muka sari top tinga nama nak kini berita kita ngarap ke berita kita mana lalu apa yang muka ngarap ke gerai lalu mujur muka berjalan ke pengawak kita sari tu ya. Ya jadi awak ngelah tengah hari-hari WiFi masih aman ke tengah hari top dengar kita mulai ngelakuin sir naki buang berengkari ya dia tuh nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya, terima kasih yang kita ke bisi mendiang ke kami bak radio ngali hari itu piamga kita ke bisi ninga ke kami ngena RTM klik lalu piamga kita ke bisi nama tu tadi ninga lalu terus semedak kami bak Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu anggai semua kita ya. Jadi yang kita ke nyangkanya benuang bambik ke balana kini pulih sekolah sehari itu berbaik ke peringkat pengangkut kita ke bisi pindah ke Bukai mega ngarap ke kitanya sama berjimat berantau jalai lalu apa yang mega ngarap ke nama tu tadi ngelah tengah hari hari wife Mas Tri Aman tu lagi ngarap kenya uliah merindang kita okey nyentuh anggai ya, pukul 3 ngali hari tu lagi deh. Okey, jadi itu sahaja program kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Mas Sri Aman ke tengah hari itu peningan ada ia berubah kalau ia jam keterubah lagi aku mengenal kau lihat kunci ke berita kelebih lagi sekedar utai kenyadi di strata menua kelimpari aku ke dekat Amrinang kita ngau lagu megak ngali hari itu ne ngarap ke semua lagu ke dipilih aku hal lagu ke tahu Amrinang kita megak ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisi diterima kami bawai fam lalu pukul 1 ngali hari itu lagi nanti ada penanggul kita dekat gulai bawa program ruai kita lalu pukul 2 ngali hari kita dekat gulai bawa program seruan dikenang setiap hari program kendur aku dekat nebah lagu-lagu lama ya. Pukul 2 setengah ngali hari kita dekat gulai bawa program terima pesan kali bawa programnya lagi aku ngena kau liam gak macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bak Facebook Sri Aman FM lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dia ke YFM Kuching begulai ngau pengeluar program kami nampung awak kami ke uliah didingah kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur sana program kita bawanglah tengah hari hari YFM Sri Aman tengah hari itu aku nama tu tadi besain pengharap hati harap ke program kami ngali hari itu terang didinga kita oke semina kita ke mendiang ke kami bawa mengeri saya aja tang kita ke mendiang ke kami bawa entikis ulu sungai.

Joget jahit bulu pipit. Betul lagu ne kena ku merinang mungkal awak angla tengari kita hari YFM Sri Aman ke tengari itu lagu kecubah tadi nya lagu hari Costello Jawi ketiak jari seribu ganti tangkan ngau lagu riwe ini boleh ngau tau di joget jahit bulu pipit ya. Ya terima kasih ya sekali lagi yang kita ke bisa mendak kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu bakal sida Mr. Uban Dana. Wah, mana lagu pemuka Sarito DJ lagu joget. Ya, terima kasih, Made. Mayu, moga peningan-peningan kita kebuka. Peningan kita hari ni, tu tadi, ne. Hari Sibu Ramli Lee. Terima kasih. Ya, moga bisa tuan rumah Clarence Midan. Tumu minta tebah ke lagu. Lagi mah kungi ke lagu ke dipinta namanya tuan rumah, ne. Ngarap ke nama tu tadi. berita kita dipakan kali hari itu mana mai tua rumah hal panas kita dia kono ane awah tuke lada tuke sawit orang dia ane. Oke okay, jadi nanti kita berarti ke nama tu tadi gerah gayari ke bisi dikeluar ke upis ke mata ke gayari di menua kita madah ke gayari di Sriaman itu berengkah ria pagi itu nyentuh angkai malam lagi gaya harinya di pelabak ke mana pihak megat dia bagi menua betuang ya mana dua bagi menua itu menyingat aku tadi hari pagi tadi nyentuh angkai malam lagi gaya harinya mana jadi kita ke habis dekat muai ke Sri Aman atau ke betuang patut dia nak irawat titang itu semina ada aja itu tadi peningan setiap info ke diambil aku dari website upis ke mata ke gaya rimna Malaysia meta Malaysia oke okay? Jadi nanti kita berarti ke gaya hari jam ke diatuknya peningan berengkah di pagi itu tadi endang amat panas kami di Sriaman itu lalu piam ke ngarap ke gaya hari itu terus mana meh nyentuh gaya lemah itu lagi nyentuh ke malam lagi awak ke nyangka kita bisa pindah ke bukai berguna ke gaya hari ke mana jadi lancar mempengawak kita nah oke okay? Jadi nyako nama atau gerah gayari kelebih lagi ke diambil akuari meta Malaysia ngali hari itu deh. Okay, kita terus mendiang ke lagu wari Ricky L Siti lagu ke bisa dipinta dengan kita di Facebook Sriaman FM lagu Sibau Mansau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka.

Ya, kita ya terus semacam pesan berat ke bisa diterima kami bawai fam. Jadi ya pesan ke coba tu diterima kami hari ya tinggal anak mangat madah kapaya. Ianya mangat anak kandau udah nadai 7 hari bulan 7 2026. Ianya hari ya 2 ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kamlayan ke dia badang kesit biar mangga di batang ulu lemana di ulu kesit batang kari pes 1-2 batang air. Pihak mereka akan melayan ke dia Sungai Keroh, Sri Aman, Sabah, Panggang Lobantu. Kau melayan ke dia Bang Merindun, Dimiri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjo. Ngau semua kau melayan ya kena lihat dirintai ke bak pesan tu. Lebih lagi kita kengalah manggat anak kandau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, madah ke manggat anak kandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, ini hari 2. Lalu niang tu dekat di itu Balamanyuah kena 8 hari bulan 7 2026 ya hari 3. Lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026 hari 4 ya. Jadi semua akan melayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah menua di Nangah 3 atas Lubuk Antu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pematin yang mangat anak kandang tu kita tahu telefon kegai tinga anak manggat bak kusung 11-25083769 tahu kan kecili yang anak manggat bak kusung 13-54005-85. Jadi nyaku asiti hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madahkah manggat anak kandau, madahkah manggat anak kandau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu ni mangat anak kandau tu dekat di Intu Balamayuh kena 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjuang tau ke di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang mangat anak kandau kita dipinta datai ngagai rumah menuh di Nangah 3 atas Lubuk Antu. Jadi pesan tiga dua tu pan pesan pemati megat tu peninga kalau pesan tu datai hari Jarun Gabar tau ke apai menduang ya madah ke geruda nak nyariang madah ke geruda nak nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi yang niang tu dekat di Sengai Balamayuh Balot 219 Tudan Desaras Pes 6 Miri lalu niang tu dekat di Intu Malam Lusa ya 9 hari bulan 7 2026 inya hari 4 lalu dekat di Anjung kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan lebih lagi kamlayan ke dia bak barun pakan serikai kamlayan ke dia dimiri bak wak pakan sugai batu lima pakan kamlayan ke dia bak jagoi pakan meradung bintangor kamlayan ke dia bak sebawah bintulu kota skimbi Sungai Rusak, Serikai, Kabo Seratu, ngau semua kabablayan ke Bukai kena boleh dirintai ke bak pesan tu lebih lagi yang kita kengelala geruda anak nyariang ya. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras Pes 6 Amiri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati niang geruda anak nyariang tau ke inai menduang tu kita tau telefon ngagai Jarun Gabar yang nyapai menduang bak kusung 19-73-2804 tau ke ngagai menduang anak Jarun bak kusung 14-658-9868 ya. Jadi nyaku sitaria pesan berat kalau pesan tu tadi madah ke geruda nan nyariang madah ke geruda nan nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di itu malam lusa 9 hari bulan 7 2026 lalu dekat di anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita akan ngelalan yang geruda nan nyariang kita dipinta datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras Pes 6
Mary ya. Jadi nyak ko asite mega pesan na brat ke bisa terima kami bawa FM. Lalu pesan tiga tiga tu pesan dari tuan rumah biju anak bu dari entayau ya. Madah ke pemati anak ya. Ya nyak melaka anak biju kau dah nadai kena tujuh hari bulan tujuh 2026. Jadi pesan tu tujuh kagai ya semua akan melayan ke dia ba setengian empat buah rumah. Pihak mega akan melayan ke dia ba semua yang buah rumah di San Semanjuk nyatu dua buah rumah di Lansing Pudai sebeliau dua buah rumah kabelayan ke dia di buah merbuang Sungai Menuang Tituak Kerangan Muang Sungai Arak Bintuang Ngau semua kabelayan kelebih kita ke Ngelala Melaka anak biju ya kena boleh disebut nama dito ya. Jadi yang Melaka anak biju tu dekat di Intu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026. Jadinya ko asiteri ya pesan berat mega ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi kita dituju ke pesan ngali hari itu ne. Jadi kita buka yang kami saya pesan na berato ke Jakograh ke dekat di nama tu tadi dekat di Kunsi ke Bawang Lah Tengari Ari WFM Sri Aman ke Tengari itu ada salah mega kita tahu terus nama tu tadi ngirum ke pesan kitanya ke Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ne. Awalnya dia kita terus sama dia ke lagu Aria Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu Siti lagu ke Dikrindu ke Ina Intan pia mega siapa ke sedak ne ngau menantu benung berjalai tau ke dalam berjalai ke Selangau Sibu tu dikenaku merinang semua kita lupa-lupa nantu main untuk ke harap ke selamat datai di Selangau Sarito ne.

0: Kesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, jadi kita terus nampak baru macam pesan berat ke bisa terima kita bawa YFM kali hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan berat mega, kalau pesan itu dari Jambal anak Britin. Madah ke Britin anak Jali, madah ke Britin anak Jali atau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang Britin anak Jali itu dekat di itu kena 9 hari bulan 7 2026 ianya lemah hari 4 berumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang ya. Lalu niang Britian nak Jali itu dekat di kubur atau ke dekat di Anjung kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan ke dia di Batang Spa, pihak ke di Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padi ya. Kemelayan ke dia ba Jelaluang Tinja Beram, pihak ke di Gudang Merude Amiri. Ngau semua kemelayan ya kena uliah di rintai ke Bapak Santo ya kenglala Britian anak Jali tau ke Apai Jambal ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Britian anak Jali, madah ke Britian anak Jali tau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di itu kena 9 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu ya kenglala ni yang Britin anak Jali kita dipinta ratai ngakai rumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ni yang Britin anak Jali. Kita tahu telefon ke anak ya Ida bakusong 14-969-5504 tau kengagai ya Jambal bakusong 12-871-1247. Jadinya aku asiti pesan berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati mega, kalau pesan tu datai Ria Gindun tau ke Menun anak Bunya tau ke Inai Shelly, madah ke Peter Salang anak Ingun, madah ke Peter Salang anak Ingun tau ke Apai Shelly. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai malam 8 hari bulan 7 2026 bak rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau Skim Skwau. Jadi pesan tu ditujung ke semua kemelayan lebih lagi kita ke diau bak batu 13,000 batu 16,000 pihak mega kemelayan ke diau di Julau di Selangau Muka ianya Beslabi ngau di Sejawang kemelayan ke diau di Bintulu di Tamin Salim Belalang Jelukuang Kucing ngau Miri serta semua kemelayan ke buka ya kena uliah di rintai ke bak pesan tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ngau pemati niang Peter Salang anak Ingun tu kita tahu telefon ngagai Menun tau ke anak ya 013-561-8669 tau ke anak Shelly bak 011-2622-0451. Jadinya aku asyik dari pesan berat mega ke bisa diterima kami bawa FM. Kalau saya pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai kena malam 8 hari bulan 7 2026 baru mah wali anak manggi di Lubuk Penyau Skim Skwau. Jadi maya ke ngubur atau ke nganjung yang tu nadai mega dipadah ke bak pesan tu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas uliat lalu ngupas entebalu. Kalau pesan tu diterima kami hari Rebecca Saliman ngari ke Sida Asbilia. Madah ke pengawang tak sulit ngau ngupas entebalu niang cabo anak nyayun tau ke Apai Bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 5 pagi lalu Entabalu dekat di Muai Entabalu dekat diatur kena hari 6 ya. 11/7/2026 Barumah Meliang Anak Embol di Sungai Stutung Jalai Menyan Nibung Tada Sibu. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan kebahagiaan kita ke diau di Sibu, di Kuching, Kapit, Suang Miri, ngau semua kaum layan ke bukai kena boleh disebut ke bak tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang tersulit tau ke ngupas entebalu niang cabo anak nyayun tau ke pai bujang dekat diatur kena 11/7/2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi. Jadi nyako Siti Mega pesan ke bisnis terima kami bawa FM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ya ke udah dibaca ku ngali hari itu ngarap ke terang didinga lebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu deh. Okay, jadi kita bukai menyikir padahku tadi yang kami sedia pesan berat atau kerja ku gerah pasal pengurami kami sedia tu di menua kita tada, nada salah menggap tinga kita tahu terus ngirum ke pesan kita yang kai Facebook kami Pak Sri Aman FM. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Richard Lee lagu kami sedia dipinta peningai kita ngali hari itu lagu Lelak.

Ya, lagu hari recently, lagu lala. Okay, 3 minit agak dekat pukul 1 kali hari. Jadi ya, sebelum kita mendiang ke program ruai kita yang kali hari itu, aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu hari ya, Swelin. Lagu, tak ya. Lagu nama tau? Sigatuai.

0: Amri, selamat ngali harip ni ngamayu. Selamat bertemu baru ngau kita ba program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat begulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan ari upis pengerai bagi Menteri Aman eh. Ba program ruai kita ngali hari itu peninga kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau ari ke angan. Tanya ke coba dokter ba program ruai kita nama kesan ari angan ngagai tubuh kita mensia tu dokter.
1: Ya, selamat ngali hari. Ya, hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebuh hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Ha? Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau cempat baka contoh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari hangat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam ya.
0: Bas stroke haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena stroke haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu TBC terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan ti berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajak pentia golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit TBC berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun ya. Warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung, ngau ke benuang nusu ke anak. Ya. Golongan orang ti kerja bat luar, lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari. Ya. Contoh bakal sida petani, buruh, pelombong, ngau peladang.
0: Nya bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini eh? Yeah. Atau bisa penanggul lebih maya musim angat tau. Jadi kita ngarap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita kangen eh? Jadi apa stroke haba tu tadi ya dokter tentu ya bisa ya tanda-tanda tau ke klai orangnya tau kena stroke habanya. Jadi yeah. Minta nerang ke dokter eh?
1: Alright ya yeah, tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius dahnya denyutan jantung jampat hari biasa kadang-kadang tusah ken seput ya tekanan darah turun tubuh berasa kering ngau hangat tubuh berasa nak nyamai keliru ngau bisik asai lemik isi ya asai kepala berpusing sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual nanti dah sampai ke tahap teroknya uliah jadi sawan lah ngau luput
0: lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit keberampiat kadang-kadang tu tadi doktor ya. Jadi ada tu nyata ada stroke haba tu si dari penyakit uliah nyati maka ba mesti nangat tu ne jadi ba orang ke kena stroke haba tu tadi doktor bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisik nak rawatan ke uliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisik kena stroke haba tu doktor
1: ya nyemak bisik kita medak orang ke kena stroke haba tu ya kita oleh alih ke mangsa nyak tadi ya ari kena pancar mata panas ngau sinaran mata panas di kelalu teriat ngagai endor di celap lah tau ke telindu baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah penghawa dingin ya tempat celap ya udah nyak kita oleh celap ke mangsa ngau kain ti basah tau ke imbur ngena air celap ya udah nyak kita oleh meri udara bersih tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas no? Udah nyak nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup air celap paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital nak ke pengelengkas ya leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan lah baka diperiksa tikas denyutan nadi tekanan darah tika seput ngau tahap kesedaran nyamak mangsa tadi bisik asai beka renjatan rawatan khusus ya rawatan special dekat diberi sida bala lutur udahnya sida lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni tiak ke keperluan mangsa lah
0: utai ke pengadu ya berguna doktor ne tindakan awal mata tadi ne terlebih ke sida ke gulai ke orang ke kena strok haba tu tadi sebedau ya ke dianjuang ke hospital atau ke klinik ke semak ne jadi ngarap ke sida ya ke gulai ngurut tu na panik ma doktor ne oh ulih ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne jadi apa cara kita anagang tau ke pencegahan ne tau ke utai ke ulih diadu ke dikena nyeliah ke pemedias ke Tegal angat tu doktor ne minta menerang ke maka tu doktor.
1: Okay. Jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai ulih diadu kita anak ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelah asai lapar kau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti nyirup air kusua mayoh ya 2-3 liter sehari nitir tubuh kita lah oh. Udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya anti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap ha? Rehat sependah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air ti bisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bak mata panas ke benar terlihat.
1: Iya.
0: Tau doktor, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tau doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tau ke pesan ngekai ya, semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar ari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita oleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak oleh dikawal setiap ikut ari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air pada dalam tubuh ha? Irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ha? Udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai ngai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahannya tibisik dengan buah air mayuah maka buah semangka buah urian dan buah lain-lainnya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi dan cukup kandungan air.
0: Oh, jadi ianya ko sekedali ya perkara ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kaya bala kita manyuah tu tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua bab peringkat ta umur metu tadi ya doktor lebih maya musim angat ngarap ke kita nya sama mendiang ke jakolalau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubahan.

Sheila Thomas bekaul ngau strong habaya. Jadi nanti kita berarti ke gerah Yupis ke mata kegayari menua Malaysia atau ke jabatan meteorologi. Ya ke dia tahu nya benar berarti ngau terit fenomena El Nino. Ya ke di pelabak kau lihat mai ubah gayari di Malaysia itu panas ne. Yang tu angkai pun tahun 2027 nyilang. Ngarap ke sekitarnya sama berarti ke sekedari pesan ke nama tu di kenatai ke Dr. Joshua wak ke Bak Musiangan tu kita sama-sama gerai.

Alegoria Rofina Salang berjual madu macam kita dari 14 Samini lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus sebulan waku bawang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari-hari 38 dari bulan 7 2026 ni nak berasai ni nyau nama tu tadi bulan 7 ke kita ipi ni berapa bulan dah kat tahun baru nambah agak umur ni. Okey, jadi aku mai kita berhati ke Siti Aria program ke Bisir ke diatur lebih lagi di atur di Lubang Antu ya. Tu ngenang Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menteri Aman 2020.

2026. Kalai Ranau telah meninggal dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 hari 5 ngau hari 6 tu ilah ya. Baru mah nginang di rantau Kemayau Manis Engkari Lubaan tu. Lalu Ranau Solidarity Community RSK tu dekat dipenyadikan yang berhormat Dato Dr. Malcolm Musin Analamu nya sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukok Sarawak kelalu megaknya di Kaban Kaunsel Negeri Batang Air ya. Jadi lepas maya ketuilah peninggal maya macam program bisa dekat diatur bakal pengawal madan ke barang bisa mega counter khidmat nasihat dari agensi ke bisa dibaik ba program tu. Lalu api yang mega bisa talimat dari Majlis Pembangunan Sosial MPS api yang mega UPS Menteri Raindo nembiak ngau penglantang Raba Bangsa KPWK ngau mayu macam program-program kebukai ia ke mana kelebih lagi ungkup sidak ke diau di Engkari Lubaan tu ya jadi ngarap ke kita ke diau di Engkari api mega kita ke diau di Lubaan tu yang kanya lepas pengawal lebih maya tila tau terus tau tau ke tau datang ke rumah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Ngulo Randau Solidarity Community kadekat di atas 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 ya. Jadi ya program tu kebenar ya peningat setiap hari program ke diatur UPS Residen bagi Menua Seri Aman berkulai ngau UPS Pelilih Menua Lubaan tu ya. Jadinya ko setiap hari berita ke mana benar lebih lagi ungkup orang ke diau di Lubaan tu atau ke sidak ke diau di Ulu Engkari. Okey, habis itu muka peningat kita yang ngali hari itu minta tebah ke kolagori Jeffrey Nyaloy. Sapa nak kita ketinduk dalam kereta.

pertemuan suku akhir pertama, Jumaat 10 Julai, Perancis menentang Maghribi, Grandstand 3 pagi, Sepak Bola 4 pagi, ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Ya, Marina Jara baru dah merenang kita tengok lagu Bujangga Ulu Sungai. Hamayuah kita rindu lagunya ngarap ke terperindang megak ngali hari itu peninga ya. Okey, jadi yang kita akan ngintu hari pengadang sarito selama hari pengadang kita yang ke sarito megak hari indor kita ngingat ke durian puja di melaki bini. Selamat nama tu tadi ngarap ke semua kita ingat tadi lantang belum amah mulai ngau pasang hidup kita ya. Tahu yang hidup itu pasang. Oke, okay. Ya jadi itu kenang ngau ngelansak nih Hapung Rami nyambut hari Sarawak 2026. Jadi tahun tu sibu dah dia pilih Nur ngatu Hapung Rami nyambut hari Sarawak 2026. Ya ke dekat dia tu berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 tu ilah ya. Jadi Hapung Rami hari Sarawak 2026 ramai kejaku Sarawak maju makmur segulai sejalai ya. Jadi Hapung Rami hari Sarawak ke tahun tu bakal tahun-tahun ke Bukai Megak dikarap ke uliah ya. Uliah nama tu tadi uliah merek penemu ngagai mensia mayu kelebih lagi Siti hari sejarah ke nyadi kena 22 hari bulan 7 1963 nyen suba ya. Jadi maya macam program dekat diatur bersrimai ngau Ari Sarawak tahun 2026. Jadi masa maya lebih lagi yang kita ke dia di Sibu, kita ke dia di Strata Menua Sarawak atau sama datang Rami pengrami nyambut Ari Sarawak 2026 ke dekat diatur di Sibu 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Ya, jadi kita terus meriang ke lagu Harry Anderson ngelai Nasib Tua Basiko Petara.

Ya lah kari Anderson ngalai nasi pertua basiko apatara. Jadi itu Siti hari nama tu tadi utaika diatur kelebih lagi upias Menteri Pengerai Menua Malaysia itu berkawal ngau tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 ungkup pengerai inai ngau anak ya. Jadi timpuh nur ngatur tinjauan tu inya berengkahri bulan 6 tu tadi nyentuh angka ya bulan 9 tahun 2026 lalu nanti kita berarti ke Distri Aman itu pengawal mansia tu tadi tahu ke tinjauan tu benua diatur ba RPR fasa 1 Distri Aman ya. Jadinya aku ngenang orang lansak si Terry utai ke benua diatur lebih ke diatur upis Menteri Pengerai Menua Malaysia.

Yalah kori Jeffrey Lawrence lagu takat penghidup okay, nah, 18 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari pukul 2 ngali hari itu lagi mendengar kita dekat pengulai program seruran dikenang setiap hari program kendor kita dekat mendiang ke lagu-lagu lama ya. Jadi itu ngenang langsa Siteria projek pemansang lebih agak ya ke benua diatur dia bagi benar betul ya projek yang agak rumah rehat ya ke baru betul dia tu kira udah datai 65% tembok ya lalu projek tu diadang dekat muka tembok dalam bulan 1 tahun 2027 ya. Jadi projek tu kebenarnya berengkah di gagak 18 hari bulan 7 2025 nyin kemarin ngena belanja ya ke diberi atau ke baru perintah negeri Sarawak lalu projek tu nyeng kaum ya ngagak dua buah rumah ndur belelak VVIP PMG 2 unit rumah rehat VIP 8 buah bilik ngau PMG bistik digagak bak ditoknya Siti Dewan Kuliah Muat 500 ikut orang PMG Dewan Santapan ngau maya macam perengka keguna mensia maya ke digagak nama tu tadi benua digagak di betuang jam ke dia tau ianya projek ngagak rumah rehat ya kebaru betuang ya ya nanti itu berarti ke 65% sudah tembok lalu dia datang tembok kena 18 kena bulan 1 2027 nyen ila ya. Jadi nya ko Siti Ari berita pemansang lebih lagi ya ke benua digagak dia bagi menua betuang jam ke dia tahu.

Ya, Bani Mayu, jadi 10 menit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Hau, terima kasih yang kita kagim kamu lengok kami pa Wifi Mesri Aman. Bawa ngelah dengari kita ke dengari itu ya. Jadi aku sekali itu kongsi ke Siti hari berita ke patut diperhati ke kelebih lagi yang kita ke di Audi Mesri Aman itu. Kalai jam ke dia tu ya. Program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah benua diatur di Sri Aman itu ya. Jadi program itu kebenar ya udah berengkah 6/7 2026 tu kemari ya. Jadi aku ngarap ke kita ke dia bas kedandur ke dia sebut aku tu tak lagi lebih kita ke bisa nginang ukoi kita nyana tau nak berarti ke program tu ya. Wak ke kita nya tadi uliah nama tu tadi mereka kerjasama lah agak ya sida upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu ni. Jadi ya sehari tu, sehari tu 8/7/2026 program mereka vaksin anti rabies microchip ngau lesen kita nginang ukoinya tadi diatur ba Taman Salam Fasa 2 pian mega kita ke dia ba Jalan Siau Hui Taman Gamang Taman Salam Fasa 3 Jalan Kedang api yang mengabar rumah langkat di Kedang Undup di Taman Srijaya. Jadinya sekedar Nur ya ke Nur ngatur program tu ya. Lalu 9/7/2026 program tu ila dekat diatur bat Taman Makmur api yang mengabar Taman Sing Sing Taman Surya Taman Taman Desa Indah kawasan Jamatan Brayun ngau Taman Gamang Height ya. Lalu pian mega kena 10/7/2026 nyari 5 tu lah pengawak tu dekat diatur ba kawasan Jalai Payip Sri Aman. Jadinya ko nama tu Siti Aria program ya ke benua diatur kelebih di Sri Aman itu ya. Lalu pian mega kena 13/14/7 ya. Tu mayuh mai tema tu kanan nur ya ke nur dekat ngatur program tu ilak peringan eh. Jadi 13/7/2026 nyari satu ke dekat data itu ilak. Pengawak tu dekat diatur baik Jalan Sembau, Jalan Dato, Taman Tionghoa, Taman Irene, Taman Laki, Jalan Belimbing, Taman Lun Lun, Taman Niton. Pian mega baik Jalan Batang Lupar, Jalan Petai, Jalan Dato Tawisli. Pian mega baik Jalan Lansat di Taman Semanggang, Jalan Sukun, Jalan Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 dengan 2 Jalan Fuchau, pian mega dekat diatur ba Taman Yeh Koi, Jalan Chai Huat, Jalan Yu Ah Hong, Jalan Friendship, Jalan Lian Yong, Jalan Hopping, pian mega dekat diatur mega ba Jalan Ciguang, Jalan Sungai Kejatau, Kampung Sri Wangi, Kampung Baru Daya ngau Kampung Cina Sri Wangi nya kanan dur ke dekat nur ngatur program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah kena 13/7/2026 hari 1 ke dekat data itu lah ya. Jadi 14/7/2026 hari 2 jadi pengawak ke sama bisa mega dekat diatur bak lorong 3 Jalan Fuchau pian mega bak Taman Goodland Taman Crystal Taman Wawasan Taman Bayu Engobi Taman Mega Taman Sejiwa Jalan Taman Nanang Jalan Access Sri Aman, Jalan Munggu Sabun, Jalan Padri, kawasan Kilang ya, Taman Siang, Jalan Temuai, pihak mereka diatur bak Kampung Muhibah, Jalan Dabai, Jalan Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah.
RPR fasa 1 Taman Vista Grow. Jadi nya akan endur ke dekat endur ngatur program merek vaksin anti rabies ke 14 hari bulan 7 2026 ya. Jadi yang mense mayo lebih lagi yang kita ke dia bakan endur ya ke disebut akunya tadi yang kita nya bisi ukoi ke dinang tentu ke ukoi kita nya di kurung kita ya sebedau sida atau ke tim ke merek vaksin untuk datai bandar kita lalu pihak mega tentu ke ukoi kita nya tadi gerai sebedau ya di merek tujuh vaksin nak ngandung umur ya pan uliah sekurang-kurangnya 3 bulan lalu pihak mega setia ke kad vaksin anjing uduk-uduk kita nyangka ya udah kalah tujuh sebedau tu ne. Jadi Siti lagi utai ke patut diperhati ke kita kita anak-anak ngurung ukoi kita nya ya pengudah ukoi kita nya ke ditucu ngau vaksin jadi nya ko Siti hari berita ke patut diperhati ke lebih lagi kita ke dia di bagian Master Aman kalai program vaksinasi anti anti rabies microchip ngau pelesenan anjing rumah ke rumah tu tadi benua diatur di Master Aman di tau ya harap ke kita ke bisi nginang ukoi break kerja sama penuh ngagai upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu awak ke kita ini tadi bebas rabies saban kita nemu rabies tu undang si dari penyakit ke dibai ukoi ya ke tahun ujung ke kita berbadi nyawa ok ya jadi kita terus meningkat lagu ori ya sandai ya liung lagu ke bisim gadi pintap tinggal kita ba Facebook Sreman FM ngali hari tu udah kalah sangkai ba ati.

pertama tentu nadai kebaru dengan program Serani Kenang Bawai FM Sriaman 89.5 MHz.

Ya, ya Lukas kasih di solo di rampas orang asa ku ingat lagu to mesti ku ingat ke poinnya apa lagu to sobana CD VCD kurangnya deh nama tu tadi melakukan ba tepi pan abad dia tepi yang tasi ya udah nyabis dia poinnya. Nah ingat lah ini. Okay, asai ke agi umur berapa ne? Asai ke agi umur 18-20 punya me. mulai ke pengingat mana? Okay, terima kasih yang kita kaki terus mulai ngau aku bawa ngelat tengari kita ketengari itu lebih lagi kita nyudah nyingkang agai program seruan dia kenang kita kami itu. Terima kasih yang gaya ini tinggi piam galau lili kontes satina yen will sama baju kita kita DJ. Terima kasih ya Yen Wil, Piam Gasen di N, apa Tiong, Francis Kila Jamu, Kulian Lien, Piam Gak Udau Ansa, bisa minta tebak ke lagu Arya Christopher Kelly, Asai, Ati Asai Kena Jayau, dikenal Merina Rimpo ke Benua Mai Perengkap Pengangkut, ya tau, udah sangkai gini, Udau Ansa, tu 26 minit, ya aku udah lalu ya, nama tu tadi, ngirim ke pesan tu nih haba Facebook kita. Terima kasih mengagak apa lama dengar itu. Mayu peningah kita ya bisa respon ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu enggak ya semua bela kita. Okay, jadi kita terus sama dengan ke lagu lama tu still lagu Johnny Aman ngau just been jalin. Kapan dah? Sino mah namang lekak kepengan diri. Tau lagu Sino ngelengkak kenuan.

0: Nada ya ke lama, tentu nada ya ke baru. Dingaka program seruran dikenang.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku riurang ti strik ndar, ianya niang and rejau. Laman ia siku riurang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu, tak ke lirik saya tadi, debik ngegaya. Nanti yang tak setuju ngau leka lagu, mesti utai salah, dia mesti utai bekerti sin word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ngek aku, ngek kalau ndak diterima ya, 6 titik lagu.

Ya la Korea Christopher Kili hati asaya kena ajayau. Okay, mayu peringat kita minta tebah ke lagu ngali hari itu lagu-lagu lama tang kadang-kadang lagunya tadi nak dirintai kaku ba nama tu rintai lagu ke ditebah ku ba program tu nama simpan dulu minggu adu dinyela kita nama tu tadi apa perindah ngau

ulama ke bisti di pinta kita ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu. Oke. Okay? Jadi nama so jam kita terus sama yang kelaguarian yang Michael Jumat mulai ngau penilili lagu pergi setahun aja.

hari malam-malam ge rinduk ningar dia urang. Urang penyanyi merindu nggo berita. Urang penyanyi urang lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kelia pur rinduk ningar pati ningar. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijem urang lama mana magang. Urang kelia baru rinduk ningar.

Ya lagu ri Richmond Alan Morshidi lagu Nada Induk ke Dekati. Lagu kedua karinya tadi lagu ri Esther Bayang Asa Angante. Nih. Okey, jadi lagi terus merindang kita ngali hari itu beringa. Kita terus mendiang ke lagu ri Mera Adams lagu Selalu Ngante.

Ya lagu kedua penuh di hadi kena kau merindang kita bab program seruan di kenang kita ke minggu tu. Terima kasih ya. Lalu lagu ke penuh di kena kau ninggal ke kita bab program seruan di kenang kita ke minggu tu. Aku milih setel lagu Melayu wow. Lagu ke dikeluarkan pada tahun 1992 subah. Pum berapa aku mengingatnya ne 1992 pum satu. Tolagori fotograf lagu di alam fana cintamu.

0: Ya, lagu kepenuh di kenang kita nutup program seruan di kenang kita lagu dari fotograf di alam fana cintamu. Jadi kita terus nyingkang ke program kepenuh di program terima meh pesan nyali hari itu.
1: YFM Sri Aman di Kuching.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai program Terima Amir Pesan. Terima kasih yang kita bisa medak agak mengkang medak kami live Facebook Sriaman FM ngeli hari itu. Bisa mengkak ninggal ke komen kita ya. Okay, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke peningat kita di Facebook Sriaman FM. Ngeli hari itu peningat dikecobahnya Pirit Asan. Okay, minta tebak ke sebarang jak lagu ke ya. Nanti boleh lagu dari Karen Libau di Kenam Rinang semua peningan YFAM. Okay, terima kasih. Lalu saran anak brau tengah itu minta tebahkan lagu dari Marilyn lagi DJ bakal tunggul angus panas kami di song sarito. Sama jalan ke pengawal, terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih mengagak orang di song. Bonifes IP ya tengah itu hari selepin hari selepin minta tebahkan lagu reward rock kaban sampai mati. Di Kenaya Merindang, Rengga Sengga, Fran News, PMK Turma Igang, Apaimo, Cai Linang, Lina Bugis, James Anyau, Sima Tawil, Richa Uno, Bisa. Okay, DJ Panak, ya, Indo, Kenawit, Serina Senajanang, Slomon Pagang, Ajun, Nuju Rangkeng Lala, Tuai Biak, Nalah disebut itu, ya, PMK Nuju, semua kaban Facebook, ngau, kaban WhatsApp, ngau semua orang kelala megak ngarap ke semua kita terperindah. Oh mayu harap ada pesan kan eh. Okay, Emilia, Amy Richard, Ari USM Pulau Pinang bersama dengan Ari DJ minta tebahkan lagu Meligai Pengrindu Ari Igu Anthony. Lagu dikenal merindang Nduan Dia Stratu PM Gastema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Sor Josima Reno PM Gastasha Amanda Catherine Robin Roy Kuang Sinon Eddie Adi tujuh menggangai Michael Almi, Roslia, Ricky Rex, Bibiana Robina, kelebih genggai apa yang nginai, balamnya de ake ngini, kuya ngau orang ke pemadu di kesayau kuya Mary Ubon Martin, ngakain wan mega DJ kuya ngau jago pesan kule lengau serta nak betah kita kita sebilia di Sarawak ko Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Terima kasih Emilia. Burinya lus minam mereka sama tengah hari lapium gai lezan darugin mereka sama tengah hari DJ Panas di Bintangor sama jalan ke pengawal minta tebahkan dua lagu sempekat pengrindu hari The Crew terima kasih DJ Bungai Merecas ui. Okay, lapium gai Venus Jonas ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ medak nua live peminat setia nua untuk DJ ku ya. Oh, terima kasih. Hari ini toko ya tota dene hari jalan Palma 14 Miri ku ya minta tebak lagu Dayang Bintang hari Mawan di Kenaya Merindang semua orang kebenom dia ke YFM pagi tadi hujan dia to panas kami dito DJ ku ya peningat kita hari Miri ya. Okay, lalu pihak megang ngelamai cuka hari ulu entabai. Nah, berita kita di entabai, wai. Mana hari kami itu? Kaya sarito minta tebahkan dua lagu. Hari ya santai kalak sangkai bati di tujuh angkai balam nyade ya kena ulih bulai. Ngau ya lalu tujuh megang angkai bala anak di sebarang lainu diau. Kelebih lagi ngangkai nuan di jeku yang harap kenua meruan gerai serta lantang reja pengawak nuan sarito. Oh, terima kasih ya. Ngangkai nuan tu ngelamai cuka. Nih, harap ke kita sama lantang mes hari itu, ukes minat hari itu aja tang bahari-hari ke dekat datai, oke? Okay? Ya, mainnya mendingan kita minta tebak aku lagu dari Marilyn Billy atau lagu Bakatunggul Angus.

Ya, lagu ke Mayang dipintap dengan kita Eva Facebook ke Sejaman FM. Lagori ya Marilyn dah baka tunggul angus. Okay, kasih yang mana. Piapan ketika ngau deh. Okay, lagu ya ke dikerindau kasih kok kabar aku ni. Bawa sebut nama aku ya. Nemu aku. Kaya lagunya tujuh ke nuan ngek aku. Terima kasih ya, baiklah. Okay, jadi ya kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita bawa Facebook ke Sriaman FM. Terima kasih ke Nuan Kennedy Ama bersama tengah hari peringat kita hari lambir panas sama Nuan Miri atau DJ kuih minta tebah ke Nuan lagu hari Stani Puang Rumah Umur ditujung ke semua orang ke ngelala kelebih lagi bala kaban bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta mega cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin dia Bintulu bala petunggal di Senggam sebawah Bintulu serta semua sidak serumah ku ya bak Sungai Lawung atas baku ngarap ke semua sidak ya di Perindang tucum aja anang kurang ku ya. Ya terima kasih yang kainuan Kennedy Ama ngarap ke sidak ke dia baru malawung atas baku ngarap ke sidaknya bisa mendiang ke kita bawa FM eh ngali hari itu au. Oke, lalu biar mereka indam ngali hari itu mambam menua Bintulu to DJ minta tebah kenuan sebarang calagu di kena merindang orang ke ngelala. Alpiamka Lili Bungang Ismina Bre sama tengah hari DJ sama pejalai ke pengawal terima kasih. Gramung Anil Greenang Ari Julau panas di Julau tu DJ ku ya minta tebahkan lagu Arya Shandai Shandai Gisang mabuk pengrindu kena merindang balam nyade baka Dr. Jongkar Greenang di Unimas Kuching pihak mega pengulu belawan Greenang Esther Ensunai Gramung apai amoy cikgu Lumi Jangu cikgu Moses Gangga apai sebi cikgu James Inai bonus bilik dikapit ngau sidak ke Bukai Mega ngau jaku pesan ngarap ke semua kita meruan gerai belama ko ya. Terima kasih kakai nuan Gramo Anil Greenang lalu pemegat terima kasih kakai nuan Hillary John sama berjalan ke pengawak DJ hari tasi Labuan tu panas kami di tu DJ request lagu Ricky Andrews Bungai Pinang kena merindang kami serumah di Bayuang Serikai ngau semua tinggal ke mendiang ke wifi megang ngali hari itu. Terima kasih Mayu dengan kita dari Labuan, Tasik Labuan. Bantan Kapi, mereka sama tengah hari untuk DJ Insin, untuk ayak nuan, untuk kue hari julau, nanti ke pesan Indo Arti tujuan ke Bala Kaban di Batang Mujuk, Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Julau nak tinggal megak ngai Bala di Batang Ai Engkari, ngau Bala Menyadik Indaya kue, ngau Bala Menyadik ke dia baru rumah David Ujan di Dengas Paya, oh orang Dengas Paya, ne, ngau jaga pesan ke rindu-rindu selalu harap ke kita grab lama, minta tebah lagu ngeruman umur Arya Stanley Pua di kena merindang semua bala ayak ko ya kelebih lagi ayak kita tu hari julau ko ya. Okay, Nur Agat bisa megang tinggal ke komen ya sama dengan hari DJ sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu Rambang Temawai Balang hari Gilbert Gawang di kena merindang semua tinggal YFM Sri Aman ngali hari itu ko ya harap ke semua ada perindang tujum-tujum selalu hari SK Ulu Duri yang kiba sibu to DJ wow. Nama berita kita di Hawaii hari SK Ulu Durian kiba sibu. Garap ke sama lantang magang meh sari tau al. Okay, jadi kita nak ngasak katila ngakai sidak kerindu ke lagu ngeruman umur kita terus mendiang ke lagu hari Stanley Pua tu ngarap ke sidak kerindu ke lagu tu sama belah megat terperinang.

Ya, jadi nyako lagu Aries telipua lagu ngoroman umur lagu ke mayuh maka dipindap dengan kita pak Facebook Sriaman FM. Oke, 7 minit lagi peningan nur kita ya dekat mulai pak program terima pesan biar maka bawa ngelah tengah rika tengah itu aku pelabak aku nak sempat aku maca pesan-pesan kita tang aku nyebut nama kita aja. Oke, terima kasih yang kayak Jesse ya gelunggang biar maka enyela ceririn eh peningan kita rim logo wow terima kasih maka ngakai Michael Almi Mary Entain api yang maka Zek Ming Indo Kenawit udah maka dibaca aku tadi terima kasih yang kayak Anita Nawai Lemo siapa tuh nih Lemo Randi Bunga Cempaka pan bisa ngirim ke salam lihari itu sama lihari DJ Mak Baji ya alaban sama nama ngomakku ku ya wey ni nama ni insian kan ura to terima kasih yang kaya Bunga Cempaka di Limbang ne Madeline nak ugap terima kasih megang genuan senggindit oh Michael Johnny panbise ujuh cawang hari sebawah piam galois salengguti peninga kita hari ini tenen ada madah kendur piam mega terima kasih yang kenuan Enli Katrina Robin Richa Uno Jeffrey Matan sapat ya gitu Alex Delta Bina Watabarau peninga kita hari pentia pentia neh ukai batu nam jalai penrisen kucing terima kasih ya ngapri-ngapri-ngapri kita kebuka itu oh apa kasih dah sindu adidi sapal ge Jeffrey Jeff James Anyau Ukabesh ngau peninga-peninga ke bukai muka deh nah sempat baca aku pesan kita nih anak-anak ku wow. Oke, okay, jadi kena ninggal ke kita bah awak ngelah tengah hari kelebih bah program terima pesan ngelih hari itu mayu megap ninggal kita ya minta tebak aku lagu dari Jessica Tima kena ninggal lagu Stanley Pua ko to lagu Lucky Sigat untung mah kita nih ngumpul Lucky Sigat. Oke, okay, jadi ngau lagu dari Jessica Tima lagi peninggal tengah ujung ke ngelah tengah hari kita hari Wifi Mas Riaman tengah hari itu bengkak bu hari pukul 3 ngelih hari itu lagi kita rekat terus mendiang ke program hari Wifi Makucing. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu okay, ya, semua bala kita ngumpul laku bertemu baru kita Mbak Maya kebukai bye-bye.

0: sejalan.
1: Kita ingin ke penerbaik bilion kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Penerbaik kami, 18 jam sehari, bahas barang 2.7. Inu kita ke Sarito, ngalah pagi, program Inu, ngalah tengah hari, tentang ngalah hari, sada lemai, ngalah pemerintah malah. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukul engkau kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
3: Dek, kita wanyo mengas cinta, dek, nak putih kerennya orang, nak putih pak kita. Nah ini lebih luar dan nak tahu ya anak.
4: Rentak ngali hari YFM.

Ya, pala peningat semua kita dato gulai ba rentak ngali hari gulai ngaku Gaby pengelamat 3 jam ya. Lama berita bala peningat kita. Pihak mengkat terima kasih yang giang aku tadi insin ke udah bulan kita ba awak ngla tengah hari. Jadi datai bawa aku dekat bulan ngau kita, dekat merindang kita, dekat berbagi berita ngau bala peningat kita kagik mendiang ke YFM. Selamat belelek ngagai kita ke belelek, pihak mengkat kita ke benuang ba dundul gawak jam ke dia tu. Nyangkanya berpendiang ke radio sambil kita ngelejar pengawak kita. Bak upi-upi perintah atau ke upi ukai di kuasa perintah. Baiknya kita mendiang ke kami ngena online, RTM klik ya. Atau ke ngena radio. Lalu pihak megak ngagai bala kita ke benua makai. Laman aku nemu sekedar hari kita. Kedua tadi bisik baru berapi apa boleh. Anak tu cuam dengan ni lepeng. Lalu apa yang menggagai bala peningat kita? Pak luar dia yang kanya benung berderiba kini ya jam ke dia tahu. Tajak pun gaya hari di bandar raya Kuching angat. Harap bersabar mau. Lalu apa yang menggagai bala peningat kita? Kai kita ke benuang ba kebun yang kanya benuang aku layari umai kini ya atau ke kebun jam ke datuk ngelaban panas lalu ngaga kita ba menua pesisir jam ke datuk yang kanya benuang ba sebelah ruai kini ya sekali lagi terima kasih lebah milih YFM. Jadi kena mungkal awak rentak ngelih hari. Atau lagu ke di baik beridit bi sagam atinuan.

Ianya tadi cerita lagu ke dibai Meredith B kena minang bala peninga kita. Lebih lagi ke benua mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu. Ya mana selamat ngali hari ngaga kita di Limbang. Ya hello ra Limbang. Habis saya penangguh suntuk pasport biru kita dia ya. Bala kita di Limbang ke ngembuan penangguh suntuk pasport biru di Sarawak kelebih lagi di sadang dekat diputar dalam kandang nak lama lagi ya. Jadi pihak ko sapit menteri perengkap pengangkut Dato' Hasbi Habibullah yang ada ke penangguhnya di udah dikenalkan ke Direktur Immigration Sarawak. Sudah beranau ngau sekretari upis menteri dalam menua KDM ya. Ini Direktur Immigration Sarawak dalam memuju ke atua dekat Mai Amin Adai 1000 itik pasport biru ngamik ke di sadua ngagai bagi menua adab ke utara menggeritau yang kau melimbang lawas ngau miri serta sekedar

di Limbang bersama Almel. Jadi pukul 3:30 kita dekat mulai dengan menti sigih. Nama kini berita kedekat di baik menti sama-sama kita. Orang kapit. Ni orang kapit. Bersabar. Lagi kita ninga berita hari menti ya. Papa aku mayu apa ngerami. Dia tu di kapit. Safari menyak ya. Ngau. Lagi mah kita ninga. Berita ke di pansut mentimpu. Okey, kita berperinang ngau duit tek lagu.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya, Nya cari lagu ke di by Angela Lata Jua. Jadi tinggal 9 minit lagi Nya ke pukul 3:30. Kalau pukul 3:30, nah kita menyekat aku tadi. Dekat minyak ke berita hari Menti Sigih ya.

kita di Bandaraya Kuching. Ya, semengkah pengawak ke dekat dia tuul. Ambil narai 2,000 ikut orang di sadang dekat ngau masuk pelana rimbun antarabangsa Sematan 2026. Kedekat di Atul bak tebian Tasik Sematan tajak pan tok bulan 9 tang nyangka kita berunding. Berunding dulu meh kat ngau kena ya. Laban pengawak tu dekat di Atul 6 hari bulan 9 tau. Tapi aku kawan kaunsel negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka pengerami besarnya di sadang ulang muka peluang penata pemisik berang ke diau ngelingi menuanya. Nyanyi lebih ya ke berjakuk bak awam pengarang berita bak muap awam pengarang berita di Kuching. Ia madah ke pengeraminya ukai semutik nyari ke program pelana pihak aja. Atang sama dekat mai elemen tanggung pengawal sosial korporat tau ke CSR ti dekat nguntung ke mesia mayuah bak kandang menuanya. Jadi tau yang kau uliah yang kau sukuang ke uliah debrik ngagai palan dialisis lunduk Gau Sarawak Forestry Corporation SFC kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua sesanya gamayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Lalu pelanaknya ialah dekat dibagi dengan tiga kategori. Ianya pelanak 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi bala peningat kita anak muai peluang lebih lagi kita ke udung ngau orang Belanda tu ya. Laban peminta ngau masuk Belanda tu dekat ditutup kena satu hari bulan 8 berunding-berunding letau ya.

0: Ya, lagu ke di baik What Rock kapan sampai mati nyadi ba ada telefon ko kapan sampai mati maka menti sigian lah menti.
1: Ya, halo Gaby, kapan sampai mati? Aman mana lagunya?
0: Okay, menti nama ya. Berita saya tahu.
1: Berita ada lampu mana tu? Gari kami di kapit sore itu pelabur pagi tadi nyentuh ke jam tu bermua nak dia ke hujan tanjang ke aku angkau ke bisa ngelabuh dari lampu lemah lagi ni.
0: Kau katikan dari lampu deh.
1: Ya lampu gerai, aku puji Tuhan, Tuhan gerai tu, aku ya, kita bisa ke ngapus ke tahun tu nih.
0: Uli tahun tu aja, aku jadi mungunya aku kesakit tau gede. Okey, ya. Berarti pelabur aku ninga limbas pendiang maimah, apa pengawak kita di kapit ke dekat latai tu.
1: Bisik gatok ne gebi tang nyak padek me nyangka nyalaban kami di kapit baru dah nama aku ketai udah pengawak Sarawak ku sayang SKS kiraya baru 2 minggu udah lepas bagi menua kita di kapit ne jadi munyu ku dek tadi bisik sekedar ari program tau ke aktiviti ke bisik dekat dia tu di kapit tang tu bisik mega berita ke dekat dikunci ke aku okay. Tajam pengalaman tu bisik dikunci piang aku ne
0: no.
1: Aku terus nyau berita hari.
0: Terus ke dia.
1: Iya. Terima kasih ya Gaby di Konti YFM di Kuching. Peninggal Mayu, saya dah kira mereka sama ngelari Sabtu baru berita Batarajang kita itu sekali itu. Jadi berita ke terubah kira-kira dikunci kaku untuk Peninggal Mayu. Alai ke sekali itu munyi ko Gaby tadi sedau ke betali paun agak aku di kapit berkawu ngau program safari balik rakit. Jadi enten itu ke pengawak tu dia tu ujung bulan tu tadi na pihak ya Gaby nanti ke ditemu dena. Jadi itu Peninggal Mayu kita baru nerima info hari UPI Residen ke ngatu pengawak balik safari itu Peninggal Mayu ba edisi ke 29 ba tahun 2026 minat hari bulan ajak ke diubah dekat di Padah ke baru ba bulan 8 ke dekat Datai tang palan cendung atau tu agak mengkang sama. Jadi entah ni tak hari bulan ke udah diberi sudah ke baru tu ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 tang palan ke ngatu tetap sama ianya agi meruan ba rumah Jonas anak luat nang sepata nang sepata Pulau Wun Baliah ba bagi tungak Bukit Mabung ngarap ke kita berarti ke perkara tu lebih lagi kita kengau edisi rakit ke sekali tu berarti ke hari bulan ke udah ditukar untuk Peninggal Mayu hau tahan tajak pihak bawa genap itik kategori ke dipekit ke genap itik perayus ke udah ditetap ke nang meruan sama jadi nyangkanya diinsur ke jauh lagi bisa namanya aku kita awak nu sidak ke bekayuhnya ngirai di rempu udahnya dia ke rempu udah agak akin ke entap nau ngambil ke bisik ngau dipekit ke lebuh maya raf safari rakit kita ba edisi ke 29 tentu ya Peninggal Mayu nanti maya pengawak safari paling rakit nang bakal selama mega bakal tahun-tahun ke udah dia pekit powerboat tau ke lumak perahu pub kita nyau berserimai ngau balih kapit ras safari mega dekat di tangguh ke tau ke di insur kari labanya ke dia tu berserimai ngau balih kapit raf safari. Jadi nyak mega angkanya nu meri awak kini agai sidak ke joko kita ke mai perapapnya. Jadi ngarap ke mega data tu tau datai agai kita ke bising udah nganyo terimpu ngau ba senentang pekit namanya powerboat atau ke lumak speedboat ke bisik dia tu berserimai ngau safari tanah irau laban berkenap kategori berkenap kategori ke dipekit ke powerboat tu agak mengkang sebakar lebih agak bakal 18 kuasa kuda tuna boat 30 kuasa kuda 2 piston tuna boat 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan mengkak 50 kuasa kuda tuna boat hanya abas tentang pekit powerboat minat utai ke berubah tu peningau ngam ga gebi nya ari bulan ya ja ke di insul ke ngagai bulan 8 nya 22 ngam ga 23 ari bulan 8 ke tahun tu. Okey, nya bakau ngau safari balik kita ke di insul ke. Lalu setiap tu megak peningau mayu berkongsi dengan kita mega dia sida Ariupis pemadah bagi menua kita di kapit ke begak bisik atau ke seluruhan ngatu siti mega program ke dikumai kita info on wheel hanya dia tok peningan mayuah kalai sida Ariupis pemadah bagi menua di kapit ke namanya nyadung risalah ko kita yang ngagai bala mayuah lebih agak berkau ngau isu-isu pian mega utai ke basangko paut ngau dasar-dasar perintah pian tadi ni jadi tok nang ya sikit dia tu sidak ya lebih agak bakal kesari tu sidak bisi udah bercalai merek risalahnya agak ya bala mensia mayuah apa namanya makit tersangkin ngamegak bak nunu kebukai ok nyak ya sekadar hari info ke boleh dikongsi ke aku bak awak berita batarajang kita ikat sekali tu GB ngamegak peningan mayuah au kita boleh baru ngenuan di konti YFM di Kuching GB. Yeah. Terima kasih yeah. Sama kali hari. Selamat jalan ke pengawak. Ngarap keseluruhan gerai-gerai selalu. Yeah, bye-bye.
0: Terima kasih. Ayahnya tadi menti ngau berita-berita ke dibaik ya, hari kapit.

Ya, 45 minit lepas pukul 3 ngali hari. Lagi segulah sejalan dengan kami. Bawa lentak ngali hari. Jadi, ngagai kita ke bisik ngintu hari pengadas hari itu. Enjak kena 8 hari bulan 7 selamat hari pengada ya. Ya, gig berkongsi sekedar berita ngau bala peningah kita. Berkawa ngau insentif khas subsidi kebuliah RM150. Dikena ngasu kuih nak beranak bisik disediakan bak program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu. Tik Kak Diatul Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tau ya. Yang ambil ke bala peningan nemu program tu berlabuh dia tu pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Ianya bak Dewan Raban Bangsa atau ke Dewan Masyarakat MBKS ngimai jalai pandungan. Jadi ni cah ke penerang dalam Facebook Opis Veterina Sarawak madah ke sasibinya di tatek nakak 100 ikut ukui ke dulu agi di register serta bisik lisin MBKS serta udah nerima vaksin penuh. Lalu kelimpah harinya bala peningah ukoi megak nak patut biar hari 6 bulannya atul ya ya. Jadi ya pengok bukai ke diatur nyerumak program tu ilok. Ya nyak merek vaksin revis ngeluar kelisian serta masa microchip. Ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang ke bak nuel ke dipegai MBKS ke bisi nginang ukui ya nyak tadi siti berita kelebih lagi berita mana ngagai kita ke dekat ngejiak uduak kita ngau vaksin rabies lalu pihak megak kita ke dekat nginang uduak ya atau nak di vaksin ya peningal lapan nama utai ke di ketakut ke kita banyak penyakit rabies takut ngelekai mayuh-semayuh bak menua kita sama-sama nyaga penglikun ukai seminak penglikun kita empu tanggura mensia mayuh megak ya sama-sama bisik tanggung jawab sinuk siruk ke orang buka.

Ngalah 7 minit lagi nyau ke pukul 4 alai kita dekat berengkah berpantuan lagi jadi bala peningah kita eh. Ni kita bala peningah ke bisi hati ke ngau berpantuan cari tau ya. Ngarap ke bersedia bakti si radio kita berbala-bala pantuan ngau pangan diri. Nak ngira kita di menua Sarawak tau ke ba menua Semenanjung Indonesia sama-sama kami melansang bala peningah kita eh. Sama-sama kita ngelinang ke hati muak ke ngali hari tu. Sementara kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi ya.

0: program Arambe Pantun YFM.
1: Manyang amai burung acang, nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai.
2: Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta anang nak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
3: YFM 101.3 MHz.

0: Hai. Latai bawa kita gulai ba aram berpantun. Penglama sejam itu ngagai pukul 5 ngali lemak-lemak itu. Ya, semak lemak ngagai Jonathan Giri baru dah mansa ya. Akap anakku. Jadi ya bala peringat semua ngagai kita ke dekat berpantun 0822-58634 0822-58633 aram kita berpantun ngapa sekali atau ke ngapa sekejam kita itu lalu pihak mereka kena kita bergagai berbunga ngopangan diri belaya aja nak disagi yau. Jadi ngarap ke peningat kita hari Semenanjung orang Semenanjung lama nak ningat pantun hari kita ya. Sedia ke dulu bantuan kita. Kena ngelaban kami di Sarawak tau. Tidak apa kilat. Inai acuan. Pihak mega inapeng. Nak ngai sidanya. Robina. Pihak mega di Indonesia. Siapa dekat mintis kami kita. Ngarap ke bisik di Indonesia sehari tau ya. Tau ke menua-menua bukai. Ke bisik mendiaga kami. Kita ke menua tasiak mendiaga kami kena online. Kita ke gawak batasiak ke lebih agi. Bala bujang-bujang apa-apa orang. Laram kita berpantuan. Jadi peningat-peningat kita sudah bersedia kini kita. Ngau pantu-pantuan. Anak nak berbalas pantuan ngapangan diri. Ni asli. Ya. Apa kini peningat kita ke terubah? Kita terus bergulai dengan peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello. Aki Wan tak kujah dengan nak tu.
0: Oh, mulai selamat lemai dengan Gen Wan.
1: Lemai. Lama dengan nyawa tu. Nama ke dek nanti dengan lama.
0: Aku tu pemisi harinya. Denyak dia sambung dengan off day aku. Anak kesal lah.
1: Tinggal di komisi, nanti kan aku program pantuan.
0: Anak berkenya ya, sama sebakang aku menyak.
1: Ya, aku ingat, nanti kan aku.
0: Anak ada ngawa, oke.
1: Aku kunjung ke Inendo, Rosliau.
0: Rosliau.
1: Aku ingin Rosliau dari Inendo.
0: Rosliau, Inendo, di mana-mana?
1: Saya buah kemaya, agi kuda, udah di empat semua, di sisi umai. Saya umih kuai kita kuai kaban nyawa dikala tangwa ndak dikala.
0: Oh ne. Oh.
1: Nah, jadi je saya ngelinga bukit Rasuang udah timpai hari mula tebas. Saya aku ukai burung, nanti aku burung udah kuat terbaik masa nemuai. Hanya aja aku selalu sini ngah.
0: Okey, nya tadi bujang sinuk ngenang peninga kita ke terubah jadi kita nyawut peninga kita kedua tahu siapa kini ba arus telefon kita. Hello.
2: Hello, sama main DJ.
0: Ya, pekilat. Mana bekenya tumo pia mengkita pekilat.
2: Puan nampok rohai orang.
0: Apa?
2: Meli ai kroh orang. Tu sana meli ai kroh Rubino.
0: Aman,
2: karena yang bau cia ya.
0: Rubina, ni kau bawa mana Rubina? Sige deh, tanya ya.
2: Rubina doa to.
0: Tujuh ya.
2: Rubina, lojo jas to.
0: Okey.
2: Ambon bersebun turun belayar, angin berputar ujung perahu. Utang pantun, udah non bayar. Semina tinggal utang pengerindu. Bakal sempama madang padi, buah seliah tinggal semeli. Ikan mabuk, ndak peduli. Semina berani ngerohai. Bukit serapi tinggi 1000, pemancar TV bercorak biru. Nak peduli bunga layo, janji boleh pengobat rindu. Anujo Rosliau sedua ini Rian. Yang mana kene? Terung digulai keladi bukau, priok peram campur serai. Tiung mengilai punok merampau, burung bayan di tali rantai. Terima kasih DJ, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, yang tadi peningat kita apa kilat? Kita nguyang agai peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, siapa? Oke, nanya ngama. Ya, Jessica. Oke, terus ngapain tu? Laman nyawa-nyawaan ngau Carol kak sesama kak ke tanya leh sama lembut bekanya.
3: Nyaro
0: gini. Ana nyaro kesal ke. Oke, terus ke dia.
3: Oh, bisa 5 itik pantun tu. Jadi kesenangan. Okay. Apa kan awat-awat lagi. Terubah. Burung titit nepang kayu. Nepang kayu benong makai. Aramba pantun program di kerindu. Ngasuh hati rindang kadang ngasuh ngeli rangkai. Nomor 2. Buah peria bisi jalai ambil titik. Gulai ati manua. Aku benong niga amai. Nulung nuti tinggai ngau periwa. Nomor 3. Pahit-pahit kantua rungan. Tajak pahit nyama dempak. Orang Indo usai milih niga pangan. Nani terkena laki pengayah kelengkak senapa. Pantun nomor 4. Menitu. Ikan keli ikan tuman. Nyamai lulun ngena daun buan. Ati tu agi bedau suman diayah ditundi kedua nuan. Pantun nomor 5 pisang raja pisang tandua. 4 kerak ngau pelandua. Terang bulan mata ngai tindua. Engka dikenang ake ungku. Kenya aja.
0: Ya, terima kasih ngagenan Jessica. Ya, peningan kita Jessica. Ya, kita nguyen ngagai peninga kita. Hello.
4: Hello, apa dom tu?
0: Apa dom? Lama nak berpantuan apa dom? Nama pincian dia.
4: Mudai, nama sempat tu lah.
0: Oh, pia. Nama pengawal jam ke dia tu, kini?
4: Penuh baru rumah, nanti nanti ke berpantuan.
0: Okey, terus ke dia. Apa itu berpantuan?
4: Pantuan laku tu, pantuan lalau.
0: Okey, terus ke dia.
4: Okey, tumbuh pagi. Ke pasar sampun, betai-betai sampun, betai balayar. Kesul mana ke letapan tuan, pun ngejuang beri, berkimbau. Mungkinnya jauh.
0: Ya, nyak tadi. Peningat kita apa dua pantun lalau ke ya. Ya, kita ningat ke peningat kita tu. Hello. Hello.
5: Kali hari ni am Jospin tau.
0: Oh,
5: dari Negeri Sembilan.
0: Apo? Bak Negeri Sembilan atau pia?
5: Kau.
0: Nama
5: Rita dengan dia ne. Mane meang mane hari kami di to panas, buah rian lagi bedau mayuah di to. Nah, puas ku makai buah rian di to.
0: Oh, ngai aku leban ku ninganya, leban lutua nak ngasuh aku makainya.
5: Nadainya bisa ngasuh. Lutua kami nak mengasuh kami makai buriang.
0: Tang nyak me kita mensia atau ke tuseh. Tuseh aku dah ne.
5: Amat.
0: Jadi lutua ke dah impo.
5: Ya me. Lengah umat kanuan nian. Selamat kali hari nian.
0: Selamat kali hari. Mak, mayuang
5: pantuan. Mayuang orang yang kuang ku pantuan. Sida. Sapanya Jessica itannya tadi mayu bantuan ya we ke orang mayu bantuan aku ngai nang au Rino.
0: Rino kita betul ni. Okey terus ke dia.
5: Au tinggal bantuan ku ini peng bantuan udah bekawai tu. Kaya perahu ku kaya datai dulu sungai. Hilang amat kami pulai gawai wai. Puas berbatek. Nyak baru datai baru rumah panjai. Mana pantun nyak kau deh?

juangnya. Tang sebenarnya agak berkijabnya. Tang kita berperinang dulu uliah ha? Uliah. Luar merek peluang kita. Ngelintai ke pantuan kita.

by James Jacob Dara Facebook. Jadi peringat bayu ah ke sulis jalan kami apa program berpantun 082258634 ngau 082258633 harus telefon dibuka ngagai peninga kita ini ngak pantuan peninga kita tu. Hello.

0: Hello.
1: Hello, Nyabuang baru manuak tu.
0: Apa amat? Amat tanya.
1: Boleh amat. Kau kau malas pantuan Jessica Itan dah. Naik ke bari, susah si bari.
0: Okey, Jessica, dengar mana-mana.
1: Nama berita ni dulu DJ.
0: Yang mana berita aku?
1: Nama nuan tanan tu berapa kau si Don?
0: Okey, nak nak ngawak hari nyak sikit amat sakit. Okey.
1: Kino beningo dah, ngari ka tinyak ngamik kena gerai lah. Nantu berapa nantu kau makai ku aku nak tiya. Nak irau aku bisi nyang ku ngau. Okey lah, jaku tunik DJ.
0: Okey, terus kerja. Ya.
1: Nama Jessica, no just pian tau. Buah nang kau mansau luluah. Langguk temedak berbuah jarang. Nama digiga orang Jawa. Buja betuang nama pengurang. Tinuan. Antinuan pulai ke betuang. Makai sebulan di rumah asap. Semua belanja aku tanggung. Tis duai kelala ngapai kilat. Terima kasih DJ.
0: Ya.
1: Tulik aja au.
0: Okey. Nyak tadi pantun hari apai kilat ya. Nyadi ngarap ke bala peningai kita. Ina Peng. Sahabatnya Ina Peng. Jessica. Jespian. Ya, kita ninga tidak tahu bertimbal lagi ya. Jadi kita terus bergulai dengan peninga kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa kau aku beranau? Hello. Iya. Kau peninganya benar bersedia ya. Ini Rubina, lumpai Rubina tau. Ya, peningat kita. Hello.
3: Hello, Dara. Selamat bermain.
0: Banyak umur baru nyebut nuan tadi, Robina. Nama berita cerita Robina?
3: Berita ku mana, Dara? Tapi kudu sate bedah muari. Nyama boleh ngudek. Lu bisa mua aja ya.
0: Apa? Amat nyalai. Nyalai. Tengah amat nyali. Tau pasu bak lemah berita.
3: Aku takut ke kami tu. Bedau habis lagi hari ya hujan. Oh, hujan aja na ngawa na ngawa apa guntur lagi.
0: Ngawa apa kilat ga gene. Apa kilat udahnya tadi udah amrek pantun
3: gene. Bisik kuninga.
0: Au balas lagi au.
3: Pantun kedua nuju apa kilat lagi.
0: Apa terus ke dia? Apa kilat kananya? Benar ngante nya.
3: Di selera temuda ku ngambil rembai. Udah dipakai jelur asuang. Patut nuan sulu takut ngerimbai. Lepas nuan dia tu ngembuan penyakit lusuang.
0: Apa nih? Nuju siapa ya?
3: Tau. Nada cepatnya malas-malas rindu artinya.
0: Tau.
3: Tuh apa kilat tu. Buah semangka dipakai tupai pulai ke rumah ngirup kupi. Tusah hamai ngembuan pengerindu bertimpai makin dikenang ngasuh lepi.
0: Okay.
3: Katina lepi dah darah kita ngenang ya nyungai makai lepi sama kita.
0: Okey. Ni ngak ngak berkilat.
3: Lagi pantun baru.
0: Okey. Nyak tadi lagi tadi. Nak ngai apa kilat ninganya? Ya tetap malas sampai kilat lagi ya. Kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
4: Hello, kami muka hujan.
0: Hujan kita dia pihak janang.
4: Jam tu malas-malas.
0: Okey. Gimana ya? Ngai kepakak ke nita lagi.
4: Nah. Okay. Ini lama tarai di jail, lama dia tak dengar eh.
0: Lama aku permisi aku. Mengami kutai.
4: Sangau bilang aku dia aku. Jadi cepat dia.
0: Alau aku nyaga tanya aku nyaga pot ko nau liah nau aku bau.
4: Okey, tau punya. Betul. Nyamai wudu mudiak kulu. Menua kapiat udah datai jala, bisi jalai. Ame aku mia kulu saya ke resika ame kedua yang kena tahu pukulai jadi je nunai
0: ya. Okey, hanya tadi janang ya. Ya, kita berkenaan dengan peningat kita tu. Hello. Hello. Hello, siapa ngau ke beranau? Hello. Engkau lain nak tentu mana? Ya, ngunci baru telepon ke kami. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita. Ya, ya kita terus ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, Dara tu, Kak. Makai apa kilat baru tu, Dara?
0: Apa ni? Oh, balak ni. Okey, terus ke dia.
3: Di tanah payah aku ngamai beban datai di rumah muat pada tindak malam aku selalu remban dengan jakuk nuan maik jadi. Oh, tujuh gapai kilat ni, Dara.
0: Oh, okey. Ya, tadi pelingat mayu apa kilat? Kena rundia ni. Anak bagi saya ni dia, ya. Ya, kita berkulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranak?
5: Okey, sebaik. Dulu aku main aja aku sebaik.
0: Oh, terus ke dia?
5: Mana nak bantuan dengan aku? Tahi tau.
0: Hah?
5: Kita setinggal magang. Nak bakal bantuan dengan mas tau.
0: Oh ya, aku ningal mabekinya. Nyun nemu ge ga sila eh wai.
5: Ya, nyun nemu ge. Aku ningal robinanya sima mana na.
0: Mana robina sige apa kilat tidak nya sige urang ke.
5: Aku.
0: Terima kasih wai.
5: Ya panduan.
0: Oh, terima kasih wai. Siapa to tadi?
5: Oh, terima kasih.
0: Siapa to? Nya tadi berita kecukup mana hari peningat kita. Muji kita sebuat tadi ya. Bertambah mana kita berpantun, nyo setimbal, nyo nemu senemu menyak ya. Peningat kita nyo landiak selandiak dah tahu. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya,
3: siapa? Apa kilat sudah nyual tadi tu aku meli
0: apa kilat. Apa kilat? Okey, mana-mana apa kilat?
3: Berjalai-jalai aku ke Brunei lalu terus ke Tanjung Batu. Ane mau nirau wai apa kilat de betuang. Ambil segawai tu me ketua bertemu. Au nyaja dulu pilat lagi tu dia bisa nyual lagi ke meli bisa satu demi mimi.
0: Okey, nyak tadi peningat kita je sepin. Kita bergulai dengan peningat kita. Oh, makin capuah tanya program tu ni. Hello. Hello. Ya. Ya, berlapan kanya bisik penganggul Pak Arwis telefon.

0: belalak na lama ya.
1: Nikah anakku? Nikah anakku? Nikah anakku?
2: Eh, sunyi. Seilu ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Ianya tadi lagu ke di baik sendi di lam. Jadi bala peringat ke kita ke dekat bantuan terus telefon ke kami di konti yang jadi peringat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Hei, berhari bintu lu tu. Mana berita tu?
0: Oh, mana? Siapa nak nama deh?
1: Alamak, tu nak ngau bantuan deh.
0: Oh, siapa nama nuan?
1: Aku nama ketempenian, anak payang nama aku.
0: Oh, pia, emang kita nama penuah sebut nenek aku. Nyebut menama penuah aku deh.
1: Tu, ketawa ni ngau bantuan tu ni.
0: Okey, terus
1: kena. Terus tangkai, maksud gak keruai. Yang suat gue, pilih natai, nadai dengan pulai depan dia. Tiap gawai dipesan kepada tuai ada suh pulai. Bini yang nanti kita pulai. Di lagu kami kita tuai sifat ke sekolah besar terbaik sebelah kaki lima.
0: Ya. Yeah.
1: Besar sekolah kami mengharum dulu di tok deh.
0: Oh.
1: Okey, ini aja mana?
0: Okey, nyata di peninga kita hari bintulu. Ya, kita terus mulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Darah.
0: Ya.
2: Mutung getah tanah seberai. Malam mari kumuli gula. Duduk ke diri aik mata labuh keberai. Ingat kenuan setengah gila.
0: Apa, ne? Anang gila, ya?
2: Aku.
0: Oke.
2: Tu ngari ke akak ima tu ya tu deh bisik. Kau laku.
0: Oh, ya,
2: buah pedada, buah mengkudu, mali dipakai orang tua. Nada guna bisa pengerindu. Nanti orang dikerindu. Udah enggak?
0: Ya, Ma.
2: Terima kasih, Dara.
0: Ya, terima kasih, Kak Ma. Hanya tadi, bala peningat kita. Ya, mulai selamat. Lemai dengan Kak Ma, ngejes. Ya, ke menu-mendian ke YFM. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, Rige.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Bujang semalam tu.
0: Bujang semalam. Okey, hari muka, ne?
3: Hari jalan bakun.
0: Hari bakun. Okey, terus ngau pantun hari ini, kan?
3: Nuju Kerol, tu lama yang ada ayan.
0: Amai, Kerol. Okey, di mana-mana?
3: Tu pantun ke Kerol. Jalan lemai ngelaban hujan. Aku tuduh ngenok tanggi. Mayu bungai udah aku tanam. Minah nuan pilih hati. Nurun mangsai ayik besai. Boleh seluai lalu delulun. Ini aku nemuai yang jauh ketikai. Mandi lemai tu berkongsi sabun. Nyajok di je.
0: Ya, okey. Nyak tadi. Apa ni ngak kita? Dari simpan bakun. Jauh diri peningan kita ingat ya. Jadi ngarap ke akhir bisa peningan kita ke bukai. Kita terus nyawet kangau. Au amat. Mayuah peningan kita lemah itu. Hello.
4: Hello DJ Kesengah.
0: Ya Jessica. Apa pun aku dekat malas pantun apa kilat. Dengar
4: ya, tadi. Kasam dulu nya. Kasam dulu nya. Awak ke nanti.
0: Okey. Terus ke dia.
4: Tu bantuan itu aja bantuan tu. Ulah terdoang nau sawah, tak sebahkan nau ulah sendawa. Ati itu sah baik ketawa, anang dia diri serta melukuk tindu. Akhirnya aja.
0: Ya, okay, bye bye. Ya Jessica Itan. Ya terus telefon dengan kami di konti ya. Sambil kita berbalah-balah pantun dengan pangan diri, nundik pangan diri, kita terus mulai dengan pelingan kita. Hello.
5: Hello, senak lemai DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
5: Oh, Minah Jembatuk.
0: Hari ini, Nuan?
5: Hari waktu tiga kucing.
0: Okey, pantun hari Nuan, Wai.
5: Pantun tundik tu, tujuh aku dengan anak buah. Aku lama ada nundik.
0: Okey.
5: Sunyi sepi malam di malam hari duduk temenung ke diri-diri nungak TV. Susah hati aku ngenang ke nuan acin
3: Tiga Mexico biar Indo nyadi ke bini.
0: Oh, pia ne apa? Okay. Pantau Perancis
3: berbini. Pantau kedua aku tu pantau lo lengawasi tujuh kunga guys. Senin sudah melaki bini. Naga minas ne ngangagai ina ngasam jimbat. Menyitok lagu sawai. Ikan jan, ikan tuman, di sumai gulai, terong asam. Penyaya pengasih aku kenuan. Baka punggu luido ke bulan. Nya ada DJ.
0: Okay, nya aja ya. Okay, nya tadi peningat kita. Ya, maju-maju rancak program kita tu nak ngetung bala peningat kita telefon ke konti. Kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, Dara. Tu pantun FIFA World Cup tu, Dara.
0: Okay.
2: Buah kelapa udah decap benuang ninuk meda Cina berkuntau. Dia tu benuang main bol FIFA World Cup. Tinuk tumu anang selalu buntau.
0: Oh, biar. Nih, okay.
2: Oh, okay. Aku tu pantun kami dua kaima baru ke minta lagu ke tu kan?
0: Okay.
2: Nurun ke pasar meli anggup di kaki lima nukar kuen. Aku ngasua nuan masang lagu sanggup aku di baik guen.
0: Ya, yeah, lagunya tadi udah ditebah aku. Abak jam ke terubah tadi Robina. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ianya tadi lagu ke di baik Anderson Ngalai, lagu ke di bernama Rahsia Hati ya. Ngaka kita ke ngemuan Rahsia Hati bakal ke lemai itu. Jadi peringat mayu lagi tinggal 20 minit lagi indua kita sekolah sejalai buat program berpantun. Kita terus nyawut kang awari ya bala peringat kita. Hello. Hello.
1: Bungai itu.
0: Bungai, hari ini bungai.
1: Hari lawas.
0: Hari lawas, jawa diri. Mana? Okey, lama berita cerita.
1: Mana?
0: Okey, terus ngah pantuan hari nuanau.
1: Tujuh ngagai Klaren Medan.
0: Okey, ke Klaren. Di ngah mana Klaren Medan ya?
1: Hujan panas semua orang. Hujan kudik semua aku. Nala kembuk karena sorai. Nala tunduk untuk orang di naik.
0: Apa ne? Okey, nyaja. Ya. Ya, nyak tadi pantun hari ya peningai kecai. Hari limbang bungai kau ya.

0: Ya kita terus nyawat akan au. Hello.
1: Hello.
0: Ya, to ina peng to.
1: Ah, bulan to.
0: Mulan kutai ne. Okey. Ngua ku peraja kan teraja ke dire empau ke tu. Ya.
1: Kemai dena mana bulan terang dunia lembut.
0: Ana nyaro lagi dek ku mau nyaro ni.
1: Masalah belajar.
0: Nah, belajar mak munyi kena. Pemuah mana nyo belajar ke ne?
1: Belajar rugi ndak. Kaji uliah ngau belajar.
0: Okey, terus ngau pantun.
1: Aku kak pantuan aku tu tuju aku ngagai why just pain. Untuk menyiap pantuan aku why selalu just pain. Jika jengka aki engkata gagal mandi hujan lemai kami menuili dini bisik bebata leban lama udah bisik datai jalan.
0: Iya yeah, man. Okay.
1: Danya tu pantuan aku kedua. Anak tupai berpucuk lensat jelu ticak dikumbai membayar betuah besar nanti seduai bergulai ngopai kilat ianya meh bujang sado kami layar. Udah nyak sitik tu ketiga lah pantuan ku kadah boleh harus dah boleh namanya dah boleh harus betul dah boleh lain ngirup kupi ndak baruti nadai belanja kan urun ke pasar nuan sempama keladi melawi makin tuai makin gatal tuju kok ke rahian mungkin maku dikirum ke pasar dikirum ke pantuan kediri kalah meda aku
0: oke
1: gak mal
0: oke nyata di pantun tunai yang agak rahim ya iya rahim. Kena bakal Rahim. Sawut kena nya. Sawut dia sama Rahim ni. Okey, gaji yang undek dek. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Halo, Dara.
0: Iya.
2: Iya, muari. Sedampingnya petang. Tunggu berkat ke malam.
0: Karena kalau gila ngemuari. Terus baca kebantuan, Wan Rubina.
2: Oh, Dara.
0: Oke.
2: Pagi hari nampi berau. Sudah ditanyo milih hanta. Ati kami nu nyau maja irau. Laban kita laki yuduka mantah.
0: Oke.
2: Antah sebetul, Dara. Kita ingin padai. Bisa leka berau, ba. Bisa leka padai berau. Ingat kumai ranta.
0: Oke, okay,
2: bye. Tuh kita, Dara. Bagi hari nanam bunga pulai kebili yang lipat gari. Puas sudah aku ninga. Nuan sebana madah ke pengerino udah bari.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Itu lagu kami dah kaima baru, Dara, ganti. Duda di ruai. Aku duduk di dapur aku kino nurang ke tanah ngambil upang kadan. Aku ngasuh nuan masang lagu Arinik Revansi pengerino nak datai badan.
0: Okay, neh tu saya hendak nak datai badan.
2: Alang yeah. Pengerinonya jengah.
0: Okay. Okay, nyak tadi Robin.

0: Ya, harus telefon lagi dibuka peningan untuk ngagai pukul 5. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional. Nanti yang nana ingat lagi kita bisik tanduk ranau ruai lagi pukul 5:30 ya. Jadi keluar ke Monica Midi. Denyak lagi bawa sada lemai. Okay, Monica Midi ngau kita tayang DJ MA ya. Ini Petrus, apa Petrus? Apa dengar kita dari Indonesia? Cukup sikok hari orang kecukup landik megak ya. Ngelintai ke pantun Petrus. Ngembuan patah nyawa ke manah megak ya. Kelimpah harinya Rahim. Ini dia Rahim. Lalu apa dengar kita Nurin. Nurin. Ini Nurin. Sikok hari orang ke landik megak ya. Pak Wies ngau peninga-peninga kita ke Bukai. Ya kita lagi bisik mayu lagi awak ya 14 minit lagi. Ni luar apa kilat malah dia mempantun peninga kita ya. Anak ala bulu aja deh cari tahu. Laman bala peninga kita. Ini kesal dia dengar Rubina ya, majak semajak ngemal dek ngepantun. Lagi sekolah sejalan kami buat wife kan. Kita mulai ngepeningan kita ke sekali tu. Siapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello DJ.
0: Iya, siapa ngau ku beranau?
1: Pak Etni tu hari bau.
0: Orang bau keturbah ya mulai kami buat program berpantun.
1: Udah 3-4 kali bisa udah sih.
0: Bekenya mak kita. Okey, menuju pantun ke siapa?
1: Nah, nanti menuju siapa siapa siapa mak bisa ngasih saya kering ngerimbah pendek. Tahu atau tahu?
0: Okey, terus ke dia.
1: Ya. Okey, semua untuk berat ni
0: ya. Iya.
1: Okey. Berat ni je. Berat ni je. Terus
0: okey, terus ke dia.
1: Okey. Betul punya. Nanti perut jani. Kapan perhatikan? Upun hari saya butuni ujung-ujung yang bambu isan.
0: Apa hulnya? Ya, pengujuang ya.
1: Ujung-ujung ya, nanti je.
0: Kadang-kadang jadi iba peniau diri kiri.
1: Bambu isan ujung ya. Belajar ya kerja.
0: Okay. Iya.
1: Okay.
0: Nyak tadi peninga kita ya. Kita mulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica. Gerali bau gitu, DJ.
0: Jessica, terus dengan pantunan.
2: Itu, nurun ke pasar beli kerusi. Kerusi rutan kala kuning. Nadai manusia nemu narasi. Nasib siku-siku na uli di ini yang.
0: Amoy.
2: Terima kasih.
0: Ya, Jessica. Nyak tadi peningan kita. Ya.

0: ya, kita gulai ngopeninga kita tahu. Hello.
1: Hello, binatang tu pakan.
0: Orang pakan, apa punya ya orang pakan. Okey, keterubah ya atau kini?
1: Ada kali dah sekali main dari cuti sebab maya sepanya DJ ngau semeka.
0: Okey, siapa semeka nya?
1: Saya kini namanya DJ.
0: Ada semeka semeka kiri. Ukai ukai melatih ke?
1: Ukai laki laki.
0: Oh, same kini.
1: Ya.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh, tu ya. Nu tambi agak ikan kari.
0: Mhm.
1: Dicampur cabai cukup bersih. Sapa kita indu darah kebisi bikin si main agak sikat kunci.
0: Apa nak kunci-kunci?
1: Mhm. Oh, minta dia yang lah ke lagu sikat kunci di ai simang gau di TL.
0: Mhm. Nyaja?
1: Oh, nyaja.
0: Pama, pantun orang pakan, eh? Oh, kesal lah pantun orang pakan. Ya, kita mulai ngopeninga kita, eh. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru darang ngerumban hari kai kekilat.
0: Oke, terus ke dia, Rubina.
2: Lemai hari yang jat jala duduk atas sesuang agak sulam ti. Udah entik kita udah lama berkelala nama utai dis agi di salam.
0: Mhm.
2: Au, oh, anak Cina nyuap semakau orang Filipin makai buah kesindo. Anang nuan kak main berpukau-pukau. Nanti nuan nadai ngembuan nanti pengerindu.
0: Apa nih?
2: Au, darah. Malatnya. Kenyak ya.
0: Okey, nyak tadi Rubina berpukau-pukau. Apa? Ya, kita mulai ngopeninga kita, eh. Tau, hello.
3: Hello, kamalah pantun aku mak peng tadi.
0: Okey, nak lebu no ni nak peng. Dengar mana-mana nak peng.
3: Dengar mana? Wai sulu. Oh, mak peng. Aku dia tu dia melayau wai menyade. Munyito ku ya, ame nuan nemu ke penerang peniau kami. Ngalu-ngalu kelubu antu. Datai dudian meli salai. Amat menisa udu orang kediau dia menua ulu. Entek maya hari kemarau berbatak rangkai.
0: Mm-hmm.
3: Ya jak mak peng. Udah yeah. Nemu penerang udah kediau dulu sungai.
0: Okey, ya jak. Okey, nyak tadi just pin ya. Ya, berguna dengan peningat kita. Hello. Hello. Hello. Ya, nama tu nak nyawat deh. Okey, ngarap ke telefon baru ngagi konti ya. Kita di gulai ngop dengar kita. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
4: Bungai tadi.
0: Okey, Bungai terus ke pantun.
4: Okey. Mana kopi buat kedai Cina? Kurang manis tambah gula. Tapi berai kenuan wai. Kudeng. Siang malam aku meneng nuan.
0: Okey, nyaja.
4: Okey.
0: Ya, nya tadi bunga hari lawas tadi ya. Ya, peninga mayu nak kata aja kita gulai buat program haram berpantun. Sedia ke dulu pantun kita ke dungkup minggu baru. Dia aku dekat bulan kita ngebak minggu melati minggu baru ya. Udah bersilih kami dua ya. Jadi terus gelas jalan ngau kami bak YFM. Jadi peringa mayu lah. Aku ngelekak ke kita ngau sitet lagu. Sebenarnya kita mendiang ke berita nasional ya. Hari palam bilik berita Kuala Lumpur. Ha, terus mendiang ke kami bawa FM ya. Nyentuh pukul 12 tengah malam terlegi. Jadi udah 12 malam di tim yang kerbat tawas. Kau udah disedia ke pengeluar-pengeluar program kami kebuka ya. Ya, terima kasih ya bala peningat semua. Lebih lagi kita ke Tungkul Umus. Hanya dia ke pantun ya. Lalu pihak megak ngarap ke kita boleh bulai baru ba hari kebukai. Amunyi kaku minggu baru kita dekat bulai ngomelati badi ya.

Ya, sebenarnya apa dengar kita dengarkan lagu Lucy M dulu. Sebenarnya kita mendiang ke berita ya.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar MyDigital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan MyDigital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan MyDigital ID, termasuk MyJPJ, MyPTPTN, SPA9 dan MyBayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor, adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetik itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media aris perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan sokol kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam membangun grant dan juga maybe grant digital sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau, kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi
2: Y 9 12, ngelah tengah hari, rentak galih hari, sadar lemai, pemerindang malam, timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
2: YFM, segulai sejalai.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bab dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai.

2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

Ianya tadi lagu ke minta Kak Emma ya. Jadi pukul 5:30 munyik aku ngau bala kita peningan. Aku dekat nebah ke kita drama Randau Ruai ya. Akan dikeluar ke Monica Midi program Tanduk Kebenaya. Jadi peningan mayu nak tu ajak meh aku lihat bergulai ngau kita bawa rentak ngalih hari ya. Yang mana selamat lemai ngagai Umin. Umin. Ya, peningan kita ke surah milih YFM. Ngau megat Lucy ya. Lalu peningan kita ke bukai Jess ya. Hello Jess. Inopolis kita Alice Girang. Nak tinggal ke megak peningat-peningat kita ya. Hari Apostolat Iban. Nyangka sekedar hari bala peningat kita benu mendiang ke kita lemai tu. Nyangka sekedar jalan kita sekuat wai bersabar.

Lagu ke sekali tok peningah. Lagu ke di Sada Yus Andrew. Baru ku sedar ya. Lalu nangkar kenya kita munyi kaku ningaran da ruai. Sada lemai bulai ngome cuabu. Jadi pria bala peningah semua. Aku nyurut ke diri. Nyerah ke penuduk aku ngagai kaban aku. Mati wabu ke dekat bulan kita 3 jam bawa sana lemai. Jadi ngagai semua bala peningah kita di selatan menua. Terima kasih ya. Lama milih kami hari YFM. Ngotok mupu adalah aku. Bye-bye.

0: Turun kok ngusinya tadi, turun kumai. Apa kumai? Lebuas tuai ketu dalam kau. Ada tai mermawang tadi. Indah apa? Kumu kam bentara kumai ngau kan? Kau teliti aja riwar mermawang. Jadi singa itu tadi tak kuat meh leban. Udah tuai kingu. Anang takut nak kaya lagi kukian kaya. Tetapi baru mawang tinggal pun tadi. Lu ngeritiak riwa mawangnya kaya. Dan ya lu santri minta peluang. Tak terbaik baru mawangnya tadi. Tumbang pungut kam. Ya lu pulai ke rumah. Anang si kurang kaya nganu ngat singar. Aw singar. Darak dua malam kita gemai itu kaya. Dar gemainya tadi sudah lu darak. Ya orang keliak pinuar ruai mohon pilih tahu kita datai murang hari tanya lalu ngiriat tanya temulung kok mudah darah tau jari itu ialah pantang tebulun ini ngayau gitu. Ini no ngayau pun ada yang mau muncul ya harinya tadi di gawa dulu gawa ya ibrana dia minta manua gawa entar orang punya pindah ke manua nah, gawa datai apa nangas ganggang alam kapiat ni mesti nangas ganggang ada ya nabau nya ingkar ai sungai kapiat maba bar na de jalai ka terjuan nya tadi lu mane udah mane tadi ina ada ina bau ya oh pulai ke rumah tadi musi ke nyade ya tidak dara baru tetai baru urang nya madah ya kami ke nulung deko mayua 20 hari ya, di tanah, 20 hari air. Kami dulu ni magangnya, naik rau ni. Agak ucap mok ni lah. Kau sidak hanya di gawak. Udahnya tadi ni panjai ceritanya, kukai tadi. Oh, nanti di gawak, dia nak tanah ngangau ke kami. Jadi agari hari tanah tu tadi, orang pangau. Sidak keliang, ya, sidak remawang, ya, lama yang sidak nabau, kerja nabau ni. Ya, ini uluang ya. Tanya, memang bala. Ya, nyaking ya. Mereka ya, nyo berita tadi ngayau mengkeliak ngayau sida tangku ngayak dini nul ngayau ya, sida ya nyo berita tadi nyo pangkat dia ya, suah tuan raja nyadi menguang sida ya bepatap labi di pesatap ya ya sida nyadi menguang kok ini ya, baru sida minah ke baliah ulu baliah kita hari nangadia betar raja aw nyemnua ya aw nangkanya ya kingan aku ketu siapa ya labar aku tuh gemiak lorong cerita ya.
1: Ini kita tahu nyoka cuya suco lawan ke bayi mau lehu kami sudah tuk lebih lagi sagau macam-macam mau leh suco lebih lagi ibu kita sagaunya ke kau du ditipu rehnya suco jadi tahu cerita ya suco lebuah bayanya hari pegada sagau suco Maya hari pegadaya, sudah bisa terima tripun kurang madah ke dekat break prize. Nyama disebut prize. Aku panjai pendiam sangau dinyanya. Ucok, sampai tipu rehan nah ibu kita sangau nyutuk. Ucok, kasih ya. Alamak kita dinyak kerana uai ke sekali itu ucok. Skaber hari pegadaya.
2: Satu hari di tembawai kanyuk rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Uy, nai-inay. Ang mga panggawa, di ba blakang niya, bilya niya, nai. Apo. Na, mimpi, na, ngigaw ako to, nai. Kini?
1: Nama, utak ku dahit terjabua. Mimpi lama, banyak jam tau. Ha?
0: Katia ko na ngumay mimpi. Ngumay din po mimpi, nai. Bataon-taon to, tapatupi, babay, batupi, yan, nai. Anang kano makai say makai bulu manuak tua makai bulu jani tua kena bedau kala ko makai debay de tu ini lama tu dijual di lama tu baru ya ko meda de muno manuak tupinya kelawak tua makai nasib masari tu kira kemana mimpi aku tu. Asai aku ini.
1: Ini saya mah aku buat aja buat. Saya cowok ni special budek. Dah buat. Spesial-spesial. Jadi lawak pun spesial. Maka. Nak gagal dia buat.
0: Nama. Nama naik-naik. Bisa dik ke bisa tanya. Orang laki biar. Nanti mana-mana ke lawak. Orang keretanya lagi. Biar naik. Tinti nasib orangnya kananya dini biar nade kalah to makai manuk tupi dirimpung
1: itu bisa ulak banyak ini dia tahu apa aku kak bunuh manuk siku jani bunuhku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek hari spesial aku salito jabut jarang dihitung saja pen tiap tahun hari spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdaya-daya tak ketahui hari pengadaan-daya ke hari itu ini. Okey, ini pemama di. Nyamun-numun. Itu hari berdaya.
1: Landia di jabut. Landia. Cukup-cukup landia. Nyak baru jauh aku. Nyak baru pulih sebrina sangau. Nyak hari pengadaan aku. Budek. Saya itu 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kuliah pansuah, pansuah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun mengkrutak ke jajak. Dabai dini pemama makai manuak sare tu. Si mama mana mimpi aku tu. Baik ni makai manuak tu pai ke meduai.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banyak telefon mai atau? Hello siapa atau? Hello? Hello? Siapa tak?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis line telefon sinyum. Berserimai dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak line sinyum.
1: Perayas? Tak paham bisa. Perayas hari pengadam. Debu nemu dari hari tahu hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas Miss, ya perayas. Ianya company. Kami hari company line telefon sinyum dekat merik line internet Mekati dikenal pengamat sebulan. Ianya berengkah hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan parwila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak nak disek. Nadai boleh dikenal telefon. Kati jangan sama boleh terima perayas hari pengadar ke diperik kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang ke ngena line bayar bulan. Orang tindak ngena line bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh ngena line telefon kita sepenuhkan hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepengelamak sebulan tu muka kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet. Mendak tidur, mendak YouTube.
1: Apa? Namanya Lijang. Udah main aku tu. Nama aku nadai kalak ninga. Udah bukai kalak nima pelai hari pengadab ketauk deh. Ada nipu aku di jarau. Nak nipu deh tu Jang.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena line telefon sinyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh peraya sebab kata semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
1: Eh abahai gak kau dejang ne? Namanya ajak peraya hari pengada di break kita jang. Ana bagak lukai abahai kau boleh tipun kita ngai melik banyak peraya jang ya. Boleh cabut tiket bernasib. Kini boleh percaya sekali boleh cerita. Kini kau tuang ibu dia tahu ilak. Ilak aku baik dek lawan selatan dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar lain telefon tau ke nak ibu top up lain sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pak opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kakujang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh, nyak nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pak opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, aleng kuat dulu. Aleng kuat dulu, Jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit berkenyak. Aku ngigat kucuk ku dulu.
3: Okey, Miss Sabrina. Jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserimai dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta di ngecek telefon dek Miss Sabrina out. Persa mesej ke bisik masuk. Bak mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Ih, Pama, maybe saya beri udah duit bayar di pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu, gaya berjegawe, cabut.

0: อย่าเบื่อดิเซดีรู้ไอ้เนี่ยอย่าเบื่อ
1: นึกว่าเด็กที่เราว่าตัวนี้กูตัวบนงเลสเซตถ้ากูชี้งูบุมินอติบุบันกันบารวายสิได้บุมินอติตัวนึกว่าเด็กเนี่ย
2: โอ้สังเกตบารวายันเด็กสังเกตได้กี่ตัวเลสเซตกูชี้งูคามีดีรู้ไอ้ตัว
3: Amai ke desa ngau. Sehari-hari itu di nadai di pedak. Nama pengawal di bangan nadai ayan. Nama otak kerja sedua di jabut bersebelah bilik. Lalu nadai pansut perwai ngau kami bertunga.
0: Kira lah. Nuci ibi. Mesti bilik aku cari tau minum. Panuan. Nyak nadai ayan keruai tadi jabut. Sampai lagi buai dulu. Ngadu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon di ini. Napa tut cai.Mga baru bingung si Tik ni kemari meli telepon ni. Sebulan tu udah duit Tik telepon ni. Di tu jengka kau makai telepon ni tu. Kau kena telepon ni tu.
0: Jampak je buat akai. Bukai kita jambat. Nuka 5 minit lagi. Telepon baru ranya lagi. Jampak je tulis. Kena ni tu nubuat.Kak telepon.
3: Sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenya. Nama utai banget ke Dirisia ke dek. Nama utai ke dilalai dek dek. Baru wai tu mengasuh jabut ngadu kenya. Nama dia bisa utai dilalai piang ngau.
1: Ini tu. Bukan nama selalu lah. Selalu untik berketu. Untik nak ukai kena tipu orang.Bisa boleh boyfriend baru nyak ya telepon nyinget-nyinget nanti ngurang nyinget-nyinget ketua buah belalalalai jangka ku nyakak dampe-dampe ini ku tau bisa utai main dekat dia belalai aku mendak peniau nyakku nemu ukai tepukas hari dua hidup woi ini ku tau
0: Nadai putih yang sekali itu jabut. Nyoka telefon baru sidak hari. Kumpulin line telefon. Si nyuam tu lagi. Hei, rugi aku nak. Boleh perayah lagi. Gitu jabat ke. Hei.
2: Sangau. Okey, rip ngadat dek sari tu.
0: Kati rip lembu minuat. Jabut bisa madah kedai pia.
2: Nadai jabut madah. Nemu dek.Tidak ke telepon tu, madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan maya hari pengada. Madah ke diri company lain telepon si nyum. Ya, aman ya?
0: Ya, abang minuat. Untung abang kati dia nak minuat. Nak apa? Dua dia kalau mulia perayas, tidak tadi tiba madah ke semina ungkup. Orang ke nyincu pengada 55 tahun saja. Ya.
2: Kita dek, kita dek. Kita dek keruai kita.Ni telefon dia beri kaku dia tu.
0: Nya, tidak telefon baru. Ya, minuan. Kami tak nunggu kad ke dia nyuang ke nak misi. Beri kesidakan nunggu kad nyak minuan. Nulung aku lauk. Nih, nama adik madam ke telefon aku nyak minuan. Kepapa mak dia tu.
2: Nipunya nama dia sangau. Aku bedah lama.Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tu. Madah ke perayaan sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku. Sidaknya nipu.
3: Apa pihak yang inut? Ya.Nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pia udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabutnya nak dibilik ngau dai. Nanti tak? Udah meduit dia kena tipu orang sangau.
0: Abaiku dia jamin luan. Kati dia demu yang nipu luan. Nanti dia nak nipu rugi. Aku lagi luan. Namanya yang nunggu kat kedipada ayahnya.Udah kak beri aku RM500.
1: Ini. Eh, ma disebut ke duit. Laju matinya ini. Nak berundi yang panjai. Ya, dalam dunia toka orang merede dia percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia to ini. Kemai dia tahu gak 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia to dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tua makin tak tahu, makin tua makin mamau dia tahu. Ada utau tai, ada utai tu nyelepak jaku dia tahu. Bangkak ngai abi-abi.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, nemak telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat deknya meh. Kak free sebulan, ku jaku nak ibuah berbayar lain telepon. Tambah ngau bisik price ha, bakat deknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya melumur kod OTP ngage orang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena layan telepon, ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiap bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pen beli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh kena scam.
0: Apu nasi ramai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak lah aku tu berbayar beribu-ribu bayar biar telefon. Apu di tu ramai si dari company lain telefon si nyumnya tadi ni. Eh tukar lain kita. Mungkin bekerja minum baluan.
2: Ya kain company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya nyaruk diri madah diri dari company-nya.
3: Yo, kai sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak madah ke diri ribing, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tau ke kumai orang skema hari pengada. Namu dah ngau, kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngedek harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gatu dah nyujujuang. Arinya tu dah nyunemu dirempu asasai kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nanti dia teruna-runda ngau tai ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kuliah panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon ngawan internet. Nyak kau cikgu aku madah. Macam apa internet bisik maku madah pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu sidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya, nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita, nemu di ini, nemu di ibu bantuan ibu bintuan.
0: Nasi aku nak kena tipu cari manuan, minuan. Udah tau, berjimat mah kau lima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Kru semangat.
1: Ini kan di tadi bisik mansuah manuak. Maya hari pengadah tau, bantai ke dia mempansuah manuak dia tadi. Kena di merik terima kasih, say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit dek sarito. Nya, anak-anak terima kasih dek.
0: Amai aku dah jabut. Nunggu dulu, aku ngambil luas pansua dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
4: Nggak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pansuah bang wakku. Manu tupai kami dua jambut tau. Mana mai saya tau. Kelak itu hari pengantar aku cari tau.
2: Bakal tak percaya ajak aku muda di kempang munuh manuak tupik di tu sangau.
3: Ya, mai munyi kodenya ni nuat. Kada nak manuak uleh yang meli bawa pasal dianya tadi de sangau.
1: Amai betul. Amai memanuak tupik tu. Ini ku. Ibu benar ni pembicara. Tang asal saya ku. Tu manuak ke lembah-lembah warinya tu. Nah. Bisa tiga hari udah tadi makai. Tidak, disesuai kerigai manuaknya. Nyokran yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok tadi bunuh ya. Nyok nanya mai sop tulang manuak ini ekonya.

kena tipu scammer. Mari pegadaya. Tidak benar sangat membayarkan telefon beribu-ribu. Nah, anda yang nak berhati ke kita tu, kita ucap berjimat, ucap sikit bayar hutai ke dikubai orang scammer atau ke tipu kena telefon. Dengan internet tu ucap. Bah, zaman datuk ucap. Bukannya zaman ini dia subak. Nada kena ketipu bincian. Aneh ke kita dia. Ini mana yang kena tipu manual atau kalah menyimak tangan tipu banyak di pengada. Nalah tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ni uliah ditipu mana yang pula keladik nipu. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Bak ranau ruang itu. Sangau neng silangai. Jabut beri di liben. Minut Monica Midi, Banuan Melati Badi, lalu program Lana Ruai itu tadi dikeluar ke Monica Midi, anak kesal.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus,

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Ya, sedalamai ungkap ya, lamai tu ya. 8.7 tahun 2026, 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu. Nampung penuduk DJ Gaby kita 3 jam tadi megak. Ya, terima kasih kita ke agi ninga kami, milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap ya. Lamai tu di Bandar Kuching, mana gari kita ya. Kita ke benung mulai ke diri tau ke mansang kau lamai tu dengan kami. Ngarap ke semampang berjimat bak jalai alun ngau lagu keterubah yang Steve Shigan berbara api dendam. Siku muka kawan kita ke ngau pentas semifinal anugerah carta siapa juara nyak ya, ndak lama lagi nah. Ok, terus dengan kami, kita megak tahu dengan kami secara online hangena RTM, klik takai channel MyTV kita. Bakal selama urungi pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Sibu ngau pengari kita lagi datang. Sebenarnya agi berindah kita ngau lagu kedua ke diurintai kaku ungkep ya lemai tu sada lemai kita itu lagu di sada Sylvia Banyik ngau lagu ya Diau Ketegal Sayau.

0: YFM Sibu 87.6
1: FM. Bersama sama lemai bertemu baru kita ba. Hello Y Sibu kalemai to. Berita yang ketroba ngenang penemuai Premier Sarawak ke dekat ngenak motosikal ari jambatan Batan Lupa 1 ke Sibu. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg dekat ngepun ke pejalan yang ngenak motosikal ari Batan Lupa 1 ke Sibu pergilah 9/7/2026 lalu dipelabak ke dekat datai di RH Hotel urung ya pukul 6 lemai laban sebedaunya ia dekat ngetu di Serikai laban dekat bersembahyang solat di Masjid Al-Mutakin kelimpah ti bertemu pihak bengkak bergulai dengan Mesir Mayuah di Serikai lepuh pergilah lalu penemuannya tentu kat datai ngagai program Sarawakku Sayang bagi pelilih menua Sibu ke dekat peringkat 10 ngagai 12/7/2026 berpalan bak dataran tuan-tuanku bujang di Sibu itu.

0: ngenang ha program Sarawak ku sayang semenjati karinya dia tentu ya habis bangsa besai udah dipasang bo dataran tuntung kubujang sepun saya mesai dataran tuntung kubujangnya meh pemayuah buf atau ke kemah atau ke bansar ke bisi ba dia yang kaum Sarawak Pavilion ngau services ianya pengawak pemandang hari mayuh macam bengkah agensi yang kaum mayuh atur atau ke servis ke dekat di pejalai nanti kita ke berbayar atau ke nemu servis ke bisi di pejalai ke perintah kelimpah pengawak digital ngau innovation bisi meka social ngau meka bantuk ke bisi di break biar meka hari kluster tenaga kerja ngau mega pengawal dagang ngau mega pengerai perkara pelajar ngau mega pemansang ngau mayu macam agi kelimpati bisi kemah atau kendur sibu kitchen kita tahu medak pemakai kita di menu sibu tu ni nemu kau ngi gak kompia kenyamai kau ngi gak tumpik kenyamai ngai nak nyebutnya ngambil kelapal melemai tu nang-nangnya lu pecut ke sibu kelimpah harinya tentu ya bisik panggau besai endur merindang bala mensemayuah ke datai buat 3 hari berungguknya 8 hari 5 dia bisik malam budaya Sarawak lalu malam hari 6 bisik konsert rakyat lalu teh ke patut ya diperhati ke kita megak peninggal kita di Menua Sibu ngau ke Semak endur kita di Sibu itu bisik i peraduan cabut hadiah atau ke tak cabut tiga bernasib meh ngagai kita ke udah register Sarawak PAS dan tajak pihak sawut dulu tanya about QR ke bisik disedia ke about counter i peraduan 8 bisik 99 itik perais ngantik bala kita ke bertuah lalu dekat dicabut nintian lemai hari 5 ngore 6 pukul 3 setengah lemai lalu ba hari ya ke penudi ba majlis penangguhan inya pukul 4 setengah lemai dia kita dekat nemu siapa bagi orang ke cukup bertuah mai 11 itik motosikal mai wah motosikal nyempap 11 itik ilak kita ngiga siapa ke pemandu bertuah di Sibu pemesemesai program kita di Sibu jadinya ngau ngelangsak meh berkawal ngau program Sarawak ku sayang bagi pilih menua Sibu tentu ya kami di YFM Sibu dekat mic ke kita berita ke pemaduk baru ngenam program Sarawak ku sayang pelilih menua Sibu lalu ke sekali tu mega tanya ngenang Sibu RC Powerboat Race atau datai baru ke sekali tu main speedboat ngena remote dan tajak pihak okay, meet ke speedboatnya peninggal mesai aku tau atau diatur baru ke tahun tu nya berengkah 30 hari bulan 7 2026 nyentu akan gagai 2008 2026 munyi kage lama tang bulan tu apa sehujung bulan tu kita dekat nemu ngau sili age Sibu RC Powerboat Race nyak ngau ngelansa program ke bisi diatur di menua kita di Sibu ngujung ke Hello I Sibu ke lemai tu pulai baru ngau pengelola program kita di YFM Kuching bye bye terima kasih
1: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Gautiun, Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Gautiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun, Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngotiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Gauden Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Gautiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Gautiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Gautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Gautiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.
3: Ya, okay, segulai sejalai kau. Kami pukul 6.33 minit lemai. Sebelum menatai ke pesan berat berjam ke Teluk Batu, sama berarti ke Gayari di benua kita, dikeluarkan upis meteorologi Malaysia ungkap ia lemai tu, malam lagi engkau gaya tasik di menua kita. Okey, lemai tu mesti hujan bak sekedar endur di Bintulu miring engkau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Cibu Mukah engkau Kapit. Malam lagi engkau tumu pagi lagi mesti hujan bak sekedar endur di Kapit, Bintulu miring engkau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Cibu engkau Mukah gaya tasik di menua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari barat daya ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Dua lagu pernah merindang bala kita sudah aku macam pesan berat tu lagu disada Gabriel Farus Lewis ngau lagu ya Entukar Langit. Okey, kedua lagi Loudness Empire, pengrindu nadai penyangkai.

0: Kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, kita ke lagi dengar kami baru nguing ke radio kita dengar kami ke lemai itu pukul 6.44 minit lemai. Macam pesan berat ke terubah tu datari tuan rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati anak ia Melaka anak biju kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabam pelayan di setengin 4 buah rumah semua 4 buah rumah san semanju nyato 2 buah rumah di lansiang pudai sebeliau 2 buah rumah di buak merbuang sungai menuang tituak di kerangan muang sungai ara bintuang kau semua kabam pelayan kengala niang Melaka anak biju niang tu dekat diintu balamanyuh kena ke malam 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi lah 9 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Ngalian ke pesan kedua pesan pemati mega data hari tinggal anak mangat madah ke apa ya ianya mangat anak kandau dan adai kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan di Nangga Kesit di Batang Ulu Lemanak Batang Ulu Kesit Batang Kari Pes 1 Pes 2 Batang Air Sungai Keruh Bala di Seri Aman Sabah di Panggang Lubu Antu Merindun Miri Sebangki Panjai Sebangki Pandak ngga bala di San Semanjuk ngga semua bala kita kena boleh dirintai ke Ditu Magang kengala niang apai iaitu ianya mangat anak kandau dau dipinta sama datai ngesah penusah rabatu barumah menuh di nangga tiga atas lubu antu niang diintu bala manyuh malam tu kena ke 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 7 pagilah penerang ke sili atau telefon ngagai tinggal balumuria 011-2508-3769 telefon ngagai celiang balumuria 013-5400-585. Ngalian ke pesan ketiga datari jambal anak beritian madah ke pemati apa ianya beritian anak jali tau ke apai jambal udah nadai 7 hari bulan 7 tu tadi niang beritian anak jali tu dekat diintu balamanyuh kena ke 9 hari bulan 7 lemai hari 4 buat rumah nyalau nanga muman di sepak betung dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 10 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di batang sepak di batang layar Batang Skrang, Batang Padih, di Jelalung Tinjar Baram, Bala di Gudang, Marudi, Miri. Nggak semua kita ke ndak boleh dirintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang, beritin anak jali, tau ke apai jambal, dipinta datai magang. Kalai, penerang ke sili atau telefon ngagai anak niang tu, ianya Idah, berlumur ya 014-9694-504 atau ke jambal 012-8711-246. Pesan ke 100 pesan pemati muka datari Jarun Gabar tau ke apai mendung madah ke pemati binia Geruda anak nyaring tau ke di kumbai orang indai mendung udah nadai 7 hari bulan 7 baru masih dampu di Tudan Desa Ras Pes 6 niang dekat diintu balamanyuh balot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri diintu malam 9 hari bulan 7 hari 4 dianjung ke pendam kena ke hari 5 10 hari bulan 7 di pendam Daya Lambir Miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Serikai di Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Sungai Batu 5 di Pakan Jagoi Pakan Maradu di Bintangur Sebau Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak di Serikai Kabo di Seratuak enggak semua bala kabar belayan kengala niang tu kena boleh dirintai ke di Temagang di Pelilih Menua Miri enggak luar Miri kita minta datang ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri Sarawak penerang kesili atau telefon ngagai Jarun Batlumur 019-730-2804 ke telefon ngagai Mendung Batlumur 014-658-9868
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.
2: Ya, lagi aku nampung baru pesan ke BCD. Terima kami baru angkat kedua. Merindah pergi tanggal lagu lama di sada. Andrew Bunny James. Nyaba nadai air mata.

0: di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berangkat kedua tu aku ngalih ngagai pesan ngetas ulit ke terubah tu. Datari mandau anak asun, tau ke cegu luing anak asun, madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sedak tu inya niang simbot anak kudik, kena ke hari 5-10 hari bulan 7, pukul 6 lemai, terus ngau pengawak berantu malamnya, pengawak diatur bak rumah Jos Asun, di sungai Sembawang Manis Pedai Tengah di Kenawit Pesan di 7, ngagai kebelayan Ulu Merurun, Julau Kebelayan di Simpang Sungai Asap, Bintulu Miri, Tuah Bawan, Jih Pedai, sedatu di Kenawit Magang, gau semua kaban belayan kena oleh diperintai ke dituk. Kita tahu telefon ngagai mandau asun, penerang ke silik ngena lumur 0138205075. Pesan kedua, pesan ngetas ulim negak datari Daniel anak liang ngari ke David anak Amil. Pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang cemung anak arau tau ke indai badau kena ke pagi hari 6-11 hari bulan 7, malam 10 hari bulan 7, pengawal nguan ulit diatur bak rumah Joseph Tinggi di Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Pesan dituju ngagai amoi anak arau di Nanga Tadak di Kenawit Uka tau ke Liung di Batu 31 Semelaju Bintulu, Doni Liung anak asing di Long Pilah Baram, Munau di Sungai Rusak Serikai, Kebelayan di Seratua, Bala di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Suung, Bala di Sungai Menuan Kapit, Bala di Rumah Dik Nangalan, Bala di Sungai Goh Hulung Gau Ilik di Kapit. Semua kita kediau di Selampur Mula Kita Sarawak itu, ke Ngelala Cemung Anak Arau, pesan ke Siliak, atau ke pendarang kesilai tak tahu telefon ngagai David Amin dan lumur 013-821-7103. Ngalih ngagai pesan ketiga, datari Angga nak juga madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak yang Bani anak Angga adakah diatur buat rumah Ijan skim sekuau kena ke 11 hari bulan 7 pukul 6 pagi. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Batang Oyak, di Batu 22 Pasai Siung, di Nanga Tabau Tebalung, di Dangih Pakuh Selatak di Serangin, gau semua kebelayan kengala niang Bani anak Angga dipinta datai tumu pengawak nguan ulit kena ke 10 hari bulan 7. Pesan ke sekali tu datari Lili anak Ingku atau ke Indai Empuang, madah ke pengawak ngetah sulit niang menjadi ia Simon anak Ingku diatur kena kari 6-11 hari bulan 7 pukul 9 pagi muak ke malam di Tampuang, ngau pengawak ngelumbung niang Simon anak Ingku. Pesan dituju ngagai kebelayan di rumah Bilung Sungai Engkatit, bala di rumah Manuak Mancal, bar rumah Syar Liwa, rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Baraja dan rumah Empawi, dan semua kaban belayan di Semirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, bala di Sungai Menuan Belawai, di Sungai Yuang, rumah Minggat Nanga Bawani Balih Kapit, kaban belayan di Melekun, kaban belayan di Mujung ngagai Derisa Ansi di Nanga Sebatang Mujung, kaban belayan di Pasar Kapit, rumah Robert Jambatan Suai, kaban belayan di Sungai Paku, Sungai Mujung, Nanga Nyugau, Sungai Sud, Kabung Gau di Sibujaya, Kalai Penerang ke Siliak. Tau telefon dengan Lili Engku atau ke Indai Empuang tu, ngena lumur ya 011-264-32441. Pesan ke penduduk datari Geruna Anak Jawi tau ke Seginang Anak Jawi, madah ke pengawak ngetah sulit ngamuain terbalu niang apaya Jawi anak Ujang tau ke apai Geruna dekat diatur bak rumah pengulu Ubi anak Gudul di Berangan Paluh, pengawak diatur kena kiri 6-11 hari bulan 7, pengawak ngetah sulit muain terbalu tu diatur bak Endur Ciang Chuan Sibu Motori Hall Bukit 5 di Sibu. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenglala niang Jawi anak Ujang tau ke apai Geruna tu. Ianya bala kita ke dia ba enam buah rumah panjang dipilih menua berangan paluh. Bala di rumah jinga anak igon di Sungai Kelai Pulau Beruit. Bala di rumah Won Iriang Sungai Bekakung. Bala di rumah Joseph anak Pitis di Sungai Naman. Rumah Cerengga Steven Sari Serikai rumah Regina Muruk Jalai Meruduk di Serikai. Kaunselor dan genam ga balaya ke dia di Bukit Besai Sibu. Sedar liban semenyadi ba tuah bawan Kenawit Cikgu Jacqueline. Tau ke Jelumi anak genam di Miri, Cikgu Undiang semenyadi ke dia bak Nanga Strauss Jalai KJD, Cikgu Nicholas Renang semenyadi di Bintangor, enggak semua kebelayan ke dia di Rawan, Nanga Semah Sibu, Serukai Balabukai kena boleh dirintai ke di Tumagang Kalai Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Geruna 011-6187. 205 atau ke telefon ngagai Seginang Jawi dengan nombor 012-894-7674.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register di atur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: sa kitay.
1: Ini bisinur bukai. Tentunya bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, boleh kita ke ninga kami ngena online RTM Klik. Terima kasih. Okey, di Sibu polis ngetan siku induk ke berumur 22 tahun serta ngerampas dadah manyu bangsa tu berungkus ya urung RM18,000 bat dua bengkah operasi ke Jalai Bajalai Pelawan Gau Jalai Belatu. Kena ke kemari ni tiah ke penerang hari kepala polis terpilih menua Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang ada pemesai dari unit Mansik Penyalah Narkotik BSJN Indopis Polis IPD Sibu berjalan ke operasi keterubahan berjalan pelawan pukul 3 lemai sidak yang merampas 11 gram dadah bangsa kristal enggau ketamin hari suspek tu kalai operasi kedua bak sebuah rumah di Jalan Belatuk urun pukul 3.45 minit hari ke sebakar kalai suspek tu ditan reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu meri penerang ungkap kes kebenar di pansik mengenak seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 suspek megang benung kena pansi kena genteran 15 bracket 1 bracket A Akta di sebakar ya kita kena di DC buai jauhi dadah ke kita lagu di masterpiece Nadai Benci kedua lagi jauh lagu di Ernie Diana featuring Jung berhormat lagu ya ambu ngau kami sadalmai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Bis Ulih Munuah Tang Ulih Diseliah Ke Enti Bisik Pada Ukui Tau Kemayau Bas Belah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Enti Jelunya Pendiau Yang Bakar Tinadai Orang Ngempu Enti Udah Diketup Ukui Tau Kemayau Basu Abi Ketupnya Ngena Aik Payep Serta Sabun Abis Nadai 15 Minit Lalu Nganjung Diri Berubat Ngagai Klinik Tentu ke ukui tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisi jelu kemati bat sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, bala kita ke rindu benda main bul, hendak berasai kita ke udah sama benda FIFA World Cup kenyari main ke terubah yang dibuka. Dia tu minggu tu hari 5, hari 6 kau hari minggu dekat nyingkang gagai main barengkat quarter final. Ya, ya. Kembali kita ke nyukung tim Perancis tau ke Maroko ya main dekat diatur kena ke pagi hari 5 tu. Pukul 4 pagi, udahnya hari 6, temu pagi muka pukul 3, Sepanyol bertemu kau Belgium. Okey, tim MA dekat bermain kena ke pagi hari Minggu pukul 5 pagi, Norway bertemu kau England, ngarep ke Norway, Norway menyingkang agai semifinal yang beri peluang agai England. Okey, dan stage main kena ke pagi hari Minggu, 9 pagi, Argentina bertemu dengan Switzerland. Kita minta tim Argentina bermain pagi tadi kesal ke? Lalu kita minta sidak ya tinggal 1-0 buat main ke terubah ni. Ujung-ujung menang ke sidak ya. Okey. Kita ke nyukung Argentina. Sama-sama lah nganti hari Minggu tu. Pukul 9 pagi. Ninmu Argentina bertemu dengan England. Semifinal ni. Lagu hari Christopher Kelly berai nganti 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Bergulai Sejalan.
1: Yes, gulai sejalan kau kami di YFM. Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal, lemai itu kami nak buat ke berita hari YFM Iban kena ke lemai hari 38 dari bulan 7 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Korporasi Sarawak sudah dipintar negap kagi value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke bisi ngembuan maknyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ketinggal serta bedau diputar ke nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Kita mending ke isi berita. Korporasi di Sarawak sudah diasuh negap kagi value chain sidak serta nerima atur digital dikena berjalan ke pengawak ngambil ke sidak ulih bersemekih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah ke korporasi patut ngambil peluang hari sekedar sektor bakal dagang temuai tiba pelansar ke pemanah rampak menua ianya nengah gempung kerjasama strategik ia madah ke korporasi bak bidang bertanam bertupik dagang temuai dagang runcit ngau kraf jari patut sama bersaup ngau pangan diri ambil kebanding korporasi bertanam bertupik yang jedia ke hasil pengawak bertanam bertupik kagi baru ngagai celeng ngau palan homestay ngenak konsep farm to table lalu korporasi dagang runcit ngau kraf jari megak ulih ngelaku ke produk komuniti ngagai palan ti ditapat ke bala temuai atur bakatu ulih nyap nambah ke penatai pemisi korporasi kelimpah hari ti negap ke ekonomi menua tu ngau cara ti meruan lagi ia mansu ke jakutu bak pengawak nur nutup program lica dagang temuai ti berpelasar ke dagang temuai korporasi ke diatur bapalan convention Borneo Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lama. Company Bilun A Borneo patut diberi awak nur sidak ngemansang ke diri ngau cara berenggat-renggat sebedau sidak ke ngatur manyuhagi penerbai bilun. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Air Borneo tu endang agi baru ngepun ke pengawak diri lalu berguna ke timpuh nur sidak ngangkat ke kapasiti nyengkaum nambah ke bilun ngau penerbai bilun. Nyalai A Borneo tak patut dibanding ke ngau company bilun antarabangsa kebukai. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi ke aum antarabangsa dagang temuai ngau hospitality bertanggungjawab di Miri. Ia madah ke pemujur pengawak tik diperjalai ke A Borneo patut diperunding ke enti udah habis sitik-sitik timpuh lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyuhagi bilun ngau penerbai bilun ke luar sagi. Pemanyuh peminta ketinggal serta bedau diputar kenyak ditetap kenyak di sebengkah hari kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima sebedau tu lalu perkara tu ditetap kenyak di sebedau sistem enggak proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Menteri Pemansang Induk Anubi Amit ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka banyak macam atur bisi udah diperjalai ke sekumbang berapa bulan tu ke udah dikena ngangkat ke pemanah servis BIB. Tanya pihak yang madaka sekedar peminta bak BIB tu nyangka agi berguna ke timpuh kelebih agi enti peminta tu mungkur dokumen ti indak siliak isu akaun bank tau ke perkara bukai ti agi minta disahke. Upis Menteri itu dekat majak gemata serta mutar ke isu tu engkau jampat. Datuk Seri Fatimah Abdullah mansuk ke jakutu ngagai pengarang berita udah temu Aum Council Pemansang Anubi Amit Sarawak di Kuching. Kwa Dari Ngau Kariah ke Manyuh Penelebah Ari Serikai udah dipinta berjalan ke tanggung pengawas sidak nyadi orang ke Ngembing kena nempak Manyuh lagi bala nembiak ke landik maca Al-Quran. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke pemujur semina oleh ditampung dengan pengawas ti nempak Raban Anembiak ke landik bisi disiplin serta bisi pengurangsing dengan belajar ke pengelandik maca Al-Quran. Ia maksud ke jakutu lebuah yang nutup pekin maca Al-Quran renggat bagi menua serikai tahun 2026 bab Masjid Al-Rahmah di serikai. Bab pekinnya ke dipasuk 11 sekorang Haji Ahmad Muklis Haji Yahya mujurnya di champion bab kategori Kori lalu Siti Maisara Haji Yahya dipilih nyadi champion bagi karya. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Company korporat udah diperansang nyukung macam-macam pengawal lumba engkau main ukai semuti main bola jak. Kebuah lepiak laban pengawal lumba engkau main kebukan megak sama belak berguna dikena negap ke pemansang menua. Menteri Nebiak Lumba Engkau Main serta pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke stuk setipak benar engkau juluk hati tidakkan ngangkat ke Sarawak jadi menua ti kering bak pengawal lumba engkau main yang maksud ke Jakutu bak awam media pekit tertutup main bul anabiak Petronas engkau liga juara main bul anabiak Petronas di Kuching. Begitu dekat diatur bak tiga pagi menua enya Kuching bintulu engkau mukah antara 25 hari bulan 7 nyentuk ke 15 hari bulan 11 tuilak. Begitu dipasuk kira 4,100 ikut pemain engkau pemesai tim main bul. Perintah Sarawak sudah berjalan ke atur ke berguna dikena numbuh ke pelasar fizikal engkau digital ti berguna benar nyagai transformation digital menua tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke atur ti bisi sudah diperjalan ke nyengkaum pengawal ngemansang ke database hub penyambung ke pelasar cloud computing sama benung ditumbuh ke enya height performance computing capabilities tinjeng kaum inisiatif baka campus data AI Kuching. Perkara tu ngayan ke transformation digital Sarawak dia tu benung dikemansang ke berenggat-renggat hari siti infrastructure jadi siti sistem ke tembuk. Perkara tu ngayan ke Sarawak ukai semuti berjaku ke transformation digital sengapa tang benung ngemujur ke pengawatnya ngau cara berenggat-renggat yang maksud ke jaku tu lebuah ia ke berjadi pengawat ndur ngelancar ke langkar pengawat tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Induk Opis Polis Contingent tahu ke IPK Sarawak ke baru dekat digagak ngimbai jalan diplomatik di Petra Jaya Kuching. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah jam ke dia tu projeknya agi berenggat endur ngendia ke dokumen. Perintah Besar Mega udah ngemendar ke agi belanja kira RM520 juta ringgit kena berjalan ke projek tu. Tabak ke dekat alai ngagak projek Mega udah dipersetuju ke Perintah Besar engkau Perintah Sarawak yang maksud ke jakutuk ngagai pengarang berita udah tembuk pengerami nyerah engkau nerima pengawatnya di Kepala Polis Peliling Menua Kota Semarohan engkau Kepala Polis Peliling Menua Padawan yang ngarap ke pengawat dokumentasinya ialah uliah diputar ke engkau jampat ngambil ke IPK ke barunya uliah berlabuh digagak engkau lengkap. Berita kita ke penudi lemah itu. Mengenai operasi ke diatur berjalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu kemari upis kereta darat JPJ Sarawak dekat jam 4 lagi mutar ke Sebana ke diterima hari zamannya pasal pengawal orang kena lampu HID ngau LED tindak nitia ke specification. Bak penerang sidak dalam Facebook JPJ Sarawak madah ke 136 buah perengkap pengangkut bisik udah diperasa. Pengawal merasanya bisik tertemu ke sekedar penjalah ke di kerja orang lalu tu nyingkaum nadai lisian deriba udah ambil setimpuh mengenal lampu HID ngau LED tindak nitia ke specification ngau sekedar penyalah teknikal kebukai semua penyalahnya dekat dihukum nitia ke atur bakal ke diletak ke dalam undang-undang ke dia tu. Dikenang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Korporasi Sarawak sudah dipinta negap kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke biti ngebuan manyuh lagi bilun gau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyak nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Berita lemai kita ungkap lemai itu lemai 38 dari bulan 7 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Berita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 24 itik lagu. Dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man, Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang. Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 arena berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Ya ke benung makai jam kedai tunia kami. Sada lemai, terima kasih. 5 minit lagi sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga. Sada lemai, terima kasih semua. Nyak lagu ke di sana, Rudy Peter. Bungai hatiku ya. Kita ingin Joe Stevenson. Nggak lagu yang ngalah ke diri. Udahnya aku macam sekedari ya, peminta bala kita buat fanpage kami ya. Terima kasih semua. Laban kaki lekat ninga kami. Sada lemai, ungkap ya lemai itu.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Ia pukul 8.3 minit malam. Okey, nyapa dulu bila kita berfanpage kami YFM Iban, stesen pemerindang kita. Nyak ya, aku maca dulu sekedari peminta ke BCD Anjung bala kita bak ditu ya ke Terubahaya. Pendengar kita Juni Band, selamat bertugas MA Benundingan Wan. Terima kasih Perancis Anci. Semoga Roy Kuang manah gari di Siaman MA jam kedai tu Benundingan Wan. Rina Ri Mega, terima kasih. Lengunai 9 MA, selamat bertugas di Konti. Terima kasih Jonathan Bayang, manah gayari di Pakan Lemai tu MA. Terima kasih Mami Abah, selamat bertugas. Richa Una Mega, benung berapi tu sambil-sambil ninganuan bajalai simpang semunjan. Terima kasih Opah Cici, Alice Spencer sinyapa. Terima kasih James Anyau. Okay, Lina Bugis, selamat bertugas di Konti. Sempat lagi tebah ke lagu Deli Amira. Okey, kena merindah dirimpung kau semua peningkat kita ke lemai tu meh. Ujan kami di Johor jam ke dia tu. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing MA, selamat bertugas semana hari di Miri lemai tu Benundingan Wan. Minta lagu kena merindang kaban-kaban FB kau semua bala ke ngelala meh nyaja hari aku. Andrew Ujai Masing di Miri, terima kasih. Hawaii Buri Nyalu sinyapa. Terima kasih Apai Lambai, Agnes Indai Robin Lemuk Randi Mega, mana gayari di Kenawit MA Benundingan Wan. Terima kasih Iba Binson, Nita Sapit Kandau di Seloi Sibuti MA, steady lagu lemai tu kukia. Terima kasih Catherine Robin, selamat bertugas ngagen Wan di Konti. Okey, kita mending ke Siti Pegang lagu ke Dibai penyanyi kita itu ya. Okey, semoga penyampai radio kita di Y ke sama nyingkang ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Badewan Serbaguna di Selangau ya. Okey, mawat ngau lagu ya Dayang Bintang, kena merindang bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang atau ke kita ke luar Malaysia, ninga kami secara online RTM. Klik sadalamai, terima kasih ya.

Ya, malam kita akan bisik bernama Dayang Lemai tu. Ui, dah makai Dayang, dah berapi kini. Tak ke Dayang, kita ingat benung gawak jam kereta tu ya. Okey, lagi dengan kami Sada Lemai. Terima kasih di Sibu tentu ya. Program kita ianya Sarawakku Sayang, diatur bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Nyak ya, rami bala kita di Sibu ne. Kalau kena ke hari 6-11 hari bulan 7 bak pentas konsert rakyat kita ngenatai ke rintai artis kedeka merindang bala kita malamnya ilah ya. Tentu ya sekedar hari penyanyi Cien Ang, Bob Yusuf, John Ali, Melissa Francis, Dayangku Fadzilah, engga-engga band di Jaksa. Okey, untuk balik kita ke dia di Sibu, pilih menua Sibu, aram kita sama datang ngagai program Sarawakku Sayang menyembega pengawal tau ke program aktiviti-aktiviti ke tau di pasuk balik kita mayanya ya kelimpah ngelawak ngagai bangsal pemandang ari agensi-agensi perintah tentu bega bisi mini konti hari kaban kita di Sibu FM. Lagu di sada sandai liung udah kalah sangkai bati. Kedua lagi nginjal lagu Chris Van Fowler ku namun wan sada lemai YFM segulai sejalai.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Lagu ketiga penudi malam tu sada lemai kita Chris Van Vollen gaul lagu ya ku nemu nuan. Okey, nangkan kata pemerintah malam bakal selama malam hari tiga bisi program ngenggam semangat malam tu ya DJ Sam gaul email dan gaul kita nintu ngagai tengah malam tu lagi. Terima kasih bala admin fanpage kita YFM Iban Station pemerintah kita gaul peminat YFM Iban PWI ke semampai update bala penyampai radio ke bertugas di konti. Terima kasih Y. Okay, kita bertemu baru pagi lah rentak ngali hari tiga ngagai pukul 6 lemai pagi lah ya untuk bala kita ke baru dekat Nurenggawa lemai tu Y malam tu ya. Okay, selamat bertugas ngarap ke lantang kita kerja pama ungkap ya malam tu ya. Sehari tu kena ke 8 bulan 7. Kita akan ngintu hari pengadam ke happy birthday, panjang umur, murah jereki. Malam tu kita belalak anggawati ke cukup ya lantang. Tindu boleh mimpi ke mana, tindu jenak. Okey, ungkup ya pagilah. Sepedau kita ingat Dani 9 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, lagu kedua ya penudi sadalamai Michael Learns to Rock Someday. Dan yang jauh lagu lama David Hill Nuan Semina Berduan 8.30 mending ke main asal kita ianya Dungai kena nutup sadar lemai lemai tu ya. Terima kasih semua, jangan lupa untuk bahagia.

0: Balapan FM.
1: Segulai sejalai.
2: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

Manggae. Ada pulau Nusaro Tapan Nyemanggai, ada punjuang I kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang I punggang penyambang nyak gemanua raja I ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua.

lalu ngangau kumanga bejau nguparau guncang rang talu nyada bujang.

rumah diwae, entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu hai samamu lentora batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepamegi di menting sabot tali

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang ai nadai pajale bukai maku tuae amang kepai lebu wangundang aku cekak baran cau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambil nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula tidak sapungga balayau laja sengayan siga engkara waya lelang aku turun ke bedau tidak pungga tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudah aku dalam pedu kandang lampuang dekeduan cida pungga dengan datilam pajak gelam kapuak arengang intedi bisi anang namri aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekeliang jantiang kalili yang pulau limbang awak kekeliang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah dauan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamaya dia ketik samawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai baru

tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugaye batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikda isi mansang ganggam

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tinya bomua malu silu supan nati

Pantai ai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkaye pendak ngabaye ngabai mancang ngelari nti nyobra rumban pajalai nu sudan mariak kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tintiang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan cung cangnya nalaki ngain tiba barpa nanti bisa lagi depeda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti lagi baru paye kena ada titi dinyerati ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tuba kali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ia tinggi berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

Enten ada ya bujang, enten ada lebu amain, ini mengadai karuang mengangumbuang menti, enten ada munas lali ngau manok ngasabuang nyerak, enten ada makeraba sam kampuang. Nganuat wan ko sempet tuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungga nga mandi kai buntuat tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurani ikan aduang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai bekiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudah tadi yang cukup dituang, orang sesuai pudah tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanemiak, tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap berkecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipas wiluan baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasiat baka sumpit lurus di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular tedoang nama nu mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu mangga smetop baka gugup guntur beta tigoang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari puh barajang rujuang nti bulan tura nyengkalan tengan kembuang titawan tura nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaela mujuang dian no ngebipak resaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan gema mena tuan raja tuan ngai aguang na tembang sidi di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tekeleman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merenuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung orang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Tanah di lebuh mainai mengadai karuang mengada ngandot nengke sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngau manok banda mental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak kelman bulan tekelman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bunsu ba ayah sungai kulu bau resu garu laka lalu dapat pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga.

Bekalala kabulun wantua gayu keliang laja bulun atau mengasidu basambir banda. Nama nuan temengah derah baka kipah biluan merarika nuan temengah laju baka peluru. Hai ya sana pang banza nuan temengah lasiat baka sumpit lurus segala. Nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya. Nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga.

Dan udah nyampan dengan segala nanti tahun tuh udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becah rangka dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amineh bansa ngai mayuh nga bansa nuan ngai ya ta sigi da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pa silar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manuan ngeri besai ngai ya ngeri besai ngai sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang nga alingga urat nyampu penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajau naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama puan dibuan turuan jeluh nyala ujuang kaguna mansia nyak orang buat untung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir main ngai gak

diri udah muji raja Tuan Haji Tungku Gemamena baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

0: bakalala ka bulu luan tua nga gayo keliang aji.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejato, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda Aripula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke kendera. Bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: FM, sentiasa di hati.

0: Oke, Ari Maxwell Franklin saran ya, belulin cincin temaga. Hau ngepun ke awak pamerina malam di YFM ke malam tu peninggal. Datai baru malam hari 3 ke sehari tu, tadi 8 dari bulan 7 2026 ya. Nah, maka selama malam hari 3 bergulai ngau aku Sam. Tahu yang aku malam tu. Ya, selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya.

0: email da Johnny atau ke di kangau kita yang tadi email. ya tua dekat begolai ngau peninggal malam tu lagi mail.
1: Ya.
0: Nyentuk ke pukul
1: 12:30 malam tu lagi.
0: Ya.
1: Program genggam semangat ni Sam.
0: Ya, lebih lagi ba program genggam semangat ya. Jadi inti nuan bisi ninggal program tu ke sebedau tu mail. Mayu balau peninggal kita ke bertelepon berkongsi ke utai ke kalak di asai ke sida ngujung ke bergenggam semangat mail. Nuan kalak ninggal sobat ne.
1: Yeah.
0: Lebuh sida ya ke betapi ngau penusah. Berbadi pak jalan alun. Bisa mengga penusah kebukai lebuh ke kai mel bertemu ngau aki menya bertemu ngau ular menya jadi macam-macam ya tai ke ditusi peninggal kita bawa program genggam semangat tau ya.
1: Oke kan kita ke dekat berkunci ke utai ke genggam semangat kita tu utai ke kalak diasai kita bab pun kita tahu bertelepon ngagai kepada Sam malam tu nombor telefon 0182-258-633 ngamagak 082-258-634
0: ya. Dua harus teleponnya ke ulih dikena bala peninggal kita nak bakal selama meh email. Jadi tua lagi tetap penganti peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita malam tu. Terima kasih maga sidai ke tua nyengok na lama Facebook tadi email.
1: Yeah.
0: Madah ke udah batisi radio DJ ko ya. Yeah. Ngarap ke cerita mana-mana malam tu bakal minggu nyen kemari ko.
1: Ya yeah, betul.
0: Kami dua di nil minggu nyen kemari mel. Cukup mayuh peninggal.
1: Betul.
0: Aku berengkeh 9:30 nyentuh ke 12:30 malam. Nada ngetu kami doa. Jadi harap ke malam tu bisi hanya udah ke kijab tang tua merindang peninggal dulu ya. Bisi peninggal kita bertelepon tu mel. Kita merindang kita dulu ngau siti lagu Ari Lin tu abur dalam pengerindau. Udah tu lagi kita tahu nusui cerita kita macam-macam cerita meh ke ngasuh kita bergenggam semangat.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okay, Mel. Pelabak ku berengkah tua nyawat kangau peningan eh, Mel. Udah kaki jap telepon tu ya. Okay, tua nguji beranda ngau peningan kat rubah tu. Oh, dia terbelakak ni. Okay, kau udah lama nganti nang awak ngui yang ngakai umur situ tu. Okay, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa tu, wai?
4: Rabin tu.
5: Rabin. Hari ni?
3: Oh.
4: Hari kenaan.
3: Hari genaan.
4: Selalu ngau nah, selamat.
3: Amat selalu ngau ne. Okey, Arabian hari genaan. Ya, okey. Jadi bisik tekak tu si tu lama aku.
4: Ya, bisik.
3: Okey.
4: Namanya bisik ketik nama DJ baru entar.
3: Email dah ngau aku malam tu.
5: Mel
3: ora julau mel tu, kan?
4: Dengan zona. Bisik kawan kita kenau tu dah.
3: Oh.
4: Minta bukan aku dah.
3: Okey, Arabian.
4: Ya, buat tu dah. Kali-kali tiapnya.
3: Okey.
4: Tapi gaya ya, amanya.
3: Tu cuma Arabian.
4: Ketau kan ceritanya ni jay.
3: Okey.
4: Kami kerja kayu, kelihat nama kerja batang kan jangan lipan lah. Ni gua kini bertahun ni lah, lama ni udah.
3: Ya.
4: Tapi bujang kelihat. Bisa ipal kami di balipan. Kami serumah tu.
3: Ipar tau.
4: Saya nama ipal kidi yang ya, jadi ngop tunggal kami. Kami serumah. Baik ya, jadi inau ya siku. Memangnya jadi bini ya lah. Baru berangkat darah tu dah ada. Nama kejakuan darah ketan yang kena dah. Jadi aku tu coba ni jaya. Jadi rumian ya aku tu coba. Imun rumian ipal kami yang melipan deh.
3: Rumian ya namanya.
4: Jadi tanah ya kami yang ngupas. Kami semua makanya aku nanti harus bukai. Kami sama anak langkah tarik dengan kami buat langkah itu. Bisa naik kami lah jawabnya kan pedak ada langkah kami deh. Sungainya mana ya ke sungainya dan aku besar sungai udah agak ketapan naman alain naman ni. Ya ni keratinya boleh pandai game macam kita tu.
3: Panjai nak ngawa. Panjai jam kita.
4: Itu jam kami itu tadi. Mana aku dah kerja tanya lemah ya itu tadi. Ini agak kami ni kami sebuat. Enggak tu kau tak. Ini maksud aku tu tadi. Nak jauh, senai kami. Kali Indo, kami komen. Saya Indo tanya, aku ingat nama Indo. Melia.
3: Emilia, ne?
4: Melia.
5: Melia.
3: Melia.
4: Jadi, enggak, saya berlaki dia, mendanggua dia, ya. Ada keningan, ne? Saya tahu, nanti yang ada masalah dia. Bala buka ke bukit ningan lagi. Ningan, ada keningan, ne? Aku mana, aku tu tadi DJ. Abang menua lagi, abang lagi bunga. Bekawa, aku mana yang mandi dengan kong kacang.
3: Bekawa, ne?
4: Aku tu juga sedih mu, mayo lintah.
3: Nak nyelam.
5: Tahun kemaya nya kini?
3: Lama nya dah.
4: Lama nya dah pun. Nanti ingat aku. Nanti kerja kayu keliar. Dia tu, saya kerja kayu satu hari berlipan lagi dia tu. Ingat yang tadi, tuan. Angkat dan melihat tadi masuk garai. Mami, mesti masuk garai ke aku manusia. Dah masuk garai. Terjun ya. Berani lah dia terjun ke aku main lintai adunya tu. Bula, jalanan aku.
3: Nak percaya.
4: Nak percaya. Jadi papan saya nak cari, ambang pun dah kembali dah. kun tadi dua makan papan tadi. Jadi aku tadi nak sedal. Mana yang penyempat kecil-kecil lain lah saya baku. Umban aku kecil kata ke pantai. Bas lepek cawat aku nyala aku dalam kata yang lain. Apa lintai antar eh?
3: Bisa.
4: Karena lama dia mana aku nama si lintai aja. Mula majak kami bulat dia.
3: Enggak rap ya tadi ini.
4: Kunci negara itu. Dari kata aku. Tinggal aku ya, tapi nyuang tadi.
3: Ya.
4: Parai aku ini hantu, ini hantu, parai aku ya. Tinggal aja begau real angkau ini. Ada kaya lintai, aku sedap. Angkat kaya lintai. Susah ni kaya. Ya, udah selanjutnya lah nyaya. Jadi mampu lah pukik. Ini apa tadi?
3: Ini
4: ketar-ketar nanti nak pek apa aku lukut ya.
3: Takut kenyak.
4: Jadi aku tadi. Nah, jadi nyelamat ya. Dia jaya aku tahu mulia. Ambil ke pasir busuk. Aku pasir. Nah, boleh cepatnya licinnya.
3: Lekat lah.
4: Angkat tanah ya. Kami tadi aku kebah tadi. Hari cari itu yang ambil pasti kena mulia ke. Tetempat hebat. Tapi saya yang tarik. Benar-benar sebesar. Menyetuk ya.
3: Abah Melia. Abah Melia tadi ke Banuan?
4: Abah Melia.
3: Abah Melia tadi.
4: Tinggu tu dah mulia. Pung-pung mulia ke. Jadi melihat tabeng-tabeng.
3: Tempat
4: biasa. Tempat sebenarnya. Sama tangkap. Lepas dia ulian tabeng. Tembak ya kelangkau. Nasib bisa butuh kusuang. Tempat dalam butuh. Ya nyorau rawah. Makin segit itu dia punya baik.
3: Takut.
4: Tak dia. Tak kata ino. Tertelanjai dan nalau.
3: Tegak ganjang ke kita ini. Tegak ganjang.
4: Itu besar. Jadi nak
3: aku ngumbai tadi tamak ke dalam kian. Lama mayuh ke suara tamak ke dalam kian deh.
5: Ya betul.
4: Aku kena si dulu sobat deh jay.
3: Dia
4: ketama ketel hingga aku sobat. Aku nyaman ke sobat deh. Jadi sidak ya bisa kumin aku habis ngasuh nusi cerita lintai agak bisa deh jay. Cerita agak berdau galau ilak lah.
3: Jadi
4: Pak kumpu ke nyaga. Mai ngah lintah menua bunga.
3: Kati tau mai ngah lintah ne? Laban menuanya bisa kerbau menuanya.
4: Madai, laban menuanya kati mai ngah lintah. Laban madai kalau pemain orangnya laban yang kampung duan
3: ada. Ya ketemu aku menua.
4: Atau kita sebut gajai sungainya tadi sungai Sigu.
3: Sungai Sigu.
4: Sungai Sigu pandan sungai pan. Mati bab pandan bab pandan. Dien dulu pendan diennya. Kami itu kerja dulu dingin tapi tigu. Dulu pulau sungai na.
3: Dulu pulau.
4: Dulu pulau jauh lah menurut.
3: Lama ketemu aku nanti. Bisa kerbau baru bisa lintah. Kati dia tahu dah.
4: Dia tuan ada yang tanya. Lepas dia selalu kerja orang lain lah bagi sihal lah.
3: Nyungai ni.
4: Nyungai ya. Ada adik dia tahu. Dia punas.
3: Kati Melia entah deh. Ulu dah banyak Melia entah deh.
4: Harap keningan ame bala deh. Undang gua dia.
3: Nak ingat nak nuan deh.
4: Ya din ni ya. Banyak sebab.
3: Mat ganya. Irau aku irau tadi. Ingat
4: ya lepan. Maya kami dua lain maya kerja.
3: Punya
4: mac dolok. Dia cerita.
3: Lain.
4: Bukai dah. Maya kita bukai dah.
3: Rabin, terima kasih Mayuh ne. Minggu baru minggu buka lah, tahu ke? Nusi baru.
5: Terima kasih ya.
4: Sama-sama.
3: Ya terima kasih Rabin. Nya peningah kita yang tadi mail ne. Menyi ko ya suri meh ko ya labang bisi. Bekawal ngau kita rindu entar ini. Kalau ingat lintah mail.
5: Nak kala saya.
3: Labang menua hanya kan nak jauh hari kita dia kan eh
5: kayaknya sebab sungai Sigu ke pandan tengah ke sebawah pintu lo
3: aman ne kita jual lau kia ne.
5: Jauhnya.
3: Okey.
5: Gimana sih Sam?
3: Okeynya peninggal ke terubah kita ya Rabin. Ya, amanya Rabin ke telepon tadi. Kijap ke tadi. Okey tu Mel. Uji ni nyawat Mel.
5: Hello.
6: Hello.
5: Selamat malam. Siapa to?
6: Abang Sayang, sorry.
3: Oh, Abang Sayang, Abang Sayang. Suah ngau kita itu Mel ne.
6: We feel that because I don't know.
3: Ya, Abang
6: Sayang. Jadi kami coba sejarah. Numbang saya berpikir.
3: Numbang.
6: Pipar aku nama baja coba. Angkat kami sayang coba. Mama.
3: Semayang pel?
6: Tutup silau kita mati. Punya apa yang kita buat. Angka kerja kami sudah siam. Nyong, tau nyong, pindah, pindah, sudah wai. Rumah nyong, nyong, nyong, nyong. Apa dia dulu, gawah, kita buat. Aku sekarang. Udah makai. Jadi, aneh, aku mau saham sekarang. Habis, ada jalan. Dengan aku tadi bergaul pada senang. Parai apa yang tinggal, parai apa yang tinggal. Nama pengawasan dom. Kau menjadi kami setahun. Kau ini bertahan dari. Pernah pada tahun seperti ini. Apa parai apa yang tinggal muka. Yang biar dari usia yang memakar berbalik apa ya. Ya ada saya kasih kalah. Ya ada orang puas pun. Nyo bergaul macam balap yang hidup dia kalau. Kan urusan mulai dari je. Pian ke kedai. Namu tunga jalan itu tak jalan tangan. Lepas tak pak ya lepas ni. Nyo berhubung ke bawah luang kena ni. Pernah aku yang dia sekarang ni ada. Pantap duku antau.
3: Aku pantap duku antau.
6: Pantap duku yang
3: pau. Pantap duku yang pau.
6: Laman sangat. Gila yang tadi ni tahu kena kita kawal ini awal.
3: Akai.
6: Pak ya, ada seka tu. Angkat juga pergi kaya tu ya, nada kaya, tangga yang kau kuna ya. Yang peluang kan gua kaya pau. Ya, mau 40 dia ni. Aku umur 38. Nama dari nyawa, dari surai, dari surai. Kami ada urusan, kami nak biluan ada kaku dari je. Mereka aku lihat, belanya aja belian. Bawa kami sebuah tu deh. Kena ingin kau bentai tay. Dia perlu isi ketika makanan tak saya.
3: Apu?
6: Nau dah main lawan deh.
3: Kay.
6: Kami ada urusan yang pukul 4 tau. Kemai. Pukul 5:30 saya rasa ini murni dia. Kurang sebuah dengan saya, Zai. Kenapa saya cerita dengan dia, Zai? Kau nak tengok dia kuat saya, Zai.
3: Anak mabuk darah, ya, kini?
6: Kenapa saya mabuk darah? Tidak ada masalah, Zai. Salah aku, Zai. Boleh aku nangkian darah, karena tahu pun, Zai.
3: Bentar,
6: aku dah kata. Aku ingin tahu, tidak ada senyum, maka saya sedang kerja.
3: Aman.
6: Ya, mesti bersih sikit lah. Pama oleh ya, pama yang lemuai, lemuai lah. Amai amunyu amai wai tu dia ana elza kita wai.
3: Amar amar.
6: Aw, ini makai kita wai.
3: Aw.
6: Kenyam ke tu kita tau.
3: Aw ah.
6: Aw ni ada amai tu kita tau wai.
5: Aw. Terima kasih.
6: Terima kasih lau.
5: Aw.
3: Terima kasih. Okay, terima kasih Bansang. Aw, okay okay. Terima kasih. Bertemu baru Bansang.
6: Oh,
3: ayo ketemu
6: baru juga.
3: Oh, okay. Terus baru juga. Oke,
6: okay. Selamat lemai.
3: Oke, okay, selamat lemai. Ya tadi Bansang tadi neh Mel. Bansang tu suah mereka buku lain ngau kita bawa program genggam semangat tu. Apa ni ngau ceritanya tadi kau matiin tadi neh Mel. Yeah. Oke, okay, kasih mereka tu dah. Oke, okay, tua bisik kangau tu Mel.
5: Hello. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
5: Siapa to?
7: Ina Sanggu atau Ari Bintulau?
5: Ina Sanggu ne.
3: Ina Sanggu.
7: Ina Sanggu.
3: Ina Sanggu. Ari Bintulau ne Ina Sanggu.
7: Ari Bintulau itu bijak.
3: Nama tu baru ya aku ingat ah.
7: Bisa sekali, 2 tahun
3: itu bawa aku. Oh, jarang-jarang nih, ini sanggup.
7: Oh, jarang-jarang.
3: Lah, lepas
7: belan
3: nih,
5: menurut ribu. Nama cerita lemah itu?
3: Ya,
7: nama. Nanti panjang itu, DJ. Ingat siapa aku ke penyayat kebelian, ngomong-ngomong kita apa.
3: Oh, oke. Okay. Oh, nama itu kenyati kita
7: Nama dunia, saya bukit, maksudnya
3: aku ya. Oh, ah.
7: Aw, mula-mula kita ada time mana ya? Gak segini ada nama-nama kok.
3: Aw,
7: udahnya rata-rata pak kita lepas kebaru muka kemudanya kuya.
3: Aw,
7: bisa buat buka itu, mula gak kenal gaul kok kuya madya.
3: Oh,
7: udahnya burung pukul muka itu siapa lemai?
3: Aw ah.
7: Mula-mula nak nak kuas udua.
3: Oh.
7: Udah udua nak nak kuas kuda DJ.
3: Oh.
7: Nenunda sida ke bepandu aku tai nyo nampaknya.
3: Oh.
7: Malu bantu kaya aku umur ko nyo mamanya macam tai dingo sida.
3: Okay.
5: Munyi si urang.
7: Ya.
3: Ngacau mah. Ya
7: sida subuh. Tiga sida maya ya ko ya.
3: Au ah.
7: Oh. Au ah.
3: Au.
7: Ari gabungnya di ni, nampak sih ngau tay sudah. Jauh lah sudah ya ke ngadu ke saya kanya ya keberian
3: mengenai. Oh.
7: Udah sudah makai lemai nya. Lu bisa dia manu kuku wak meku ko apa itu.
3: Kuku ngacau mana ne?
7: Ngacau, dengar. Urang pukul 10 atau pukul 8 kena pedak bisi urang kayu wah ga ieu na dai ge rumah panyai urang ku ya. Urangnya tadi melakean ku pai ku tu pai ke urangnya jai gamang ku ya. Pedak di belakang.
3: Oh pedak belakang aja ke pedak.
7: Ah belakang lah ku pedak blubang ku pai.
3: Oke.
7: Au nade nanya ku nade nanya. Tunggu teman saya penaik sudah ekekan nyayatnya aja ku ya. Ya, udahnya. Pagi ya, rey. Semalam malamnya aku sudah keningi, bisa ningau tay macam-macam, kaya.
3: Aw, regau raga malamnya.
7: Regau.
3: Okay.
7: Nada ega pendam mana ya, ga kampung. Nyatan kampung segi bukit megau sudah segi bisa tay. Lapannya dia bisa orang ada sudah. Lapan orang datai dudai.
3: Aw, aw nang.
7: Ada sudah ya.
3: Aw. Sikit suai.
7: Ya, kesibak ya. Udah semuk ngadu ke nyayat sekian. Nyo keraka orang kesibak. Nada penjadi nyadai kudu DJ ku ya.
3: Keraka orang kembali tebelian ya.
7: Tau.
3: Okay.
7: Tahun 19 tu. Oh, 90-an kliau.
3: Oh, udah gergau tay. Kelakar
7: orang. Aku gergau tay semalam malam. Hari kita ke dua nyut tipe orang kesibak ya.
3: Ya. Asih ah, mato merinsa.
7: Ya. Ya, ko rasa jaga dia padau kita geritau dah dai.
3: Au.
7: Mayo tanya dai di topdak kita emak ada rumah urang nya dai tau, rumah panjai urang tu tau, ko rasa sempo tanya dia.
3: Nama mimpi kan namanya.
7: Ukai nya mimpi aman, aman dengendanya padau kita pagi urang nya madah.
3: Oh.
7: Hmm.
3: Ah, urang ke madah nya kelala sida ya, ndak.
8: Hello.
5: Selamat malam, siapa to?
8: Selamat malam, tu Imban to.
3: Imban.
8: Oh, ingat deh, hari Binyau.
3: Oh, Imban hari Binyau.
5: Binyau.
8: Binyau. Dan nak sebawa pulau aku.
3: Oh, aw. Ya, Imban.
8: Aku bisa deh cerita aku deh.
3: Okay, nama cerita nama malam tu Imban.
8: Cerita tentang mana anak aku mahu dia tangkap antau bagi dia.
3: Oh? Aku ni?
8: Aku tahun kira ke tahun 2010 aku yang saya lama ingat.
3: 2010 lah sobat. Aku
8: tapi dia nak kira apa kami banyak DJ. Coba dengan nuas jadi aku anak itu aku nyok kira memiliki kau yang umur mereka. Tanya cari angkat paling tadi barunya aku nak bisanya dia aku kena uang.
3: Oh.
8: Kau jauh beda pun ambil dulu beli buat kebun kami jauh beda rumah kami tahu. Mata aku nak pun ambil dulu beli pasal dulu beli pasal dulu beli medal yang bersih babi banyak DJ babi kampung banyak.
3: Oh ah.
8: Kau makan babi makan dulu beli.
3: Oh.
8: Lalu pula aku jadi anak aku berdau di lokai buat cerita anak aku dia tu masa dulu masa yang pada aku yang pribadi aku main apa cuma babi kampung saya lah dia tu lah udah nyok terlalu lampak dia di je
3: tau
8: dari atas ni cuma lalu babi laki saya apa ni dia mau ngotai dia ya
3: bus tau
8: jadi hari ni aku si babi dia nyok pula lalu kalau kalian kami kau kayu me aku kalian bagi rumah kami dia dah tiba rumah kami dia lalu dia itu kami putih atas jematan dia lalu tunggu kami juga bakal makan orang dia jempol makan ini nyok angkat dia anak aku nyok engkau makan itu dia kayak itu tadi lebih kau putih sama anak aku dia
3: tau ah au.
8: Kole tanya. Lu pulai anak sama kami ke rumah gitu ke rumah tanya. Indah ya uah. Heeh. Si dia pergi kami ke nyuruh bayi bon matan dia tadi.
3: Au.
8: Nyau puasnya. Kalau lihat dia pala anak punya nama main ke aku.
3: Au.
8: Jalan. Tanya lele yang punya peguknya yang menambah nambah bila bingku baru ke.
3: Au ah.
8: Nyop ke nak buku nyop panjai dia kuk baru lama ni anak ke aku nyop nyop lama-lama dia nyop salah tu kau jaku nyop ku kum dia yang balok kamu kap menggari lu ngajuan ke nyopau ku jaku dia betul nyopau kai uah dia nyop nyop nyop dia uah dia jaya akar dia bertemu ngau retuel si ku retuel mu beramu iban ni betul rumah kamu anaknya dia mekita kum kedua dua muka ukai kebaik ke sita ku penyatuel nyop anu mano kami aku ngah bini aku nya menyabak DJ.
3: Ah, kai ne.
8: Menyabak dinyo. Eh, aku ngah ba pulas DJ. Pegu iba pulas megang.
3: Kai.
8: Kada oleh medok selalu kun. Tanya Ya tadi sama bung dia aku ke rumah. Nya aku ke rumah dia tadi DJ ambil aku apa kana aku ambil aku nyes buat DJ ndak nak makan. Simpan buat yang naik ke yang tu bila yang pun yang ramai yang tu kami lima buah rumah di jaya kita magang luar jali sampai kita pegau kayaknya bapak dah ni tadi ya udah nyok tadi dia dan nyok padah kali kita saya di kapan aku cikau di rumah labut kapan aku ni terima dia pihak kau cermangan aku kau mendang-mendang tu Wan aku pun ibu anu terus anak aku mana ke mana pihak kerja aku mana langkau ini rumah kami ini aku bukan mawang.
3: Oh, aku ah.
8: Jangan ada tayar lemah yang bi mana ada tayar dia anak aku macam. Kau cik cepat saja, menyakin sekian menjadi je.
3: Amat, ya, kau
8: yang Jepun, orang ya anak aku Jepun, lupa lemah lemah, paling amat lemah. Tapi ada cepat, ada semua menjadi macam ni.
3: Aau, ya amat.
8: Dan di sunan, apa juga tak semua. Saya ikut sendok lagi dia agak kau tutup dia lah lumpuh. Jauh, tapi mana dia main juga. Jatuh, kena ingat tahu. Kalau belian berdau ke jaku. Dau jaku pukul 7. Pernah menang belian.
3: Tau.
8: Belian basuh itu dulu ya. Basuh di lah kita.
3: Tau, basuh di. Tau.
8: Basuh di. Ngapa kumbu. Dengan berdau sapa. Baru ya. Ya, kau jaku. Mau. Banyak lu berdau ya. Kayaknya mana. Kami semua rumah dia. Mana aku. Nah, aku ya pak. Kenal dia.
3: Tau. Nah, kira aku.
8: Kira aku nyawa kira DJ minyak aku ngam sembuh aku DJ.
3: Aku nanti yang kau hidup bentar ay.
8: Nanti yang kau hidup dulu. Aku sudah kincak. Mata sudah
3: mukai ya. Sudah kali ya.
8: Kali tanya anda yang pun ada yang muka lagi kaki jari berbelit. Kau berbelit. Iya kaku.
3: Aku
8: minyak sudah yang babangguan tadi DJ aku. Mendadak umpungas baru ya lama deh. Jauh depan aku itu juga ikut. Kaya, dia orang yang tanya engkau, engkau empasan,
3: kenapa
8: beri kan kan kau tiga, bukan kuiar pada ya.
3: Oh, kuiar nasi kita.
8: Aku yang benda ya, dah mati. Jadi DJ, play DJ pun baru kita DJ ni. Play pun baru memang dah aku play ni yang sebab aku sendiri.
3: Okay.
8: Aku dulu itu dulu ni kira lima hari aku ketemu antunya. Bantang teruang dia juga bakal bantang dah lengan bah dah doa ya bah bantang teruang dia beranak minta mana aku dia je minta menindok aku antuk juga itu ungai kembali anak gini aku kau mana antuk juga aku aku tinangai tinangai mari kami mana yang saya mana anak nol kami ambil dia akan
3: kepunan punya kepuan ya
8: anak kepuan mimpinya aku bolot dia mimpinya aku menang. Dan dia pula je mana baru dia kata ibu di pagi elmai dia malam lu moga lemah dia ngobok nak beras dia semua nak ngobok beras tuang ke beras bakal bawang tuang lesuang tuang kumuk mianya dia nak ya lepas kita kan tu baru lalu aku bersiap dia untuk bukan untuk kayu bakal nak iban dia nak dia nak nak bertukar mesti nak penting
3: aw pentingnya.
8: Bangun baru, yang terbaik ni je. Mengat aja
3: tu.
8: Iya, kalau dah saya buat tu, tu yang aja kebenaran. Tu punya tukar, punya saya kemasan terlebih ke biang kerbauan SSP ko. Jadi nyok, nanti atau dia lu tika mungkin tu dia tu nyok, udah tancang orang dia je.
3: Aw, ne.
8: Aw lepas antu ke nancang tempat tempat kalau ini je boleh tempat tempat antu babi kampungnya.
3: Aw babi
8: mana ada dia nak dijah dia. Jadi antu babi mana babi. Sudah ada yang seperti nanti lu tikam ke antu begonya aku tidur dah di je. Jadi hidup kopi orang. Jadi kau dah tahu pernahnya tinggi aku muda lagi kan saya tinggi mungkinnya.
3: Tahu ne?
8: Bukan ceban, tapi saya petalian saya bercuit tanpa. Bukan ceban buah. Dah nyawa tadi dah ceban dia nanti jadi semangat anak tadi dah lebih pelik itu.
3: Tahu.
8: Lebih baru naik badan tadi itu kan belum di kepala kepala anak tu. Anak berdarah biar mukai.
3: Tahu.
8: Kira mana? Kira pukul 10 malam, nak aku ngedor, tanya DJ. Kedua ngedor, orang lainnya magang, dia makin buah magang lah tadi. Nah, kira nampak pun kira.
3: Oh, nasib.
8: Kaya bubuk, macam memegau, kira aku pergi dengan malam.
3: Oh.
8: Jangan semua di rumah aku sejahnya, lalu kaya yang tahu DJ.
3: Jadi,
8: bagaimana itu hidupnya. Kebalik kedua.
3: Oh.
8: Yang lain yang aku nemu, lu minta makan DJ.
3: Oh. Oh, nyolapar.
8: lapar tu pasal tu berapa jam ni?
3: Aman.
8: Berapa jam dah?
3: Aman. Ni lebih tu dah.
8: Orangnya tadi di aduh keyo gitu lalu pagar beli akunya.
3: Amat amat.
8: Pagar tentunya banyak pagar dalam berdoa rumah makai pas malam orang bukan dan punya juga banyak.
3: Nasib nah mana yangnya? Kira lah. Landia mana? Aau.
8: Mana sih deh? Kayaknya di sini. Gua jeli rumah kami deh. Rumah maskul SKB ke malam dia rumah ya. Mana yang tahu? Dah mati dia tu bilam. Dah mati cik 10 tahun dah bisa dah.
3: Aman. Tahu.
8: Dah ya ke kemak ni dia dia. Kira ke bunyi mana? Dah hospitalnya. Berapa hospital masih? Pulai baru ini, pulai ini. Bukan lama, mungkin dia ragu. Bukan dia yang itu pulai ragu ya. Yang ada jil mengenai.
3: Out ne?
8: Yang itu pulai dia tu. Dia tu mana dia sebut?
3: Oh, dia tu.
8: Mana dia tu dah?
3: Anu gerai me ya, bukan selamanya me ya dia tu.
8: Bukan lama, tapi dia dah berlaki ya.
3: Sudah berlaki.
8: Mana dia? Dia tu yang dia. Dia mulut di zaman lagi dia tu. Ya, antu jadi lalu empu senyap pentiaknya me tukar lagi. Nanti ke. Kalau lepas ke busung no pun mau wang ya ya terbaik. Jadi no menang tu si dia no dia ya nya.
3: Aman. Nah, nasib kan.
8: Nanti aku macam aman. Aku laban mana tu? Mana sih di?
3: Nasib agrai nih bangsa, imban nih.
8: Kira dua hari ragu, ngai boleh mana kering ragunya.
3: Aman.
8: Ngai cepo, tapi be ragu, kuang berpulak punya.
3: Kau dah pasuang orang deh.
8: Kuang dah tengkar orang ragu, dah tunur dah jadi je.
5: Jari ngau kaki ke pelawiannya, lu pulai baru kini mayanya, maya ke.
8: Pulai, ngau perempuan tiga hari dah pulai.
5: Nanti ngau awak? Nanti ngau awak? Ya baik berjalan kini.
8: Juga sih senyap berjalan ini.
5: Berkah.
8: Dagu agak pedes, agak tinggal dagu. Tiga hari mana ada nyaga? Aku mai cebunya, aku cai ke mana? Aku mai cemant, ngau harap dia.
3: Aman.
8: Kita
3: berdau bisa hospital. Mana yangnya? Mendo kita perubat nih.
8: Ya, mana? Memang jadi orang
3: menolong. Mana mana mana. Aman. Okay. Cuma kasih Iman.
8: Minta baru lo DJ.
3: Tahu. Okay.
8: Kami ke laban kemarin jauh sebab dah lu berdau.
3: Tahunya minggu baru lah Iman. Saya omanya. Okay.
8: Terima kasih.
3: Okay, nama aku 10 tu berita aman. Okay. Ila bertemu baru hari minggu baru.
8: Okay.
3: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam.
3: Okay, hanya tadi Iman tadi nih Mel. Okay, jadi pukul 10 malam tu nunabur ke berita malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. BC 2579 ikut Mbiak Mit berumur 5 tahun udah nganjung peminta masuk ngagai tahun 1 tahun baru. Penyampau tu ianya 9.99% hari penyampau 25,825 ekonomi ya ke direkod ke dalam sistem penerang prasekolah nasional NAKA 30 hari bulan 6 tu tadi. Menteri Pemansang Rindu Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenya ngujung ke penyampau semua Nembiak Mit bumur 6 ngau 7 tahun titip labak ke masuk tahun 1 ba tahun 2027 ianya 33,235 iko. Penyampau tu berpelasar ke data peminta NAKA 30 hari bulan 6. Yang maksud ke jakonya rambau awam pengarang berita sepengudah nyadi chairman awam kaunsel pemansang Tumu Nembiak Mit Sarawak di Kuching. Pengawak nyedia ke peluang kawak dengan platform Job Sarawak jadi pematak besar untuk program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu tidak berengkah hari 5 tau. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ke programnya mengukur penyerta hari mayuh bengkah company tinggati ke diri ngau company berkawal ngau perintah GLC. Sidak ke ngiga batan pengawak dilalau mai stipikian tau ke dokumen ke berkawal ngambil ulih ngulo interview bak ndurnya. Yang megak ngan siap mensia mayuh kelebih lagi sidak ke benung ngiga pengawak bambil ulih hari program ke disedia ke perintah. Ia mansut ke jakunya rambau pengawak ngerikut program Kupa Kopi ba RTM Kuching sehari itu tadi. 100 siku orang timungkur staf perintah besar ngau negeri gerempung kukai dikuasa perintah NGO ngau sidak ti baru masuk pengarap Islam ngambil bagi ba kursus pengurusan jenazah siri 1 diatur upis perkara pengarap Islam Sarawak JAIS bagi menua Bintulu Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah kekusnya ngembuan 7 dekat ngenegap ke penemu berkawal ngau Fardu Kifayah dalam komuniti kelebih lagi pa orang ke baru masuk pengarap tu kena nentu ke sidak nyikap diri ngau mana lagi ngatur pengawal ngintu ramati nitih ke syariat Islam. Ya ngarap ke kursnya dekat diterus ke ngau tetap ngambil ulih ngada ke mayuh hagi sidak tilan dia ngatur pengawak ngintu ramati. Ya mansut ke jakunya ngagai pengarang berita sepundah berjadi ke pengawak nutup kursnya di Bintulu lemai tadi. Kurs tu mengukur sisi teori ngau praktikal, mengukur prosedur mandi, ngari ngena kain kafan, nyembiang serta ngubur ke orang kudah nadai nitiah ke syariat Islam. 180 ikut orang ngulu seminar pemerhati undang-undang ruang bilia Islam Sarawak di Londo Sarito tadi. Seminarnya diatur upis kehakiman syariah Sarawak berserimai ngau program ziarah marhabah upis perkara pengarap Islam Sarawak Zon Selatan. Bak jakuk kedipan suatnya, Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke seminarnya berguna aman dikena nyungkak pemerhati-hati mensia mayuh berkawal ngau hak ke bisik dalam undang-undang Islam. Kelebih lagi ti berkawal ngau pengawak maki reta pesaka ngau nuntut sepengudah sara. Yang ngarap ke bala orang olehnya di ejen ngenatai ke penerang ngakai komuniti lalu harinya oleh mayu hakik orang merti ke proses ngau undang-undang syariah. Ba atur pengawaknya mega, ia bisi nyuak ke pemerik ngagai 50 ikut penerima asnaf kenyengkau minai tunggal hari sempadik rundu ngau di Sematan. Penyampau kes penyalah berat di Sarawak ngerikut ke tren ke nurun tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenya asyik lari cara baru nur betati ke penyalah cara komprehensif di pejalai ke Polis Diraja Malaysia PDRM di Selampur Menua berengkeh hari tahun tu. Kuya nerang cara ke baru dikenaknya lebih komprehensif serta realistik enti dibanding kengau sistem sebedau tu tibul pelasar ke indeks jenayah. Ya mansut ke jakonya ngagai media sepengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis Pedawan di Pedawan sehari itu tadi. Ku ia nambah tajak pan cara ngirau dah berubah dan statistik agi ngayan ke tren jenayah dalam kanan negeri bisik kurang. Nyana kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau egrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Ya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Pak YFM.
3: Okey, datai Pak jam kedua. Awak pemerintah malam ngau program genggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi Pak jam ke terubah tadi empat ikut peninggal kita ikut dah Pak telefon. Jadi mayuh bapa aku Pak jam kedua tu nyau berkijap aja tu ne. Nguji nyawat kangau ke Siti tu. Okey, halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa tu dah?
1: Ambrose.
3: Ambrose. Oh, nama berita Ambrose.

0: pengambil besar itu di
1: Belaga dia. Oh, au ne.
0: Au.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 1994 subah.
1: Oh, oke.
0: Jadi cerita berketau SM. Kami subah hari sibu subah. Ngena spray kami madai.
1: Aku nak spray ne.
0: Ngena spray datai de kapiat dia subah tira ya. Sejam lebih ada tair kapiat dia.
1: Au.
0: Lalu malam kami, kami sebuat. Malam bawa utial di kapiat dia. Hari kita tarik kami lalu debai tukainya mudia ke Belaga Kien.
1: Belaga Kien. Kenapa seperti itu?
0: Depan Raja Belaga kami.
1: Oh, au.
0: Au, depan Raja Belaga sampai karam Raja Belaga mainnya subah.
1: Oh, au.
0: Au, datai dia subah laban airnya agi tanya ada sesinya langkang mayanya deh. Kami tadi lalu suara terjun dengan bergo batunya tapi kebunnya berugang agai ketin kebunnya agai akan para uang dia deh. Dengan datai eksperien tadi kami lalu depan dia. Datai di belakang tadi panjang cerita tadi dia ketau aku ya. Datai dia tadi kami lalu baik kina yang agai namanya bilik no kami diaumnya.
1: Nur diaumnya tadi.
0: No kami sebuat diaum. Empat ikau kami mipal tadi bilik. Empat ikau tadi sebilik agak. Lapan ikau kami baik lakian. Kerja agak tua pemuda saya abah teling tiba deh. Dia tidak belaga dia deh. Dengnya tadi menyumai mana cerita aku deh. Nyod kerja kami hari ini tadi baik tukai kerja lepas kami tu orang kerja kunci deh. Dengnya tadi kerja kami buat dengnya tadi. Tapi siko tadi penekan iban tadi. Ini bakat tu tukai tu dia tua ya tadi ngecia utai gagak kami tu salah nya salah mereka ya. Nama kita kerja misalnya tahun ada utai sitai betul gagak kita. Kadang kita aku pernah yang mah betul yang kayu. Bala kami ni tu kami dua bala aku nyai sih sudah nengah perbaku. Nyaudanya tadi dia jenguk sok diri dah meong. Ya jangan sok diri tadi hanya penekan iban dari inai iban apa ya tadi bangsa ukit sebenarnya tadi lalu nikit dengan pikau ya ambil kami lepas kami itu baru datang ya kira seminggu lebih yang memayanya kami tanya nyong. Nur kita kira mepiko dia.
1: Oh, aku so kita.
0: Kita kanan aku. Kemana kita tu? Tu kami buat. Udinya kisit kepukai bahu. Udinya pujung tarik. Udinya tebuk liang pusian. Tanya nya.
1: Piko nya.
0: Yang inan mau deh. Tanya nya nama pisau. Piko nya deh.
1: Pisau piko nya.
0: Hitachi 100 nya,
1: PC 100.
0: Alu ngang marut tanya atap. Atap tanya nya deh, kati sebuat nya atap. Workshop saya nya, premium saya di Tili Tumba dia.
1: Okay.
0: Tung pawat nya kudu, tung tingkat mengeang saya dia. Ya, maya. Ya, maya tare, nyumbang-nyumbang maya tare. Ya, spet, ya, spet, ke kami ngana ya. Dengar kami nyebut pekinya. Ila kita, koyang lu kami. Kita kubur nunggu kita ila.
1: Pedih hati ya, ne.
0: Pedih hati ya, kami nak ngasuh yang pikonya deh, yang pikonya deh. Nanti duka dihibah kau, yang ne ya. Aku kosa di tau, koyang lu kami.
1: Ne.
0: Udahnya tadi, me ya. Udahnya tadi, nyol, lain gede cerita tau, nyol. Ini terbalik ke kia deh.
1: Ada ngomong.
0: Ngapain sudah ada nyamai nengah ya deh.
1: Okay.

0: Udah nyata deh, bisa udah main volleyball apa dewan dia deh. Bisa dewan dia betuling tema di pesaingnya company balai ada deh.
1: Aw.
0: Main udah dia ham kita wae. Akia, ko ko tunggal aku.
1: Aw.
0: Jeneng nama tunggal aku nya. Kami di tau nya, kami di sana wae tau.
1: Aw jeneng.
0: Aw. Ham kem kita akia, ko yang no kami sebuat. Namanya deh. Kau kami.
1: Aw.
0: Nai bisa saya main main dia bos yang bisa nak ko ya. Main boleh buat bisa, ham berak ham main dia.
1: Aw.
0: Tada time kami sebuat dia sampai baik kami yang bosiang kami. Gaya aku, gaya yang bosiang. Kau pulang ya. Tidak apa kawan. Kucinanya.
1: Main aja.
0: Kita main-main saja. Berhasil.
1: Main aja.
2: Coba saja.
0: Tidak kuat. Kau ya. Jangan kawan, jangan. Kau pulang ya. Tidak kuat. Tidak kuat. Kalau kena mata, kena ini macam.
1: Buta.
0: Sudah hot. Nanti gaduh. Tidak, tidak. Tidak mau saya kokong dia.
1: Aw, enggak ini.
0: Mulai kami tanya tim.
1: Aw.
0: Mulai geluk tim tanya tadi.
1: Aw, enggak jadi mainnya. Masih
0: kami kaya.
1: Masih
0: kami kaya. Kawan, mau mau tanya kaya baik main bosian kami.
1: Aw, baik baru.
0: Baik bosian bahu, enggak eh.
1: Aw.
0: Udahnya tadi, yang main kami main juga dengan ya.
1: Aw.
0: Aut jinanya. Debatnya debat lori balai jinanya.
1: Aut debat lori.
0: Aut mana ada tubuh hebat aku. Nah tidak apa lah kawan, kuih asem.
1: Aut.
0: Tidak apa. Main saja, bukan kuat. Tidak mau saya kau yang ngayak kau.
1: Aut. Macam membuat kita.
0: Mana aku sitonya?
1: Aut.
0: Mana aku nama angkutnya, dewai?
1: Aut.
0: Mari aku ke rumah angkut ntar kainya ekspanyanya debay akin
1: on nanya
0: aw main di belengan
1: aw
0: aleh ya lebon ekspanyanya
1: aw ne
0: aleh ekspanyanya kuat gaya angkut nama ya
1: aw ah
0: terus luyet angkut luyet lagi kawan
1: kau
0: ya aw kau lu tarik saya aku si kau saya tahan dulu. Tahan yang ya terkesal kemarin punya ya. Lepas ya apa? Lepas si kau kut. Tunjung-tunjung tadi terkesal kemarin kau mati udahnya.
1: Alah
0: ya.
1: Nee.
0: Udahnya tadi lu reiban kau ya. Tidak kuat lu reiban kau ya. You kan kek ya kami. Apa lu cakap tadi tidak mau
1: main-main?
0: Main-main aja. Kalau lu cakap mau gaduh sama saya orang kau kuno ya.
1: Aau.
0: Soalnya lu ini macam kaya adanya ada tanya tadi kok ngau kami dia deh. Lu jangan kacau orang lu. Jangan kau gaduh sama orang ini. Orang baru datang ini mau kerja orang ini.
1: Amat kaya amat gitu deh kuyanya.
0: Ini orang mau kerja ini. Jangan kacau dia. Jangan mau pukul dia orang. Nanti menjal tahu nanti lu kena marah. Kau jangan lu ya. Bukan, ini saya main-main saja. Tidak boleh ini macam. Kau inuannya lusuannya, lusuan game. Lusuan ya. Lu jangan ini macam, kau ya. Kalau lu betul-betul lu kuat, lu cekap. Kau inuannya jangan lu ya. Kalau betul-betul lu kuat. Dengar, nanti lu rata kau inuannya ngono ya. Mel, aku ngau diam coba deh, wae. Udahnya tadi malam tadi dasar inuan apa baju ya?
1: Nee.
0: Anuan macam yang baju ya?
1: Nee.
0: Alu ngai kelapan kami diam.
1: Nah, kelapan kinduannya nih.
0: Auden kah kinduannya?
1: Tahu.
0: Di belakang diamnya, lebih tahun 1994 coba Mel.
1: Hai, raya pengalamannya dah.
0: Lama ya, dia aku mainnya sempat tim, bagi dia aku tim.
1: Bagi bujang, bro bini.
0: Menua ya, udah tarik ngebini aku aku.
1: Lama
0: aku cuma bini deh, aku bini aku.
1: Aman, aman,
0: Taunya minta kami sudah tersiapnya. Kelimangnya gusti pilih rusak kuno suai kebelah.
1: Oh, taunya Imros.
0: Ini mau bisa. Ini tumeh kita deh.
1: Ah, bisa penanggul ya. Si penanggul sudah. Taunya meh au.
0: Aau,
1: aau, nyampe.
0: Ya, macam tadi cerita aku tadi lain hari ngur yang tadi dengar kedua dem yang tau siap.
1: Aau, nanti ngawal. Aau,
0: aau, lagi banyak cerita tau siap. Tapi tu depannya aku. Aau,
1: tahu.
0: Kau kap jekau deh.
1: Ama, ama. Kau minggu baru, ya, temu baru kan, bro?
0: Aau,
1: siap. Okay.
0: Okay. Sama malam ngur kedua dem yang.
2: Nah, terima kasih. Selamat malam.
0: Aau, sama malam yang.
1: Aau, tujuh malam. Ini cerita deh.
0: Ya.
1: Oke, Imros. Oh, oke. Oh, terima kasih, Imros. Ya tadi Mel, Imros, suah gitu begolai ngau kita ini. Apa program ngegam semangat nya nusi sidak ya ke baik Cina kawa ke Belaga sapa. Oke, macam-macam meh cerita ni. Oke, tua nyawa tu sawat Mel.
2: Selamat malam.
3: Malam
2: bun. Selamat
3: malam. Siapa toh? Akik Kempas.
1: Oh, Akik Kempas.
2: Suah kan kita, Sam?
1: Oh, suah. Akik Kempas toh. Bertemu baru.
3: Akik Kempas.
1: Oh.
3: Tiga kali udah.
1: Ya. Oh. Ya, bertemu baru. Akik Kempas. Oh.
3: Oh.
1: Ya, au. Oh.
3: Selamat malam DJ dua-dua.
2: Oh. Ya, selamat malam.
3: Selamat malam ke semua lah, semua peninggal.
1: Mayuah peninggal atau ke Kempas. Ya, belak nganti ba radio magang ko.
3: Ya.
1: Au. Kan ninggal cerita kita ai menya, au. Rindu deh ninggal teh tu si bala deh.
3: Aku harap ke kaban ke bikin ingat malam tu.
1: Aku
3: mau cerita ni. Kaban aku lambat tu lawan lama boleh lain.
1: Okey, kita kembali.
3: Jadi cerita aku tu lumayan tu teriknya. Ingat ke kaban kita Badayuah kerinya deh. Artinya DJ Sam. Ya, kenusi pasal jeluan tu eh.
1: Au.
3: Ingat dia ya, madah kita nyantai untuk jelu. Nak jelu antung nak kita jelu. Ya, nak ingat dia.
1: Ingat kau. Hari lundo sarinya.
3: Hari lundo nya.
1: Hari lundo. Aku
3: sama.
1: Ya, ya. Au, ikak ngena lampu piko nya aku ne.
3: Au. Banyak aku teringat ingat aku tadi. Kak aku mesti saya begini di leban. Orang sebenarnya ngegam semangat tengku tu bakal ke tutsi ngianya ke tutsi kau tu tadi.
1: Utai kenyalai kau dah.
3: Tengku tu kira kau tu nyalai tu.
1: Nanti salah. Okay.
3: Nyamnya. Jadi ngomong kan tadi. Bagi tahu cerita aku tu DJ.
1: Okay.
3: Kedua di Amerika balap peninggal. Jadi dalam tahun 1974 tu bade
1: 74
3: aku mainnya coba pom 1 deh pom 1 kan coba mainnya.
1: Out ne
3: aku mainnya umur aku 15 tahun deh. Jadi mainnya coba ingat deh made kami nama Bangkang namanya. Nadai. Nadai tadinya sebenarnya disangka orang tadinya laban antung dia.
1: Oh, ne.
3: Laban antung berarti.
1: Kasihan atuh.
3: Mayangnya bedekul ku coba.
1: Au. Tuai Renwan manya.
3: Nah, biar aku.
1: Oh, biar Renwan ne.
3: Mayangnya coba kira 5 tahun umur ya.
1: Au.
3: Made kami nya coba.
1: Au.
3: Aku nak tak pemudim dia seti aku mayangnya doi. Punya menjadi punya kedah. Nadai laban antugrasi Quran. Puni ko
1: rapuni.
3: Jadi itu dia tu baru ketemu sebenarnya madik kami yang tadi nadai yang ka bunyi ko sida ayak ko kempas ni ayak ko kempas obatnya laban typhoid.
1: Typhoid ni ne.
3: Typhoid main yang sebab dia nu nganjuang ke ngage klinik semua ke mainnya pergi ko nadai.
1: Mhm.
3: Oh, kawan adik aku nya memangnya adik punya kira ke umur 5 tahun lah. Jadi ninga merita aku nya tadi deh. Aku ninga adik punya nadai tadi. Ingat, aku tadi boleh ke rumah ya, udah sekolahnya. Kata rumahnya udah ingin tuh semua aku deh. Maya pengisi sekali. Yang mau juga itu. Udah cerita ke aku renyak tang gantu deh. Ambil. Ambil ke jempat ge lah. Kalau ngai ke panjang cerita kalau
1: gitu. Nanti ngawa. Oke, kempas au.
3: Au. Denyak tadi aku sigal bisi nemu dah bisi nemu ni. Mak aku laban aku begiang wake aku deh. Aku rumah yang besar.
1: Au.
3: Mainnya kira umur 15 tahun aku. Udah nemu ni mak aku ngatu nemu kira ge nya.
1: Au, tumu mah udah nemu ne.
3: Aku mau dan mau laban dajal ke jalan nyimba laban aku du ngau ke briga dan yang ke briga
1: amat
3: amis menua aku diam ku sebelah umai maya ribulan kemuang ku aku briga antu ku de oh briga antu ulu purau ku de amis lubuk gua jingua aku briga antu nya
1: sudah ke au
3: ni ketemu ke burung tumbak lu ya aku malam ku de
1: oh
3: namun mutu burung tu malu lihat dari je dua dan lain
1: enak enak lalat
3: jadi burung tu malu itu antu mesti kurang berantu ya ya muni tu malu itu lulu kue malam deh
1: aw aw kira burung tu mana
3: malu lihat burung tu udah malam
1: aw
3: ketemu kena aku tengah aku muda dek buruangnya burung nenek kemuninya deh hanya ya sebenarnya mak buruan ke rumah luwetnya.
1: Tahu.
3: Jadi kebana dia tahu nu nyam kakul banyak. Dia tahu baru takut coba nanti mu takut kandu tu.
1: Tahu. Tahu. Tahu. Gibia coba.
3: Tahu.
1: Nak ngelala tak takutnya.
3: Nada mu ngelala tak takut. Nyam kaku tadi di jam ada nadai yang tadinya. Ya ke nadai menyak coba anak tugas sikonya. Anak ingal tambuang lihat ni.
1: Kita serumah magang ni.
3: Aku kami serumah magangnya. Aku nusi malam tak nusi tak nyerai.
1: Tahu. Tahu. Ya betul.
3: Tahu. Nyam ni. Jadi kali itu kadangnya datai bak nuar aku ke nusi nak cerita aku ke bisik mendak saya nyelai munyi kuat ke badayuah yang pertama dah. Jadi kami itu tadi segi bagas selalu tengah tu selalu berjalan ni mbak. Laban geng tu bagian sedia baik kami berjalan ni mbak sebab dia selalu baik bat serikai itu bala sida stewart beniat akhir bugiat namanya kadai aw jerman cikgu simun tiap tiang tiap mandi tiap cikgu sekarang sida Francis Uli waktu ni sida udur gol gaul ni mek lah aw
1: segi suah ngau ni mek ne.
3: Jadi bak tim aku tu tadi jarang ketemu ku, nadain tu temu kutai tasmina kali tu ajak keninga kutai. Tahu jadi bala sedap piang tu bala sedutang aku ninga cerita lah sudah sakit jernang tu selalu ninga utai. Tahu ninga orang ninga tinso ninga nama tu ninga orang dah kampung dan eh.
1: Tahu
3: tang aku lambat nak bidia. Ya nak ketemu ke untuk ketemu kutai. Lambat ke aku langka aku. Engkau kutai yang takut kaku menyikok hakeh berdayuah tadi.
1: Alu nak kalah terdinga kutai.
3: Engkau itu tu engkau tak takut ngerawat aku kini. Jadi kali tu tadi kami berjalan baru pian ke. Boleh jelu memang kadang-kadang nak memang kadang-kadang boleh jelu mah. Kali itu tadi kami tiga namanya berjalan. Berjalan nak nimbak barulah ngau okey aku bugis. Penyet steward liniatnya tadi ngau ngau eks pengulu Francis Uli subar. Kami tu berjalan nimbak Nanti selalang muanya
1: oh. Oh selalang ya oh.
3: Ngena kereta kembara kih bugisnya kami tiga oh. Balai kami.
1: Oh.
3: Lemai-lemainya. Tengau lah tengau malam. Eh. Tengau malam. Yang ke berjalan malam. Nada itu pernah kutai ya
1: oh. Oh nada temu kutai.
3: Nada temu kutai. Sekali. Nike namanya Nike. Nike katasnya kereta.
1: Oh,
3: kereta ke Nike jalan ke Kem katasin.
1: Oh.
3: Mata utai. Akhir temnya namanya Nanti tulinya.
1: Oh, lebat.
3: Mata aku medak ni.
1: Oh,
3: kami tiga belak medak.
1: Oh, medak makan yang kita tiga.
3: Namanya lebatnya jauh. Hari kami tak tadik dia berpucuk kayu dia. Tanya padam ke dulu aku tanya ni api ni baru dengau kin ngage ngecak ke dapin dia kin eh.
1: Au au au.
3: Mata tak ke bisik pedang.
1: Au au.
3: Ya ni udah tak dampian kin tadi. Belak dengau nadai minta mata utai.
1: Nadai kan eh.
3: Panjuat aku tu tadi. Panjuat aku dinya panjuat ga dinya Prancis tuli. Hari sepiak kereta leban aku tu duduk belakang jadi uli tak sepiak. Jadi aku megal senapang. Napang tadi, ni akhir steward benyet niak ni, akhir kemugian tadi. Jadi berfungsi sulit. Mungkin napang yang punya. Berjuang kedua tu tadi. Hari tanya hari kereta kemara ya. Ingat nombor kereta 6985 asalku.
1: Aku ingat.
3: Ingat kereta. Untuk nilai. Ingat kenya. Dengar tadi berjuang aku. Dengar perjuangan dia Prancis Uli kau harus pia aku harus pia. Tengau kamu dua pia nadai minta matau tanya.
1: How ah?
3: Ya tengau aku bugis pun tengau berapa nya? Tu kaya kereta yang tahu balau penite makinya kereta tahu lah tu. Ulinya tadi belak tengau tengau tengau nadai pedak kutai.
1: How ah?
3: Ulinya kau de DJ.
1: How?
3: Pedak kayu nya tunuang. Tunuang kayo nya kode.
1: Tunuang.
3: Kayo kayo nuangnya tadi.
1: Au.
3: Maksudnya makanan tunuang kayo maka ke bisa utai mawat deh.
2: Maka keberat deh.
3: Maka keberat bisa maka utai mawat. Berarti maka utai nya tadi. Maka ada pawat orang
2: nya. Maka cepat pawat
3: orang. Mudah, kamu dua, belum mudah, kamu tiga.
1: Au, mudah makan.
3: Lain malam mati, nama mungkinnya tiada, tidak ada nama. Besar nama jelu untuk yang oleh kita oleh mawat kayaknya.
1: Au, cun dua.
3: Kayu berjelu tadi.
1: Au.
3: Terus sekali, udah belum mudah, kamu tiga kau dua.
1: Au.
3: DJ.
1: Au.
3: Mudah utai, tak pansut namanya. Utai yang terlebat, tak boleh pansut deh.
1: Kaya.
3: Sudah gagal dong mimiam.
1: Kaya ini.
3: Aku panjat kau deh.
1: Hari pun kayaknya.
3: Hari ujung kayaknya tadi.
1: Aww.
3: Sudah kamu tiga aku deh. Namanya alum muni kau deh.
1: Puh.
3: Aku nanti nemu aku yang mana yang tadi. Tantu nika.
1: Aww.
3: Akhir dia tadi. Nemu yang nyawanya.
1: Aww nemu.
3: Dram kau deh. Nyawa banyak bang. Medok apinya tadi ya. Api keterang tadinya. Bumi, kuat bukit. Namun naknya, munya dah drumnya deh. Nuruan kemaru kian deh.
1: Aw, bumbelat kian.
3: Udah nyata deh. Ngerenyang bulu aku.
1: Aw.
3: Satu musimnya tau. Ingat tu sebab lah.
1: Aw.
3: Udah nyata munya drum, munya tekan drumnya deh. Nuruan kemaru kian.
1: Hey.
3: Ante ya, hati ku dien, aman. Nya ngerje bulu ku nusinya DJ malam tu. Mudah utanya nurus barokin. Bisa ti ku kak imak ku teng nyadi tak? Bisa ti kan imak ku to Prancis tuli. Utai juga utainya ku yang aku. Ramaram kita utai ke. Oh aku lama aku dah ngigak tanya aku minum sudua ya. Anu gua aku lama aku aneh kok Prancis tuli. Ingat nak aku bugis tempat kata aneh dia kata. Aku mungkin kata utai aku sudua ya. Aku terdom pun empat tanya deh empat nikik ngeri kereta bang. Ya nangka pemedi hati aku nya DJ aku ingat
1: ke aku kenyang menjadi nuannya.
3: Tang aku tadi nak ketemu ke baru ketemu kealnya, ketemu aku teh kenyalainya.
1: Aw, aman.
3: Ya aku kan usinya, laban aku ninga gak keh dayuhnya aku dan usi tehnya. Ya aku. Ya tu tadi, ukai ngab semangat tu bak penemu aku tadi. Dia tangnya mereka ti aku namanya Pirau.
1: Au.
3: Ngerjek buluk gua agen musinya, ngerjek buluk gua.
1: Oke noh.
3: Keduanya tadi sama belak lo uli no ex ulinya ngaku ngabugi itu tadi. Au tadi udahnya tadi. Medak udah tengah baruan tadi. Sama aku cerita kalau mukwa kan pulai. Dan itu cerita kan tiga.
1: Au nantuk jako oke.
3: Nantuk jako lalu pulai terus mau pulai ke tengah. Pulai ke rumah lah.
1: Au.
3: Da on the way sebelah jalan ini. Naden ngau tage kap majak pulai aja. Aku pun nantu tengah aku buat ke direk belakang kemara datang tang cermin udah tutup magangan. Ketingin gini yang kata bisa nyengwa artisi jendela ni nada
1: ini
3: nak cerita aku rumah itu DJ Arab ke bisa aki huli ngau namanya ngau aki kemudian bisa ingat aku nusi ceritanya ngau balak yang kami kudu nindak sebalas cikgu timun piang kudu udah ketemu kandu piang
1: bidia nah gitu dah ne
3: aku kenantu temu kandu baru sekali nyak aku nusi kandu hanya di situ tadi nyak balak penyaknya. Ngaku ingat ke made kaminya nama bangkan draw ku gamal ku di DJ. Ingat aku draw ku gamal made punya. Laban suba made gamal.
1: Aman.
3: Simpan aku simpan ku pihak ja.
1: Ingat ke muai ya ja manuan.
3: Aye ingat ke muai maya age bedau ngaku. Nangkal munyang ade au kaminya de.
1: Ngemang kenya tadi.
3: Ya cerita.
1: Nyentuk ke kemaya nuan nyu bado ngiga orang ke munuah nyade nyata de deh.
3: Aku lama aku udah ngiga aku udah DJ. Ya kan aku kunusinya aku ngergo ngergo atiku. Aku udah nemu nyade punya sakit ke poet aku baru kena ngiga orang nyade. Nade nade tahan mute. Munuah aku menah damat laban aku suba. Nade takut aku. Kami nyade aku dere. Penam aku nike pun nade buli kandu aku suba. Jatuh aku takut kandu.
1: Amat tahu
3: dia. Nade takut antu aku
1: mah. Tahu. Pak penyayau kemnyadi punya tadi ne.
3: Pak penyayau kemnyadi labannya cuba. Dia nemu ku cuba nya laban antu lah. Tahu. Kena pantau utai dah kemunya.
1: Tahu. Ya ya.
3: Hanya matang agak dah ingat lah DJ.
1: Amat amat.
3: Ya. Ngop ingat sama dek aku punya aku nusi cerita tu.
1: Amat amat. Tahu. Ya.
3: Nya jam cerita aku DJ ada ex pengulu Tanjung Suli yang kau mungkin beruncing ingat macam cerita.
1: Bisa ya pelabak aku dah.
3: Balak kabar kaban kau tu nima semua. Kabar kau nang kau tu ingat sudah kucingwan sudah kutang sudah bani. Kami kegiatan banyak nusi.
1: Tahu, agian lama semua, kena ne.
3: Selama semua.
1: Okay, kipas.
3: Okay,
1: kipas mana mat cerita?
3: Terang.
1: Malam hari tiga, bertemu lama kita.
3: Okay.
1: Selamat malam, okay kipas.
3: Okay, terima kasih. Okay.
1: Ya, sama-sama. Ya, tadi panjai cerita ke kempas ni, yeah. Mel. Bisi sino menya, bisi takut menya ninga cerita tu dah ya. Okay, ya. Kalau nak putus-putus tua tu Mel. Okay, sawat Mel.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya, hello, selamat malam.
4: Tu datai baru tu orang Wijaya.
1: siapa tu ai?
4: Tu kata itu hari nya saru nak kali lundu waktu
1: tu hari pawan tahu maka digiga ke kempas ada yang ingat eh
4: ni ada mungkin ingat ke kempasnya
1: tadi nuan nya maku ya tadi tatai
4: saya nak cerita figonya
1: hari lundu au ya ninga
4: cerita hari lundu hari pedawan
1: hari pedawan
4: tatai hari pedawan
1: hari pedawan ya. Okay, ya malam tu deh.
4: Malam cerita baru.
2: Tahu.
4: Laban kan ngisi formnya, form membershipnya deh. Nah cukup syarat lagi.
1: Mana? Okay, membership.
4: Cerita yang kartu antu, naga antu. Cerita bagi gak bagi nau sebab tang dulu madahnya.
1: Okey.
4: Sapa ke kalanya di komando ka, kala
1: kala
4: kerja polis ka.
1: Okey.
4: Ninga ama mana to, nyangka sidanya oleh ngamat ke cerita to.
1: Oh.
4: Kan kami to kai sudah dulu kai polis na nemu lah. Kata ya.
1: Okey.
4: Gak tahun 95 kena. Lima maya nganti di zat SPM.
1: Oh.
4: Aku nurun nginau.
1: Oh.
4: Lemai hari nurun nginau.
1: Hmm.
4: Padahnya ba umainya mai ke met umai padi pulut.
1: Oh, padi pulut.
4: Laban padi pulut na begulai sekali ngau umai besai na. Yeah. Umai mai ke diri mimetnya aja. Laban ngai ke buah aja na terlalu manis lagi. Jadi aku nginau dia mah.
1: Oh.
4: Umainya baru orang baru habis ngetau. Kira bulan 3 bulan bulan 4. Kenyama ya. Mayanya pasanya kubil ubi kayu ya. lagi benang darah lah kira buah ya apa sana ya berdaun ku besar ku tonginau bisi bekau kijang. Baru abis ngatau berdaun dia bisi bekau kijang umainya umai aki kira second cousin aki aku kira kena lah. Nginau dia tu kemayan tu nak gak nanti tai bukai yang kau tai bukai kini.
1: Oh.
4: Tak hari udah malam, udah petang lah kira pukul 7:30 kena 7:30. Udah babasnya pun teruang daya ya. Bisa bergoyang-goyang. Kau aku ya tentu kijang ya.
1: Oh.
4: Nuju ngaga yang pasak dia. Tu pasak dia bisa mah yoga pun pasak dia kira tenornya 40 kaki 50 kaki square kenya dia.
1: Awah.
4: Bisa tanam orang pasaknya dia. Utanya nak peda.
1: Ah peda ne.
4: Tinggi pun terung asamnya aja. Terung asamnya ke bergoyang-goyang. Rumah kan ada bukanya segi boleh aku rumah itu malam tu.
1: Awah.
4: Bulan ba langit sikit kembung.
1: Oh, terang bulan.
4: Sai bulan.
1: Hmm.
4: Boleh pada. Ni bang kena slide.
1: Oh, terang maknya.
4: Oh, ni bang kena slide. Ni boleh pada.
1: Oh.
4: Dan ya, datai ba no pasalnya. Badau kan tu nampak.
1: Oh.
4: Ka aku suluh. Nanya diga. Lepas sebedaunya, aku dah boleh dua ikut kejang.
2: Dia boleh dua.
4: Sekali tembak.
1: Oh.
4: Tembak sekali.
1: Oh.
4: Sekalinya, bedau ke mansang dia. Ya, aku ngai nembaknya sekali nganti nyangka bisi kabarnya datai kini ya dua ikut datai boleh dua koko. Sudah seminggu ke dua minggu sebenarnya aku boleh siko tang dua dak jang sikonya lari lawan bedau datai nolnya aku dah nembak. Ke dulunya. Jadi aku ngai bukanya. Nyangka bisi datai dua kini nganti dulu koko. Nanti ya makai ngelama nanti amat ngadai ngadai nak bukai. Ibak gajak. Datai apapun pasalnya. Kek main apapun pasal dia. Lalu tu tegi berdiri. Aku tu dah senapang. Dah angka aku. Dah nuju kan gaya. Berdiri. Mana patut ke kijang nak mau berdiri.
1: Berdiri.
4: Maka mensia. Sige mensia pada aku. Mesti ngana topi. Ngana. Bajunya baju panjai lah tang nan namun tu kalau nan tu pada bisi bulan balangit otang nan tu pada besar pada senayang bisi
1: okay.
4: Boleh tembak boleh sikit boleh tembak hari nol akunya
1: au
4: tang udah berdiri ya nunduk baru berdiri baru lalu cabut ya pun pasaknya tang ingat ya pun macam terpelanting ke belakang mbak nolnya bisi renjah memiat. Dan ya, lalu jago ya. Bah baru ada ni apa jago. Alhamdulillah, aku untuk kain nanti kita bangsa nak orang Muslim namanya. Tangku nengah ya jago bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur.
1: Nyak tersebut.
4: Tidak apa.
1: Ah nyebutnya ya.
4: Lalu nyebutnya.
1: Ay.
4: Misalnya aku. Prati baru, prati kena. Dan ya. Nah lama lagi, aduh dah kaya siku lagi. Ya baru ada sialah yang berjalan dua kaki. Ya tadi, kaya kena dua kaki, meraka ya, dari bawah pun teruang ya. Nya datai kaban ni, ngangka kaban ni kini menuju ngaya ya. Tanjanya jaka-jaka. Nanto ni ngagi jaka sidanga. Bati ko tu sapa sidak tu. Tangna lihat atai. Kaban baru ingat mayanya orang kemai musim penyamun. Pada bisi orang kala bertemu ngau bekau-bekau sidak ya. Kau kasut sidanya, ba langkau mai ba langkau arau kini. Sang nya aku kira oh nya kasih dato penyamun
1: kini. Au au.
4: Nya aku nyerut ke diri nya mupo apa nyerut ke diri nya takut ke deh.
1: Nama sida cari nama dak nuan pian eh.
4: Nah nah sida nya laban aku ka dulu dia nyangka aku dulu kini aku hari tang.
1: Au au.
4: Sida nya nyangka baru datai kini.
1: Au au.
4: En cabut pasalnya padahal aku sikit padahal aku selalu anti jalo dah timba na.
1: Au au.
4: Tang mesia, nya aku nurun baru ke senapang tang. Ya lalu tepulang saya lepas nyabut pasalnya
1: terang.
4: Karena namu terus sel kini ke baru dia.
1: Aw, lepas kengentun pasal entar ya. Lalu tanya.
4: Kengentun kan pasalnya. Yang pu.
1: Aw tu bayang entar ya. Aw.
4: Tanya namu berjaku. Alhamdulillah syukur.
1: Aw.
4: Ini jadi. Ya mah. So tang aku bedau kan sing aja orang. Pulai aku berlubah-lubah. Ngena jalan buka ya. Saya jalan rumahnya aja.
1: Tau.
4: Pulai ngagai kami rumah. Tidak malamnya ada jaka dengan orang. Paginya baru aku ngagai rumah ke aku nya. Ada bau main nuan mayo buat terongnya. Entika ngasih naik nyual tamu. Alam kita ngagai dem.
1: Tau.
4: Ambil buat terongnya, mayang pada aku. Kami nyama kian ngangai ngake punya. Datai dia, ada galang kau, mada kau sidanya apa? Tuno buah ubi ya, buah terongnya tuno sidanya, balang kau, langkau, langkanya. Pemain ke baru pada awal awal ingat tahu. Di sini apa kau sudah? Nangka 2-3 ikut kini.
1: Wow.
4: Padahal bukannya ake aku nak ada aku mayu buah terong pan buah terong ngan nyadi ngambil buah terong ngan mai pulai terus kaya penyamun kaya taban mayanya ke orang mah penyamun tu kaki ga pala pala orang ketua itu ngai ya tapi pala kambiak biak taban lama lagi hidup lama lagi ngetan ke puntiang jematannya ke orang
1: Oh.
4: Tu aku kap tanya kasih dah komando kerja polis. Siapa? Bisa kena kasih dahnya ke kini ke train yang jadi komando sebelah baba sebelah kini. Bekal segi bisa. Tang tanya amat kena bisa orang mesti sudah komando ke train yang sudah ke polis kena train yang. Soalan nanti sudah yang bisa komando sebenarnya.
1: Oh.
4: Kira pada mah amat mestinya segi amat bisa. Sebab sidanya train yang coba aku terenggah semangat lah laban nak jadi timba.
1: Titik
4: timba. Nyau nyadi cerita timba penyamun ke orang benuangnya lagi. Mula kami tu, gua berdawan.
1: Tinuan berubah antara udah, antara ini.
4: Aku nganti laban sebedaunya kira nak boleh dua ikut. So, aku nganti ke jalan yang kau datai dua ikut.
1: Kau mayuh lagi ke datai, meh.
4: Nana saru. Masih kena saru. Udah, ada telefon malam tu. Yang kau agak visi pada dalam dia.
1: Alu nak nemu nuan tadi? Siapa orangnya, meh?
4: Nak nemu. Bekal kaki, ya. Sige bekal kaki di suah pada orang nanti zaman musim penyamunnya. Kena kaki kasut. Dadunya, laban aku tak nemu, laban kaki aku, kasut aku kena aku nya, kasut dadu ke, dadu nak kadet tentera awal sekolah, kasut kelama-lama ya, dia sedarnya lupus, kasut kami lupus, kasut buai, angkut nak buai, simpan ke babas dia, pulai sekolah, baru ambil buka pulai,
1: aman,
4: pada aku bekal kasut tepak kasutnya,
1: tersebakar,
4: sebakar. Nyawa tu. Nggak semangat malah balaki kena kan masuk pulai berguai-guai. Nyogat ya gak dulu nyaku gak dulu. Yo anak sungainya merejo aja kan ni. Nak titinya merejo aja. Nggak tadinya ada kita walau tu nyaka okay tu lah nyaka misiat tingginya. Yang kita inti bisi balas sedadu dah pensiun kan polis kini dah pensiun. Kalau telefon kan nama Mbak Facebook kemada yang amat kau tahu tu
1: lah. Ya amat.
4: Yang aja kita okay. Malam tu.
1: Okay.
4: Kira dah dua malam.
1: Dua malam.
4: Tahu jadi resep kan?
1: Udah jadi udah registernya. Udah register.
4: Tahu taro hari lundu. Kalau lundu aku tu hari
1: pedawan. Tahu aman.
4: Okay. Kau
1: nukar bak card membershipnya.
4: lagi ya.
1: Okay. Terima kasih ya Tatai. Okey, ya selamat malam. Ya Tatai, minggu kedua ya tu Mel. Minggu ke terubah minggu yang kemarin. Ya meh ke dengar ke kempasnya cerita yang minggu yang kemarin ni. Atau bidayu tetari Mel.
2: Landia majak
1: iban. Ya meh landia amat. Nyaku kita iban. Okey, terima kasih ke kempas. Nak berasa email ni malam tu. Apa yang ngat ke penuduk tu atau sudah pukul 11 malam.
2: Ya, nak berasa
1: mai. Oh, mayuh peninggal kita malam tu ni. Okey, tuang uji beranau ngau peninggal ke sekali tu. Okey, halo. Halo, selamat malam. Siapa wai?
5: Ya, di Indonesia tu. Indonesia tu.
1: Petrus ni.
5: Ya, betul
1: tu DJ. Oh, selamat malam Petrus.
5: Ya, selamat malam juga guys dua ya Pak Konti dia
1: ni. Ya. Email dah ngau aku tu.
5: Iya, selamat malam juga ngagai email dah Juni tu ni.
1: Ya, betul.
2: Selamat malam Petrus.
1: Orang Indonesia atau email.
5: Ya, tu bisi titik cerita nantu panjang gitu ni.
1: Okey, hau.
5: Ngam semangat gitu ni mimit ni.
1: Okey.
5: Ngam semangat gitu.
1: Au.
5: Jadi cerita tu berkata ya DJ. Kira ke setahun lepas tu lah. Setahun lepas tu take-nya di itu ni.
2: Ke baru tu.
5: Baru nak tu. Jadi batu buah kumpul ni. Jadi itu sebenarnya yang semangat yang aku buah kunci ngambil ke berkunci kita semua itu ni. Jadi berkata ya cerita tu DJ. Kami dua itu ngagak pasport. Kami dua ayak punya deh. Tatai kamu dua ba putus ibau nya mun putus ibau deh. Jadi pagi sitenya kamu dua itu dah berjanji. Tak kamu mulai ke diri leban pasport tu. Bedaulih nya di pagi sitenya sudah ya. Mesti kan nanti seminggu nya deh. Nya aku jako ke kamu dua tadi ne. Nanti ya kamu dua pulai tadi kira ke seminggu deh nya kira ikan nya di nya kamu dua nya tatai baru ke.
1: Sedua hari ini tadi Petrus.
5: Kemudian hari itu ya nak jauh hari sejiram Indonesia tu.
1: Guna pasport gane?
5: Leban kak kan muanya je Sarawak kita kira.
1: Oh, okay, how?
5: Jadi nampak cerita tu tadi ne? Ya pagi siti entere itu bisi orang ngasuh aku namanya ngasuh aku nganjung lagi naya lebay bisi rusak tu sikal induknya tadi ne? Mana ini darahnya tadi minta nyawa aku dia leban minta nyawa dia inai ya leban ya tu pak inai ya tu bak kampung Edin jauh lagi dari pasar ya deh dari pasar putus ibau tadi nih aku ya nanti nauleh nganyo aku kin jadi untuk sikal aku tu bisa rusak aku ya ya tu ngajar banyak deh kecigu ini tu tadi deh ya ngajar jadi kapulai kampung kin ya nya pulai lagi benua sudah kin aku mada lagi ya, kemudian ya, tu kepulai kebenar ya, tang me nanti nuantu nyo minta tolong, kau uli aja ke aku mada lagi ya. Dan ya, aku pan lalu nganyo induknya, kira ke malam harinya deh. Hari pagi lah aku nganyo ya, nyeretai malam hari ke aku pulai baru ngegai, nikal baru ngegai tempat alai kami dua ya, malam sebenarnya deh. Kemudian ya, aku malam. Tetapi aku ba ayak aku dia, nyam ayak aku dia. Lalu nganu aku ya nyari.
1: Aku
5: ya mutusikalnya, bukan mutusikal di leban lana ke kunci meli suba aku ya. Lalu aku nganyong orang ke kumadang ke ya. kasih ke leban ya terusam tu sikal kemarin kian. Nda punya kemudian tahu ulpulai playernya. Nah aku nemu artinya temu medesnya tiaya aku ngeri. Ya kepulai ngeri. Ya main mutu sikal. Bercerita. Jadi lebo barang tahu jalannya. Bisa kemudian ya, kalau laju ngelamat tu. Nah kalau laju ya leban ngelamat tu. Nanti kami duai dengan mutu sikal. Ya sehingga yang main mutu sikal ngelamat tu. Aku aja sesuai terima. Jadi ya, sekali itu ya lebay ya entah apa dia seti. Lalu ya mai kayaknya. Tanya datai kami dua ya, iya tu. Lalu kan iti namanya ini iti tengahnya deh. Lebay jalai kami itu tu bisi garis tengahnya punya dia.
1: Tengah,
5: ya leban ya.
1: Tengah jalai.
5: Nantuk pai jalai kami itu deh. Si garis tengah sepiak muak ke kibak tu tadi. Nah kita ke kanannya tadi orang. Ada pai siti cerita dari penyap belakang kemudian air. Lalu kak namanya lalu kengilah kemudian punya ada ceritanya deh. Lalu mana kemudian dia leban lebay ya segi kamu no diri empu kamu no hanya kamu no diri ku cakur tak mengmai aku kan eh ayak tu tadi
1: ayak tu tadi
5: ya kemudian ayak tu tadi ya kemudian itu ubu belat nyau tumang ke sepiak menteri ini
1: apa
5: luri nyepan lalu ninggal ke kemudian ini temu tunga lagi
1: ngerindas semua ya cok.
5: Ninggal ke kemudian aja. Yang ke kemudian dia deh, kumedak darah ya tamayu sama aku. Nada pedias, nada pedias sekali. Lepas aku, nada labu berdiri aja aku deh.
1: Oh ya terlihat nih.
5: Oh ya terlihat berdarah ya. Nada ingat lagi ya. Nyo
1: luput.
5: Luput lah ya deh. Aku tu tadi deh tak namanya tadi ni. Nada daya lagi. Aku deh motosikal panjang kan. Nada udah kena lagi. Udah kena luri yang tadi deh.
1: Okay.
5: Nyaman kemudian, nah okay nanggam semangat. Baru bisa orang kesiko entri. Dulu orang kami dua lebah orangnya kak kan orang ngegay itunya kak semiang orangnya.
1: Nasib bisa romansa.
5: Namanya dulu orang kami dua, dulu aku ngangkat gitu dah ya aku teri deh. Jadi nadai duit gitu dah aku teri nih yang ngemai ya ke hospital gak nyau. Dia semuanya menyungam semangat sama mendingnya itu
1: ya. Netaban ke hospital menyata deh.
5: Kenapa
1: ini? Taban ke hospital menyata deh?
5: Langsung taban kembali hospital. Lepas orangnya kan orang semayang tadi ya, bisa keritanya main kembaliin.
1: Kena kerita. Nah siapa yang kena kerita?
5: Akhirnya mereka pelabaku karena nantu ngelebu orang kayak aku nih. Lebantu nang ngam semangat gitu dia.
1: Betul.
5: Ya mereka ketegal nganyuang banyak nganyuang kino yang tadi dia. Indo, nah Indo darah kan nih kita yang kena nganyuang untuk orang yang minta nganyuang kena kena.
1: Mahal kan ya nih Fitrus.
5: Ya bapak kita ke nasgi sama nyepi tuh nyantik kita tuh bujang nih. Jangan minta nganyuang orangnya. Kiranya jalan tu je.
1: Oke, terima kasih ya Fitrus.
5: Oke.
1: Lah bertemu baru. Nya cerita kapan kita di Indonesia nya. Bisa ya sekali dua begolai ngau kita suba mel. Petrus. Okay. Terima kasih peninggal kita di Indonesia. Laban sidak ya ke semak ngau kita di tau de mel. Ke ba sempadan ba garis antara menua kita yang tadi. Sidak lagi uliah ninggal ke radio kita Sarawak tu de. Lalu pihak muka ngena RTM klik menya kedua ni. Okey, nya peninggal kita ke 8. Alu nak ngetu tu malam tadi mel. Amai wah ni peninggal ni. Okey, ndak berasai muka jam ke penudi. Okey, tu tuan nyawat ke ngau ke sekali tu. Okey, halo, selamat malam.
6: Malam
1: kan. Selamat malam. Ya.
6: Ini Cia.
1: Ini Cia. Selamat malam, ini Cia.
6: Selamat malam Cia, no dia, no DJ dia.
1: Ya.
2: Selamat malam ini Cia.
1: Empat tindak ni.
6: Ampai, ini kan
1: kau tinggal. Macam-macam cerita nenek Cia. Kau tinggal ni ngah.
6: Saya tanya cerita tak.
1: Okey, nenek Cia, datai baru malam tu, ya. Nama
6: aku tu santi amat ini kenyak tadi kan aku tu. Dengan semangat amat. Masa kumpul tu kan cerita kau buka.
1: Amat.
6: Tahu kau ceritanya, ya, no.
1: Okey.
6: Jadi aku berada, aku mula aku dah kerja tiba ada. Yang kerja tiba. Jadi kami nuhun kerjaan pagi kumpan.
1: Oh, tunggu pagi ya.
6: Pulai bahu pukul kedua nuhun lemai pukul kumpan entah tunggu.
1: Oh.
6: Kerja bos pukul.
1: Oh.
6: Kerja bos pukul. Ya, ya mungkin ya. Pulai ke rumah kian tengah harinya. Le udah biar masai tengah hari. Aku kerja berapul.
1: Oh.
6: Dan biar masai tengah harinya. Pulai ke rumah. Tengah ada nyawa. Ada nyak. Kumpul. Oh. Ada nyawa pulai ke rumah kian. Kali aku. Dulu ada nyak nama. Ya cukup jampan. Ya cukup jampan. Aku kok mandi. Aku pahut ke dia. Pahut ke dia. Ya mungkin ya. Mana aku pas aku bak kuban ubat gusi aku dah gusi ya lima bak kuban sudah bak kubat gaya kemudian tu kejanuan kenyanya tu dia mah atau aku dah kuadin lapa di bok kumpulnya kumpulnya kerusai ganap tunggal kumpul dia mah kuat kenok aku mana mana mana jenis kuat di bok kerana aku jadi nak lapa di sakit kuat mana Nguhun mada ajak dek kurang sulai kaban punya nak ini sekolah kalian punya dia ngomong makai dia main dia makai lima senar buat sekolah lebih gede deh lima senar dia makai ya yang mungkin dia mak dia dok kurangnya langsung bisa pipiin punya lauk gak tanah nek dia ingat pulai dari bok, dia mangsa kami masuk tay ke sana.
1: Oh.
6: Lai aku tu pulai siang mal, dia mal ya sudah. Pulai dah mau basuh dia matnya pulai tu kan. Pulai ke dapurnya, mada ke sana, banyak mata nuli jauh aku. Apa jalan tempatnya? Pulai ni, akhirnya ke dapur kami jauh. Ya jalan lubahnya 15 minit akhirnya. Ya tak pagi tumbuh. Ya masa kursanya, kursanya kau buka ya, kena ayak tu ngai naik.
1: Oh.
6: Ayak aku nanya, tapi hamat hot. Kau klinik aku bela ya, aku nanya.
1: Oh.
6: Aku nak, ya klinik mana? Ya mana aku? Klinik atau ke rumah dia ni pedia hot aku.
1: Oh.
6: Nyerang kan?
1: Oh.
6: Masa ubat nak tu dia.
1: Oh.
6: Klinik bisa kira bini itu ni. Kau tidak nak aku ni, aku nak terus pun nama ni. Nya nama sakit ni won tu nama aku nama wei aku dia hamat pawat aku tu aku ni ya baik nak ubat dek ya baik nak ubat dia kira aku ana nak tu kena pindai ya aku mana nak ya nak dia ngelawan ni selai aku tu jual lebih sampai 8 kalau aku tu dia aku kalau kena dah rumah aku dua tingkat buat sekolahnya tingkat baru ni pindu aku makan aku hanya pulai aku tingkat atas kian tapi ni pindu aku ni layak penyakit tanggap dan yang emak di dia di emak di nak pindu aku semua malam dan ni pukul sebab aku tiga ni jam dia emak aku kaku nak apa
1: nak letak nua gay punya?
6: Aku nak letak aku, dia mak aku, dia kliniak nak kau yang aku, kliniaknya begaunya, madah kayak aku tanya, dia nak madah kian, kini ayak menjuang mak ya, kau yang ayaknya.
1: Aku
6: ayaknya, aku nak sempat madah terbuka. Nuan tengah jam ayam, mak yang jadi jalan aku. Yang punya boleh kami sudah hisap dia nya sih rumah dan ada dia habis nak pakai yang kereta ya agak jalai kami mainnya sampai gagak orang dah jatuh orang tu ada jalai bukan jalai
1: jalai batu mana
6: jalai batu dia aman nya ya agak jauh dari banjurnya ke pasar suang ke agak sekitar suang pian nya aku nak tanya pedih ya dia ambilnya aku dah ingat mau apa tanya aku di suang dia malam ya tapi dia tu hicahnya bisa ingat nak temu tanya alu lah tai dek sepuan mesin motor pun sudah ya dia tak bilik emergency di suang dia ada sekitar ya alu lah tai noknya aku pesa ya dia mak dia ambil kurangnya aku tanya alu lah tai ya macam ibu bapa aku majak dia. Aku majak kejam. Anak aku nanti nak ketawa lucu. Anak kejam dia nanti takut takut pula kan aku.
2: Nang asa kejam.
6: Aku takut nanti. Aku tak mungkin tak kejam je. Punya pedia semula pedias pedia ni. Pedia. Ini kenapa mak nak mungkin ibu pedia ni?
1: Pedia mana banyak.
6: Tidaknya pasal itu aku. Banyak baik sibu tu sebetulnya yang agak suram punya mendatai makan dalam nyari kodenya.
1: Oh.
6: Bisa sibu ke ya kena ada yang bala mak ni ada kena biak mak datai semua ada yang kan yang abas tu ke ya balik pas keluarga kita suram ke ya saban ke tidak ya kami subak ke baik tu ni mak baik si jalan ke sibu ke yang nak suram tu masa dia banyak baik nak perias aku entah aku nak punya perias semua tu lah. Baik nak perias juga nak sibuk sama nyuang aku. Baik aku nak punya perias sama nyuang aku. Saya aku tu lah.
1: Tabar.
6: Aku nak rumah. Aku nak punya perias Tuhan lah. Jadi nak baik nak sibuknya. Apa yang kena punya. Nak yang mula nak ambil aku punya. Tapi sibuk ke kena punya perias. Baik sudah ya tanggung saja. Pantak sudah aku bat mat itu lah itu. Sudah ya. Jadi. Dia masih kemudian bala punya.
1: Oh, sempat. Tak
6: sudah agak penyaknya. Baik ada kian. Nggak mahu ke. Untuk nggak mahu ngemarik ke situ. Penyak kali yang pun depannya mula nak sibuk. Yang saya bila binti dia. Sebab dia ni semua mat. Semua ni namanya. Udah percaya. Pindai ke sudah ya.
1: Oh.
6: Ya. Pindik. Amat dengan amat. Amat ni.
1: Oh, pindik. Nggak ada percaya ni.
6: Aku udah percaya. Sudah ya. Yang baik dah. Dia buat do. Nong tanya nong sakitnya ni. Tapi bila mampai Korea lama bingung tu. Putuang tu, kau bila tu dia nong bila mampai. Awak tu putuang tu saya yang kena dia kuliahnya, sino dia. Saya yang ngai bila mampai kubu kau saya ni. Bila mampai Korea mama dia. Ya saya yang baik ni. Bila mu ada bila itu yang kian kau dah ikan.
2: Kau
6: tuju lah. Kalau dah lalu tu yang main kian, lama dia. Ya, bila kami dilihat tu dalam ada tu boleh tak kuantai luar dia. Pening yang tidak ya ukai kita mampu, pening yang tidak ya ukai tidak nemu bab bila putuang dia bisik nama aku tidak. Nanya kata putuangnya, ya mudahnya. Tansuat nama aku dia, oh nak nyanya, kau tidak ya. Putuan ada bahasa putuan kan.
1: Lo kita luput korang.
6: Luput ni nak punya jek korang punya namanya.
2: Babius.
6: Jek bius ni. Punya asal kena lama bahasa. Saya tidak yang nemu dek kode sesuai dek. Aku ke de putuan hanya mimpi aku.
1: Aku maya ke putuan.
6: Mimpi, mana mimpi, mana nama. Mimpi ngumpu apa pada lain.
1: Maya kalah. Maya ke putuangnya.
6: Aau, mayanya, udah nyari mimpi. Sudah ya, aku kata kacau.
2: Tidak.
6: Nanti udah berjaya bertanya aku berjaya ke dalam tuanya. Tidak lama ada nggak aku.
1: Aau.
6: Tanya mata pun jelek, tak kerja lebih tu lah yang.
1: Aau.
6: Yang mimpi aku kata.
1: Maya nang.
6: Maya nang. Sama dengan mama, semua ni.
1: Oh.
6: Ya, gengnya apa ya kan? Satu malam.
2: Hari pukul 7 tarene.
6: Hah?
2: Hari pukul 7 tarene.
6: Oh, pukul 7 yang tahu. Satu malam. Saya ge punya pian.
2: Lama.
6: Gengnya ya penyai cita aku tuh. Gengnya baik pian ni malam nak kita nya lama, ke seminggu nak ko masuk dia. Nah, tanya aku nama-namanya kau punya buatnya.
1: Nenya.
6: Kau kena apa ni dua kau hanya namanya.
1: Oksigen.
6: Oksigen. Nak oksigen tidak. Aku. Kau tu nak ngapai nak hidup nak buat kai. Dengannya tu depan lek aku tu dengannya tanjun lemak dengannya. Masuk hospital kap jalan aku anak jalan nanti kau ini kenonanya itu nak dek. Kau kena apa menjual penyang. Pulai pantun nanti banyak banyak kusibudin kusibudin banyak banyak orang nama tu buka orang percaya aku buka okay bab kita saya bukanya
1: bakri ni ya
6: Aw ba hospital.
1: Aw hospital miat jo me.
6: Hospital miat ba amar banya. Da sita namu banya. Ba sedia ya saya.
1: Aw.
6: Jadi indok ke kejariannya ipa kumpung.
2: Aw.
6: Nya senyanya muka muka jaya ko indok sito. Da ya pu kakak ipa ko to ya. Ko indok nya ngano ya ba ya. Tengu yang buka gayatnya, enggak ciat darahnya.
2: Kan, gib darahnya.
6: Bab malat ya.

0: Oh,
1: mm-hmm. Mempunyai pendek ni.
0: Mm-hmm.
1: Oh, cah pendeknya.
2: Yeah.
1: Oh, mesti kalau dengarannya.
2: Mm-hmm.
1: Tahu tahu naban kenyawa.
2: Iya. Yeah.
0: Tahu nya.
1: Mm-hmm. Nasib kan wan tumu di baik taban ke sida ya ne.
0: Nada ke tumu na aku tokat ngai kita ko ya ko.
1: Au nyomal nyari sitai amat.
0: Au sitai nya sita tapi ada suang dia. Tapi boleh bahu.
1: Au.
0: Mai ke sia ko ya ko. Malam nya tumu pun bahu yang nang juang ko. Tapi ya kita pagi ini, saya jalan nak mana, jengkak dia je jengkak ya.
1: Oh.
0: Kita bakal dia tahu, dia ada jalan, ibu ke, terus nak cerita, yang nak mula, nak nak ni uang.
1: Amat.
0: Yang nak cerita buat, sangkai kenal ni.
1: Nyur, mayu, tu dia jadi ya. Kedai ni, nasib panjang umur, kedai.
0: Oh. Amat gengam, mas-mas ni, nak
1: kedai. Oh, kain dah.
0: Oh.
1: Amat.
0: Tapi nak pecah, nanti ya pecah sungai yang lain ada ya.
1: Ada yang menyau.
0: Mana ada yang kerja ya.
1: Ngumpul.
0: Tak macam sini ya.
1: Amat. Ngumpul bah pedalai macam ada.
0: Baik, nak kalah.
1: Oh. Oh. Okay.
0: Bisa lepas tu kenyang. Anak aku kujua mak, mana ada?
1: Oh.
0: Ia kenyang, mana ada yang nama?
1: Oh, ne.
0: Ini mimpi.
1: Ne. Oh. Okay, ini cia.
0: Oh, mana? Lumayan tengok. Ikan.
1: Okay.
0: Terima kasih kedua ini. Selamat malam.
1: Okay, sama-sama. Selamat malam. Ya.
0: Halo, jemaat tulai.
1: Okay.
0: Halo, nasi bahu kan?
1: Okay.
2: Halo, terima kasih.
0: Halo, banyak kita.
1: Ya, malam hari tiga. Nanti malam hari tiga. Bertemu baru kita.
0: Oh, oh.
1: Okay, ya selamat malam ini Cia. Banyak pada membershipnya Mel. Orang ke nang suah bergolai dengan kita iba program genggam semangat ya. Okay, nak berasa 11:18 minit malam. Kurang lebih 40 minit lagi deh Mel. Kita mulai program genggam semangat ke malam tu. Ya, terima kasih kita ke udah bertelepon. Kita ke nang BTC Radio. Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Terima kasih mayu peninggal ya. Okey, itu agak bisik peninggal tu Mel ne. Jadi sawat Mel.
2: Hello.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Ya, hello. Oh, selamat malam.
3: Selamat malam, DJ Sim.
1: Oh, selamat malam. Oh, ya.
2: Siapa tu?
3: Aki Minut, coba.
1: Oh, Aki Minut. Oh, Aki. Aki Minut pun bisa udah ngau kita ini. Oh,
2: suah ini.
3: Dua kali udah.
1: Oh, ya. Dua kali
2: udah. Dua kali udah ini.
1: Oke.
3: Jadi, bah, tuh panek tuh bikmu ipa aku menjadi bini, bayari bini aku.
1: Aau.
3: Jadi seduai sekarang.
1: Aau.
3: Begini mayanya berdua ya. Tahun 70 lebih ya.
1: Lama mak.
3: 70 lebih ya. Aku nak dengar.
1: Aau.
3: Seduainya nyelam.
1: Nyelam.
3: Baru penam mbak. Abah rili rumah kami.
2: Aau.
3: Pemamuan. Uji tuan, ini kepenam.
1: Aau.
3: Oh. Kepulang. Ini kepenam. Ini kepenam.
1: Aau.
3: Hari ini. Tengah jauh, tengah. Apa penam bayok, yang ganti seluar.
1: Okay.
3: Seluar king dia.
1: Aau, ngacau terus dia.
3: Ngacau terus dia.
1: Aau.
3: Udah nyok. Nyok kelama. Ya. Begaw orang utainya,
1: buat
3: penam belayok, belayok utai, nyu berganti, tadi menguai, ya, madah kesambut, ngadu ke belayok kita itu, korenya, koren kuda mati, kak, dan madah. Kedua ya orang, saya jam 4 hari kembali, nyu tukar sudah baru.
1: Oh.
3: Nitiak kamu kedua lo.
1: Anu mau ke kedua ya ne?
3: Oh. Udah nyanyi mimpi.
1: Oh mimpi.
3: Oh esiko tadi mimpi kadami yang bicara.

0: Bicara, ya, nah, nanti nak dengan baru ni tiada bau
1: ni. Tangkap orang ni. Aku mau bicara ke si dah itu yang.
0: Mau bicara, membuat power dia baca.
1: Aau,
0: bayangnya tadi.
1: Aau, dah mai mimpi. Aau.
0: Karena seluai.
1: Aau.
0: Yang dah mai pulai kian.
1: Aau.
0: Aku bicara.
1: Aau.
0: Aau, yang dah tadi di JCM di takut mak.
1: Aau. Aau, aau. Ngajar kita ya menya.
2: Ya.
1: Kati. Aau, ana ngacang-ngacau teh ke bawa pendam orang ne.
0: Oh.
1: Sekina tahu katanya. Aau kati ke seduainya tahu teh ngacau teh orang ne.
0: Bunga-bunga. Teh lagi bedak ne.
1: Ah, mat ngenya ne. Aau nyampai ro bicara tu dah ne.
0: Kita ngambil bicara.
1: Aau, ah.
0: Orang ini carut teman kau. Carut ke carut.
1: Aau aman. Nggak jadi. Tau orang.
0: Aau. Ya, ya.
1: Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih hangau kita malam tau ne.
0: Aau.
1: Aau, okey. Ya, sama malam. Nya Kim Minuat ne.
2: No bicara.
1: No bicara. Dia nya meh utai ke bekenya. Kita isi kena mau ke dalam mail utai ke bapak pendam. Suba orang babaya dalam mail.
2: Ya.
1: Panggal menya TV, menya radio, menya.
2: Ya. Benda menya.
1: Oh benda utai ke bekenya. Nang abi ya menya. Nang acau yang lah pantai nya. Nang udah debai urakian le.
2: Ya.
1: Okay. Okay, oh bisik gitu nih.
2: Hello, okay, selamat malam.
1: Nyutup lekak nih. Okay, nanti ngawak tahu telefon baru lagi kapan buat program kita itu. Program menggenggam semangat kita. Nyu 10 ikut peninggal kita tadi. Ke minut tadi nih ke penudi. Ya, jadi tua tu. Lagi nyawut kangau peninggal tu nih Mel. Nyentuk ke pukul 12:30 malam.
2: Iya betul Sam.
1: Macam-macam cerita malam tu.
2: Iya macam-macam. Rindu ke ninga Sam?
1: Ya. Sebuah lagi lah rindu lagi okay? Ninga Mel. Banyak cerita bala ibu ayah kita.
2: Iya.
1: Okay.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya hello. Selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Ini saya mengalami
3: jingle.
1: Selamat malam,
3: Wei.
1: Siapa, Wei? Tidak, tidak, siapa, Tim? Nanti kelala, nanti terang nyawa itu, ne?
3: Maja.
1: Oh, Maja.
2: Maja.
1: Selamat malam, Maja.
3: Selamat malam. Berita saya, deh.
1: Gerai. Puji Tuhan, lantang. Nuan, deh.
3: Tumpah.
1: Nuan deh. Ah, tua rumah bisa penanggul ya Maja.
3: Okey, aku.
1: Aau.
3: Kita bisa cerita minat ke Rino boleh cerita malam tu. Mana ya Sim?
1: Ya. Aau. Aau.
3: Nak tahu. Kita pun.
1: Aau. Tahu deh deh deh mood deh nemu telefon tua rumah. Nanya ya deh. Kini tua deh tu ya. Okey Maja. Aau selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Okey, peninggal kita, Maja, madah ke cerita malam tu. Rindu ninggal cerita malam tu, ya. Terima kasih meh Maja ne. Kami dua email tu per rindu meh ninggal cerita orang email.
2: Ya, macam-macam.
1: Okey, seraya kita ke bertelepon, kami dua email tu nyengawak kita dulu meh ke bisi nyapa kami dua email ba. Facebook YFM. Oh, mayu ah komen tu ne. Selamat malam semua peninggal. Bisik tanya tu Grace Colin tu Mel. Selamat malam benong ninga program genggam semangat ko ya.
2: Okey. Oh.
1: David buah mening, Anna Peter, nak kala tinggal Anna Peter. Dipa Bali minggu oi. Nak kala tinggal Mega. Okey, Diana Oliver. Okey. Tu bisi peninggal tu Mel. Oh, terbelakang ni. Okey, tak telefon baru lagi au. Anita Nawai ke malam tu. Okey, tu bisi peninggal kita tu. Ya, halo, selamat malam. Halo.
4: Hello.
1: Ah, selamat malam.
4: Boleh dengar DJ?
1: Bisa terang. Oh, mesti kurang gol itu pelaba aku ni.
2: Kayak nak boleh dengar nyawa tu kini.
1: Engkau pelaba aku tak nyawa tak cukup terang ni Mel.
2: Ya betul.
1: Mesti dengar tak telefon tau terus telefon. Okey, muji nyawa tu. Okey, hello, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Apo? Okey, Peter. Ganti tuan rumah peti yang ni.
5: Ya.
1: Baru dah ciri korang Mel. Lengau Okey Peter atau ketua rumah ni. Mesti penanggul ya tu Okey Peter.
5: Nah, ya buat aku yang kunci yang lagi. Pak
1: Mai setengah tahun lagi punya. Ya, nama Kevita tu ni. Aku Vita tu aja orang kena mau.
5: Budget macam
1: tanya. Ya, nama gue deh. Ya. Segilan dia nuan tu.
5: Very clear lah. Ya. Aku
1: tak kira si kaki udah tu. Agi ngano, agi ngano ko.
5: Tapi ya boleh sen laut ni.
1: Okay.
5: Cerita aku tu nyadi tahun 80 coba. Belum nanti rasanya ke pangcuat ni. Lama orang kerja ada lain yang cukup. Nanti tu milih ya. Jadi mana itu buat tiga coach.
1: Kali masuk pemeriksa tahu. Nah lagi, nah itu mayok liku anda. Lebihnya
5: kang nyukup ke kota hanya deh.
2: Ya.
1: Amat amat.
2: Nanti tunggu dulu. Kalau
5: dulu dari kami dulu ni main di kau pening
2: lah.
5: Pening ni kau kaya. Cukup 2 tahun ya kau kenal.
1: Lalu sekolah meh.
5: Sekolah. Nanti kita tu ketau. Tahun 80 kaya. Jadi kerja lah waktu tu, dulu lah kerja tadi enggak jenuh tu, kerja sumi tu. Di bentuk tu. Kerja sumi yang tadi, 7 ringgit punya. Cuma seminggu sekali terima.
1: Seminggu sekali terima.
5: Nak suntuk aku nyaman, mengat.
1: Amat.
5: Duit nak baik.
1: Tak bergah ke duit mayanya, Kipita, ne?
5: Aku bergah. Ini main waktu lihat.
1: Amat.
5: Laban berau mestinya ada berbiak kat dia tau. Ketimbang katin jadi kita tu ketau sudah terima hari maaf saya beri minggu bikin tak gawa.
1: Kami dua email lagi ke Ganjang mayanya.
5: Jadi pemerintah mayanya pengawayang aja. Pengawayang Sri Sarawak telipun nyampau jauh kau iya. Saya buka antena baik ke TV.
1: TV nak dai ke ni?
5: Orang ke bisa.
1: Jadi
5: tadi benda wayang nak kita supaya kita Indonesia apa tak kenal tidak ranum karno.
1: Beri prima.
5: Beri prima Robi saudara
1: menit.
5: Ringan apa
1: kan? Even bangun.
5: Lawan tadi nanti pukul 7 pakai 3 kali tayang, pedak 3 kali. Sampai midnight ko, jadi tiket mayanya kelas kambing di seriat.
1: Jadi
5: kata gay bisa di seriatnya, bisa kelas tiket dan luar bisa di boring. Kelas kambing kau dah mana ni dia? Jadi mayanya mesti tiket aku kapan aku sih kau ngawat aku. Jadi tu mesti tiket nemu kita bisa. Bisa akhirnya kagak kurang kerana ya payahnya. Mie kau masuk deh, banyak pusian deh keluar. No masuk. Cik lupa yang doh ram dek ni.
1: Jalai tamak ya?
5: Jalai tamak, jalai masuk tak? Sebutnya cukup si kau ni deh.
1: Aku ne?
5: Semua aku beli tiketnya tak deh. Tak tahu ya orang yang aku ni bawa ke. Tak minta dulu ya, dulu beli tiket. Tak aku tenai saya. Dia makan itu pemerintah bisa ya. Nanti duit kuat kau. Tadi buku kuat ya kau. Karena ada bapak ada padah. Lagi isi nak ngomong matai mainnya.
1: Bangsa nama?
5: Melayu wa. Udah buku kungal ya. Udah mau dia ada tunak balas. Ada mainnya. Tak tendang aku bakang kaya ya tapi pula punya kaya yang
1: dah.
5: Ah. Ini tak pai nebala ya tadi. Nyu pai ane ore ni papa pai ore tak pai.
1: Au.
5: Aku ngai ni pang suat.
1: Au.
5: Dem pai ang ada mi.
1: Au ah.
5: Pada buku kita ya. Aku ni kena mengai kena diri semien nama Muhammad kita ya. Mesti kita.
1: Au.
5: Nak ada silatnya.
1: Au. Senak tahu.
5: Ini yang aku sampai ngeri mak enam kali ni lah sekali tak pas. Pulih lah pun lah nak pulih. Ni wah ayo aku amat kek ke bini yang.
1: Au.
5: Tanda kesebut pemainnya.
1: Au, oke biya. Baru nak.
5: Ya, aku kena yang kau tumpung kok si lima kari-kari.
1: Au, ne.
5: Labang aku kena yang baru lah kerakeh dia tadi. Au. Jadi, lagu penyawin yang lainnya. Tadi.
1: Au.
5: Ya, mula nyanyi main semangin wabala aku. Aku. Itu dikira. Ukai tang menikah puluh. Aku kemudian berjarin lah. Tunggu aku.
1: Au.
5: Mata itu angkat taban aku tali tuan ya meli kerupuk meli kira coba kira kuati ya deh.
1: Aw ah kenal dah.
5: Kuati kas mangka. Mata itu kan ada empat mumbai. Angkat taban. Nama kuati sengkeh korea tu sekali sengkeh juga kali kan ya.
1: Aw.
5: Nada yang lah.
1: Aw.
5: Tumpung aku tadi nak muku. Nada kelihatan. Ya mungkin malam ini pura korali balau.
1: Aw.
5: Tak ada cai orang gunu apa lah, tak yang kamp pegau aku ni tak bergantung kuat cai. Tak tabang cek di sini. Aku yang pulai ni mesti ID.
1: Mesti ID ni.
5: Nale tunda di balarnya, kau ya.
1: Aw ah.
5: Lebih akik ada cai kau ya.
1: Aw ah.
5: Nale tunda.
1: Kayu rumah ya, menyukai cai.
5: Kayu rumah.
1: Aw. Aw.
5: Pulai deh, kau yang aku.
1: Aw.
5: Tabang kau ke gari-gari yang sengkak sekali dari kenapa ya? Aso pamitnya yang dia biau nak yang pulai datai di rumah dia nyampar dah lepak pak tua.
1: Awah.
5: Mata apa nama ni baru sia mata aku.
1: Bunda Armel ketawa kedai Mali ketawa
5: kau tu. Bukan sama debukut orang tu bak pala tu. Kepantuk semien ke pala punya dua kali.
1: Awah dua kali pangkak ne.
5: Dua kali pangkaknya. Mana macam pedih pun kayak mana pedih ni.
1: Kau jago, kamu dah raba pilihan pun kayak ni. Judul lo berkayak si dari prima luar.
5: Aku ni nak nyati
1: beli kita nak nyati kita beli kita kayak orang. Nasib nama ini darah Nah, nasib nama ini darah.
5: Mana nanti dia nak tahu kacau dia pun dia kini nya lagi. Orang yang tak kaya lagi.
1: Oh, aw.
5: Ini punya ngerik tak ada diri.
1: Aw, ah.
5: Lepas pula, pada mata. Dia ni tak. Pada bunai pada.
1: Aw. Nang orang itu ngepau orangnya.
5: Ngepau, kayak kira-kira tak tahu.
1: Aw, ngepau orang.
5: Lepas pria, kita mau tubuh kamu yang bingung. Kenyanya kita ke pengulung ke rumah. Kenyanya kita bernama ketawa mio ke rumah.
1: Benar ketawa kembali.
5: Kenyanya benar ni terkaya. Cuma ada pula banyak hari pergi lah ni tak gawa kau tak tahu. Ni empat pernah dua ya. Tua pernah dua empat. Biasanya, mama gengal kan sih ada. Sebi lepai, nak mukanya dia kuku. Nyata dari nyanya macam tak aku orang berkek bentau aku sikok berkek oleh memainnya. Nanti tubuh mainnya yang kerja tumi mengangkat kuda dia bersinggol di niat. Nyata dari oke selamat malam mungkin kedua itu.
1: Oke, terima kasih ya Kipita. Aw, mancang. Oke, nyata dari Kipita. Aw ke. Hanya ukai itu membership agaknya Mel. Cermin ngegam semangat Mel. Nang besi belama ni tiap minggu. Kadangnya meh giga orang ya. Nama yang ada telefon dia giga orang. Tidak ki belaga. Ki uban ya orang ke giga remagangnya. Okey. Ya, terima kasih Ki Peter. Ya, kami dua Mel. Nya ketawa ke mana eh Mel?
2: Ya.
1: Okey, setengah jam lagi ni Mel. Bala kita ke dekat bertelepon. Engkau lagi nyenguak sida ya ke Facebook tadi Mel. Sida ke bisinya apa tua, berdau tua ke Ngantik kangau bukai betul ne.
2: Oh, jadi terima kasih yang kasih dah ini Beatrice, nenek Beatrice tu Sam, keliang tamar MJ, Jessica, Maria, Mac Chai, Mac Che tu,
1: Mac Che,
2: Anita Nawai, kebisi mendiang ke program kita malam tu Sam. Serta mereka bisa ingat ke komen ba best Facebook YFM bakal ke malam tu. Ya, pemegang mereka selamat malam ngagai Mami Jawan Ame, Jimmy Lin, Lima Jo, Agnes, Inai Rubin, Double Line K Baja, Yen Will, Tuk Sam, Apai Lambai, Andrew Ujai Masing, Mary Jalo Ujo, Yung Feina, James Pengiran, Nick Radin, serta maga Ricky Rex, Inai Meliang, Tuk Sam, bisi nyapa kita iba pes Facebook YFM Iban. Bisi sikut ke kangau nyak, Sam?
1: Oh, bisi kangau tu nih. Okay, tua nyawar kangau Tuk Mel. Okay, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar tak? Bisa-bisa kami doa dengar.
4: Halo.
1: Bisa-bisa.
4: Selamat malam juga.
1: Okey, selamat malam. Atas jauh, minat ke jauh aja nih, Mel.
4: Dengar
1: tak? Okey, terang ke.
4: Bisa dengar
1: tu? Bisa-bisa. Atau bisa terang dah. Siapa tu dah?
4: Bisa je. Dua-dua tu. Akib
1: Belaga. Akib Belaga. Baru dah nyebut nuan tadi. Baru dah nyebut nuan. Lu ayam ni. Okay, Akib Belaga. Bertemu baru malam tu.
4: Cerita tu. Cerita bergegak bak sungai Mek tu. Nama sungainya. Jadi, lebuh mayanya. Tahun 1978. Itu mai kaban ku nginti. Udahnya tadi. Ya nak bersedia. Ya, ini nak bersedia. Bisa magang ku aku ngunuh ya. Nurun kedua. Kayu aja ni. 2 jam. Kayu. Dengar dia je?
1: Dengar.
4: Ayo kedua datai din kurang lebih pukul 4 ya mendatai ban dua ke intik sungai ni. Sungai Kerapa. Adanya tu ayat terlalu namanya bekang iga dua kedua ya dia. Pengalaman tu dia. Bisa batang kayu menuanya kayu cemanyu ku rebah. Tentang sungainya. Nama sungainya sungai Perungan. Pala Pulau Keladi. Sungai Rungan ya. Sige, ndo kami bergegak ke ikan lebu hari hujan-hujan. Kedua aja nada orang ngau kedua. Bertemu dia alat kedua lalu ngagak penggalan lebih kuat dia. Dah siap penggalan kedua tadi dia ngagak dunjuk mimik dia. Dua pemancang gintik. Ya, tanah seberai. Mua ke kanan, aku mua ke kiba. Ulu-ulu sungainya. Lebih pukul 5 jam ya. Ya, meh. Cuba kedua ngeruban diri ke. Ngai tarik ke hujan, ke jaku. Udah? Jadi, ya. Banyak. Polai ke kedua? Polai. Boleh ikan? Ya, boleh ke? Aku boleh ke? Jakob kedua kira 2 malam dah datai dua bak penggalan kedua dia tanya bandu asi bandu lawak nak tahu dah sebut bansau asi lawaknya tentu mana sungainya kira udah dia pakai ke
1: amat
4: nak tahu dah sebut apu mana nak maya nak tahu pian nak tahu sebutnya menuanya Latuang Jepuiban Latuang Jepuiban
1: Latuang
4: cukup Latuang menua
1: nama yang tersebut mana tadi
4: kedua habisnya malam hari saya pasang kedua kereta palanya pala ya tentang bisik tupi lekat kebanyakan kereta palanya yang diingat kekumai kami kitanya kereta pala kena nangkal getahnya nak jalan
1: kereta pala
4: sampai bisik picit bakal ke dia tu ternyata dek dua-dua kedua makai kedua.
1: Oh.
4: Udah turai makai tadi. Kak makai ku ya ku.
1: Hmm.
4: Oh, kurang lebih aku nyokap ku 8 jam.
1: Oh.
4: Hmm, belau tadi ya. Udahnya sama kai kedua.
1: Hmm.
4: Ku ya ku. Kapan suat mepala utai hari ya, rikibak ngaku tu. Rekanan aku, ya mua hujung batangnya aku mua pun batang.
1: Awa.
4: Dan uju api kemudua kia.
1: Oh?
4: Uralnya tadi.
1: Ulam.
4: Dan bertiak ulam. Ya pun kecil ngagai ujung batangnya labuh kai. Aku ngagai pun batang pun labuh ke sungai ke aku. Nadai ni, bisa makai aku dua dia.
1: Awa.
4: Laba asik nyudah labuh ngopriwa.
1: Okay. Ai,
4: itunya lawak makanya.
1: Awa.
4: Tak amat takut aman laban min kengkural kengkem mau kok kita.
1: Wow, segini.
4: Tak makai kedua semalamnya tadi dengan hari pagi ikut jaku kat dua malam. Periwak nanti temu lagi.
1: Ya.
4: Duduk lawak nanti temu.
1: Oh.
4: Dua si nanti temu. Amat takut aman. Enggak mama semangat lah bulannya nyalai nak nengai nak tahu mendam api.
1: Oh, ngakai ya ngakai lampunya.
4: Tak ngakai apinya.
1: Oh,
2: mendatangkan. Ayah kanu.
1: Oh.
4: Baku.
1: Hmm.
4: Ya ndak me. Jawa ke doa ya. Piak ya aku piak aku.
1: Hmm.
4: Kural ni nak temu lagi.
1: Oh.
4: Oh, kedua.
1: Oh.
4: Nak dai me kedua.
1: Oh.
4: Semalam-malamnya nak tidur.
1: Hmm.
4: Lai ke ada api kedua nyun padam ke.
1: Oh.
4: Oh, nyun ada api lagi kedua. Nanti hari ketawa semalam-malam lama aman.
1: Laman,
4: kita nak nemen ada jam.
2: Panjai malam.
4: Lam singat lamannya.
1: Aman.
4: Bau lalnya. Anang.
1: Terdempa kena dai.
4: Eh.
1: Oh.
4: Ya, main berita aku.
1: Oh.
4: Ada kedua ini. Ulal yang tengah gaya api. Jangan jerak.
1: Oh.
4: Kita dengar cerita orang cerita ural. Bisa orang cerita nega hantu,
1: benda
4: hantu, bisa mayu macam lah.
1: Oh, ya. Aman.
4: Semua kita Sarawak tu besar.
1: Betul, ya. Kampung besar.
4: Macam, tahu. Terima kasih aja.
1: Okey, terima kasih. Maka Aki belaga. Bukulah yang kita ke malam tu. Nyak membership mereka. Aki Peter tadi membership.
2: Mm-hmm.
1: Aki belaga kita itu ni, Mel.
2: Mm-hmm.
1: Ya, nyak cerita itu cerita ular.
2: Mm-hmm.
1: Ular kengkang mau.
2: Mm-hmm.
1: Nyak si ngakai. Api nya tadi ku email ngakai di kita ba api lebih di ba sungai malam deh. Okey, nya cerita ke 13 kita hari Aki belaga ke malam tau ya. Ya, jadi Aki nanti peninggal ka bukai tau neh mel. Cerita pan mana-mana ke malam tau. Ya, Aki siko dua Aki meh. Bedau kita ke nutup program kita. Laban jam kita pan yang sama 12 tengah malam. Jadi terima kasih kita ke Aki bergulai dengan tua ke malam tau. Tan dia tau musim orang ke medak main bol tau. Lawan orang tinu dah mel ne.
2: Ya.
1: Nyo laban main bol tau. Dini hari ke bermain ne.
2: Ya betul.
1: Okey, halo selamat malam. Ya halo.
6: Ya.
1: Selamat malam.
6: Ya, selamat malam. Boleh tinggal.
1: Bisa. Siapa tu dah?
6: Tu Pet.
1: Pet. Hari ya. Ni Pet.
6: Hari Semanggang.
1: Oh, hari Semanggang. Baru ya, ya. Kau program tu ne.
6: Ya.
1: Kau
6: kan nanti ke cerita tu DJ.
1: Okey, cerita namanya Pet.
6: Ya, aku tu nama tu kau kau nak kapan kau punya? Ngora berikan.
1: Berikan.
6: Nanti datai bab nuah kapan kau dah. Nanti nemu orang ya nuah sebenarnya curan ada ya.
1: Oh.
6: Udahnya tadi. Tidak ya pernah nemu ke?
1: Oh.
6: Udahnya datai kami sedian tadi. Sige bertemu ba kami bertemu ba pendai dan narai ke rumah pendai seraya. Tidak ya pari hari pasar lah kira hari pasar lah kami tadi sama. Tanah nemu.
1: Nak nemu orang kebisi rabat ne?
6: Ya, nak nemu sirah kebisi rabat de. Menua dia. Udahnya tadi. Sida ya nemu apa tuai nang sige tada sakit raya de. Udahnya tadi kaban ko kami to jalan de tadi udah nurun dari pendai. dan nyalo bertemu ngau sida urat berikan dah ya madah kami na lama aja aku ya
1: oh
6: udah nya kapan punya tadi alu ingat siap mama kapan ya
1: oh
6: ya ya lu ingat ingat ke petuanya nama petuanya sakit ko ya
1: oh
6: nya peraya petuanya ko ya nu
1: sih
6: raya mainnya sakit namanya tetap berikan ko ya madah ya madah kami tiga kawan punya tadi
1: oh
6: udahnya tadi kalau jalan mah kami berikan aja. Udah terberikan berikan berikan kami tadi. Kalau ketemu ke petuanya baru ke? Namanya petuanya tadi. Kau kapan aku? Udahnya tadi. Nak petuanya ya? Dia tanya ke gak? Tanya nanti ngai ke nyawut?
1: Oh nak nyawut nih?
6: Ngai nyawut. Udahnya tadi. Kalau telepon sudah urus rumah tadi. Nama kita mesti berjalan ke mesti menampil skal penaik deh. Udahnya tadi kalau madah sendiri. Benar berikan oleh ke mesti lain kapan biskonya. Kena telepon Nokia-nya itu lama. Oleh baik kai. Udah tadi madah ke petuainya. Udah ngadai.
1: Aju siap tadi.
6: Ya, baru udah nak mamai dah baru udah ngadai mamai. Tak mendam tu sekiranya kan ngesah ke rumah panjaikin. Ya.
1: Jadi kita tadi bertemu ya.
6: Ya, lu bertemu. Apa tuanya tadi?
2: Dua kali bertemu.
6: Ya, dua kali bertemu. Mau apa tuanya? Sigi orang dah tu, nyau tuai. Tang lagi ingat ke, lagi kena ingat ke bapak ke. Tanya tadi orang telipuan, madah ke udah ngatai. Aku dan albandana nemu lah orang datai dah. Lepas yang nuang saya kaban pun. Berikan aja ngagai.
1: Ya, ya. Mayu ah cerita munyi ngenuannya pet. Suweh aku ninggal.
6: Ya.
1: Bertemu orangnya, tang orangnya kebenar.
6: Udah nadai.
1: Kita ke bertemunya tadi. Nak nemu ya udah nadai.
6: Ya, ya ke sigi orang nuanya pun tadi. Ngalah ya. Tak nak nemu ya udah mati.
1: Nak nemu ke sikau.
6: Ya.
1: Amat nah.
6: Nyajar
1: ya. Terima kasih Pet. Okey. Ya, nya tadi Pet suai agak kuning kes kebekenya deh Mel. Jadi kita ikut temu ngoi nya tadi. Si gambar nan mu ya kena dai. Lapan dah kadang okey menua nama tu okey serumah ngoi kita deh. Tak kita ngelala.
2: Bisi Siti Jaku orang ngau ke tanya aku ni ingat ke Jaku
1: Sendra
2: ya jalai ya.
1: Nya mencerita ke penudi hari pet malam tu bapa aku kira ke penudi menya tadi neh Mel mayuah ga cerita malam tu merindang kita malam hari 3 hari pukul 9 tadi macam-macam cerita ke malam tu neh jadi terima kasih mayuah peninggal au harap ke nak lejuk meh mendiang ke program ngegam semangat kita tajak pan menyikup kita yang tadi tuai rumah kita itu berdau lih ngau kita meh tang program kita itu nang berjalan bekas selama meh neh Mel okay, jadi terima kasih Mayu au ke udah mendiang ke program kita meka kita ke udah nyapa bak Facebook meka okay non men ke berdau kita nutup program kita
2: terima kasih maka ngagai sidak ya ku dah betelipun ngagai tu waktu Sam bisi 14 ikut semua sidak tu macam-macam cerita rino ni ngah
1: ya ni ngasuh geli hati tucu
2: ya betul
1: takut menya
2: ya bisi nya ngasuh gelesi okay Sam bertemu baru kita bak awak kebukai dan lepas tu lagi pukul 12 tengah malam yang ke Timang Kerabat Tawas.
1: Okey, terima kasih Mayuh peningah. Bertemu baru kita minggu baru ni lah. Bawa program ngegam semangat ya. Nanti yang malam hari 3. Okey, jadi selamat belalak meh. Selamat kita ninduak ke diri ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.

2026 hari 4 9 hari bulan 7 2026 Renggat quarter finals France melawan Morocco pukul 4 dini hari bak Boston Stadium Foxborough USA oleh dipedak kita live bak Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

T26 R4 9/7/2026 Renggat quarter finals France melawan Morocco pukul 4 dini hari di Boston Stadium Foxborough USA oleh dipedak kita live di Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu hanang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam ke buah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, berarti yang kucing.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ati kita udah teliah, udah rajai kurang ke Tegak Jakok, serta ulah orang tik begede ketua tok tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tok cukup berat di kerja. Ba penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tok deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, tindak rindu ke kita, munyi kajar. Ba pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat. Ti tu dikerja puan. Pedis. Lama kebuah. Bekeni kenuan nya tadi. Udah lagi nak rindu kenuan. Udah lagi nya tadi.
1: Begedik
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai. Beri makai.
2: Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia. Pedis dikerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai. Dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke Jakok ya.
2: Ngamat. Lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Kasuh utainya datai reti ya. Tangtik tuannya tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau Jakok berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak tinggal saya ke kita. Ingat. Anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita. Bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya laku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi. Berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngkeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu, pastor. Ngkeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik, pastor, yang kan boleh berkongsi ke kau bala peningat kita.
1: Mana nak tak ada sebuah nama yang suruak ni.
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang keramak jaman modern datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading keramak.
0: Ya.
1: Laman ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuarap keto laban keramak zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau kenama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat berarti baka populariti kuasa tau ke status ngau karya. Lebih kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang meda bagaya penghidup orang kadia taunya.

0: Oh, dia kita udah nampak utai te jadi kerama buat penghidup kita.
1: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Isi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sida ya.
4: Oh, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
3: Leka lagu pan mayu
4: mayu hamai na ya amat nya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itu bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah nadai jakuk nasib. Tambak kita itu Arab ke Tuhan, kita Arab ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku dito iring Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
5: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pukul 6 pagi. YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
1: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari.

0: sudah sedia. Sedia ke kat menu sampah juara capai kemialan minggu tu. Sampah kedekat ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Lagu ngau

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari Y.

Kadang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua.

0: tuo pagi rewind.
1: Ko kalak betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki ketai bantu cukup aburuk babaso capa. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babaso capa. Ujin melaki orang putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tapi sih mesti dishwasher eh. Ya yang dia baso capa capa lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu teh masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalau nggak tuh itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku kali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rinok tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya kan?
1: Aku selalu dikajak aku tu semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemo deh apa yang bunga deh tau, pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kayak aku sih, bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kami Nuri Bangkita mintiang hari bermacam lagu mengundang hati.
6: Tidak cukup lagunya, di sini.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku mudah selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyau hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher. Kena ngelompong ke walau rindu tu tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya kan?
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelak? Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kedua habis masyarakat. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya, segulai, sejalai baru kita bawa pengerak pagi kita ungkup kita cerita ianya kena hari 4, 9, bulan 7 tahun 2026. Temu pagi ya, jari bala kita nyemulas radio ngagai frekuensi kami YFM bandur kita dia lalu nadi buka emeh. Terima kasih ya diberi ngagai kita lampu nabila station bagi ban YFM nur ngergas ke mata kita bapagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi tepegah berarti kami ba YFM di tambah dah dipilih jadi station nur merindang kita temu-temu pagi bakato dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12:30 malam nyentuk ke penang tu tadi dia tinduk malam kita udah di pelandai kami ditimang kami ngau seleksi lagu-lagu kena tinduk malam kita ambil ke jena agi jadi ngarap ke manah meh kenyap ti adi uleh kita pagi tu. Okey, jadi pukul 6 tentu ya agreement udah berbalik hari ngasuh mata kita lelanu dia tu kami ngasuh mata kita regas agi sebelum menunggu kuat tentu ya balap pengeluar program YFM dulu untuk kuat ngerak pagi kita pagi hari 4 Sarito. Okey, jadi dalam kandang sejam ya ke terubah tu kita regas segulis jalan dengan aku Uncle Stone sebelum menetai ke berita ya ke bukai bakal selama megak ya pagi tu patut kita yang beri terima kasih ngagai petara dulu lah berarti udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak mega mana kita minta berkat mega ba penguat kedeka dia kerja kita ba semanjai hari 4. Okey, jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh lama dulu kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengharap bahai ba sampi pagi wahai FM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kitai. Puji meh ngagai nuan, oh Ptara ku, tu bala pengasuh nuan, ti udah ditarit oleh rengut pengasih nuan. Lalu ditungkun ngena api, ti mau bat kayu nuan ti siku. Lalu mata sidak terbelenang, medak berbendang, penampak ti mancar ari sinai penyatu nuan. Oh Tuhan, terlepi kedilah sidak, nyebut nuan ngagai bala nembiak nuan. Lalu asuah sidak berjaku kepuji nuan, nengah pementas engau pengasih pengerindu nuan. Saup sidak engau raban melikat nuan, kering kepungguang sidak gawak ke nuan. Lalu gagak sidak nyadi ketanda lalau nuan, babala utai tempat nuan. Amat bendar, nuan me pemadu berkuasa, ti pemadu bermulia, ti seruran ngampun, ti pemadu kasih. Abdul Baha. Semua ungkup pengawak, ti ditegak seruan Ptara ke kitai, endang pulai kenaka ia pemanah. Tang asil ia ukai seminak berpanggai bak pemanah ti pansut arinya. Tangkan engau adat Ptara, endang ukai semina atur ti madah ke nama ti patut dikerja, engau ti nak tahu dikerja. Tang dalam pemendar ia, genteran penemu pasa pengamat, kebuah mensia ti ditempak lalu hidup dalam dunia tu. Banding penemu ti mudah tahu nerang ke perkara tu. Kitai nemu ngambil ke kitai meruan hidup berpengerai, kitai mesti berjarit makai umbas ia penyampau pemakai. Makai berjarit endang ukai atur ti mesti dititih ti diletak orang bukai bak kitai. Tangnya genteran penemu ti berkawa engau pengamat penghidup tubuh kitai. Tubuh kitai mensia endang digagak endak tahu nak berguna ke pemakai dalam kandang beberapa jam. Lalu kitai mesti nitih ke guna tubuh kitai. Enti kitai nyakal atuanya dia ke pengujung ia kitai mati. Sama sebaka engau nyak megak lebuah seruan Ptara meri kitai siti tangkan. Ambil kebanding, siku-siku kitai mesti bersembayang genap hari. Ia ukai ngeletak bak kitai atur dikena nyimpu perangai kitai. Genteran penemu ia enang berkawa engau pengamat penghidup kitai di dunia tu. Ia nerang ke ngagai kitai, pasal semangat mensia, endang ari asal ia ditempak, nak tahu nak berjarit, nungak ke hati ngerunding ia ngagai Ptara. Lalu berandau engau asal penatai ia. Bakanyak megak tangkan ajar agama ia. Lebih ari mai pengelantang ti ditetap ke kitai engau raban mensia. Nerang ke pasal semangat mensia engau utai ti diguna ia. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak ngau Ptara. Ptara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, ngau penyatu nuan. Lalu ngelala tepak nuan. Sekali ke ia ti dulu ngau ia ke dia tu. Nuan meh pemadu pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan. Udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat, tahu kena. Lalu berbendang, berkat ia udah mancar, belak ngagai orang ti ngasi, ngau kenyakal. Up tarati pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baru. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerindu penalap, dalam penalam roh ia, udah ngelingik kami, minta ari nuan, minta pengasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngiga pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semua sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua anang umang serta suntuk. Lalu nuan amat benar ti bempu semua, tinggalah semua ti pemadu berkuasa. Bahaulah. Oh anak sadar nyawa, tungak ke muan-muan ngadap aku, lalu lengkap ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku endak nemu lesap. Enti nuan nyigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pun enti nuan nyigak singkam iga selama-lamaya.
Giga nuan deka asa. Nya aja, terima kasih.

Unti naday pangaman, sumangan undang, undang uliman sang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Lepas nuan dani pagi hari, kati asyati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita agi bebok, ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak uleng nagang, ndak uleng ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Hanam ga tusah kutai tu dekat nyadi pergilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lenggin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukan reti kita hendak kiruh, hendak ibuh, hendak ngemerat ke pengawal kita.

Saan kita'y patut na mo ti kaso tay, tila ditangkup kita'y. Ungkup ngawa tila dikerja kita'y dalam kandang sarinya. Kita'y minsyan na uleng runding utay ti klalumayo. Nakautay ti ulit putar kita'y dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia ti bukay, awak kedagiah ke kita'y karibukay. Tulis kia batas kertas, awak kita'y nemu nama ripih pengawa tepat di kerja kita'y du di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia ti bukay, tau datai dudi. Untak kita'y tau nyadi bingung, ti kita'y ngerunding utai ti kelalu mayu. Namun runding itu semapai berbak, mikir pengawa kita'y tau ngerampas masa kita'y. Yang rampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki, ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ga sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kita ke saritu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kitai belamaya. Mesampi me kitai awak kapai kitai di serga, ngagih ke kitai naka utai ti oleh ditapi kitai ke saritu. Niteh kelekal lagu ti bisik nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nakak tulis ditapi aku, berikan aku pengering kena ngerja otak tepatut dikerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
4: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

aku bunyi lagu kedibai Basil terduang ke pagi tu hujung ke 40 minit jamah kita ya di studio itu limpas hari pukul 6 pagi. Sama pagi ngagai bala dara bintulu yang kanya benung nyikap kediri kanurun gawak ke pagi tu tahu kenya deka datai ba pengawal interview ke bisi dibuka sari tu harap ke nanti kita tadi anurun interview mujur meh apa mutus nyaila laban adunya kemayari kita nemu nangira laki indo adi atau penghidup nak berguna ke belanja lalu pihak megah ya kena kita ngidup ke diri jadi cacat banyak atau udah dilengkap ke ba laki aja laban jeman pan udah berubah mayu megah pengawak-pengawak ya ke bersepang katu kita berarti gitu deh di pangku bala sida ya ke indo laban dia tu laki indo enang ya sebaka. Jadi pagi tu berkenang ke ba cerita ya ke gawak tu megak ya. Ya ke mesti daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke 86 ikut orang ari menua luar udah dia tahan ke ba op sapu di pilih menua sebuya ngau pihak megak semunjan. Jadi sidak ya ke di tahan tu tadi di pelabak ke nadai bisik nyimpan dokumen perjalanan atau ke pas ya kesah serta bisik megak sekedarnya dia di menua tu ngelui ari timpu hati dikebenar ke. Jadi penerang ke dikeluar ke pihak Imigresen Malaysia JIM Sarawak madah ke Siti saman saksi nur mantu kes tu tadi megak bisik dikeluar ke. Jadi operasi ti dipungkal ke jam 8 malam sana lalu habis jam 7 pagi kemari digagak ba tiga bengkah lokasi ba lus pekerja ladang sawit. Okey, jadi hari pansia setempiak megak ya hari puat ke dia dua Mensia Mayuah dia unit mata-mata bagi penguasa JIM Kuching sudah berjalan ke pengawal nyidik lalu ngucuang ke sidak tu tadi datai merasa ngenyet ya ba ndur sidak ti gawa arim no luar ya ke dipelabak ke udah melanggar atur undang-undang immigration menua Malaysia. Jadi ya terima kasih ya ngagai bala immigration kita ya ke nyaga ke lebih lagi ya menua kita itu laban bukan kita hendak berguna ke pemayuah pekerja pengawal arim no luar gawa ba menua tu entang bunyi ke kita undang-undang menua tu mega patut dititiah kita dulu kita enggai sudah datai ke menua tu nyop neka nyonda beradat tau jadi undangnya meh utai ke patut dijaga lebanya mai nama menua kita Malaysia tu lalu lagi berkenang ke pengawal nguasa undang menua Sarawak dia agensi penguatkuasaan maritim Malaysia maritim zona Bintulu udah kenang ke sebuah bot tunda ngopi megah sebuah tukang ti di pelabak ke udah ngelanggar atur ba ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ba operasi penguatkuasaan ti di atur ba kandang tasiap menua Bintulu lemai ensana. Jadi pengarah maritim zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Elan Abdullah bak menerang berita ya madah ke ops tu di atur kira pukul 3 lemai bak optiris 4.0 op permai 01 2019 GPM ga ops pukat lebuah maya sida tu nginau kanang tasiatnya jadi kena pansiat tadi dia vessel di tandu tadi di pelabak ke anda madah jaragan di my vessel tadi dia tukar ngagai bala penguasa bak penyangkai kapal lalu pihak megak ya nak mantai ke dokumen kestabilan kapal serta nak mantai ke lisien pelayaran domestik ya kesah jadi hari pansiak dia bot tunda ngopi megak tungkang tinggungan 9 ikut kru tu tadi kalau ya hari 9 tu tadi 7 hasil tu pernah menua Indonesia yang kaum jaragan ngopi megak 2 ikut pernah menua India jadi vessel tu udah ditan lalu dibaik ngagai pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu ngambil ke pansia uliah di penjalai ke entinya mak sidak tu tadi ditemu salah sidak ya uliah dia tinggal hukum mengenai ordinan perkapalan saudagar tahun 1952 ngau pihak megah
Atur Lembaga Pelesenan Perkapalan Domestik tahun 1981. Ya, memang bunyi kaku tadi. Undang-undang patut dititiah ke kita. Laban nak ngira dini alayan tanah do kita berindia jadi atur tiah ngebab langit menuanya patut adia titia dipebasal ke kita semua. Okey, jadi hanya tadi ngelansak segala berita yang kongsi di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak ungkup ya ke pagi tu. Lalu dah tu lagi kami dekat ngelantai ke pesan berat yang kongsi dikirim apa ninga kita bakal selama ngena dua bengkak cara yang nyaba email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak mega nombor WhatsApp tonti kami. Jadi kita ya ke Kang Ajung pesan ke pagi tahu anda ingat sempulang ke sekali ya nombor telefon orang ke patut dur bertanya anti nyema utai ke disebut kami dalam studio tu lagi anda nyemeta didinga orang ti dituju pesan dan sudah mengatai ke pesan pagi tahu aram berperinang baru kita gergas ke mata bapagi hari.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Oh, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngana tai ke pesan yang dikirim peninga kita lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Segi Thomas ya nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia ba nangan tawa baliah bala ba batang air merirai batang gat batang mujuang piam gabala ke dia benang baliah pasar kapiet ke belayan di Kuching gawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala Thomas anak pengulu Jimbun. Jadi pesan tadi madah ke Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 dari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun. Niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat diintu balam maiwah kena malam pergilah malam hari 5 ngau malam hari 6 10 ngau 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebelau ke di anjung ngagai pendam SDNU Jalai pelajau pagi hari Minggu tila 12 hari bulan 7 kita engkanya kanemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu tau terus bertanya ngagai pengajar ini segi Thomas tempu ba nombor kusung 112950 5319 tau ke ngagai Jerry Alau ba nombor kusuang 11 3318 5319 nombor baru isi pesan pemati ti adikirum pengajar dunia segi Thomas ke pagi tau lalu pesan madah kapaya ianya Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 hari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tau dekat diintu bala mayuh malam hari 6 tau ila inya 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau di anjung pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 ke pendam SDNU Jalai Seliri. Okey, jadi kita angkanya kanemu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai pengajar dunia segi Thomas tumpu ban nombor kusuang 112950 5319 tahu ke ngagai Jerry Alau ban nombor kusuang 113318 5319 lalu pesan yati kedua ianya pesan ti datai ari jambal anak Britian lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia Semenjaya Batang Sepak Batang Layar Semenjaya Batang Sekerang Batang Padi pihak megak bala baju lalu tinja beram gudang merdi miri ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ke ngelala Britian anak jali tau ke apa ya jambal jadi pesan tu tadi madah ke Britian anak jali Britian anak jali tau ke apa ya jambal udah nadai kena ridua tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 baru mah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan takung lalo dipinta sampal datai ngesah perusahaan batu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngegaidah bah nombor kusuang 14969454 tau ke ngegaya jambal bah nombor 0287-11246. Nanda baru isi pesan pemati ke datai Arya Jambal anak Britian ke pagi tu, lalu pesan madah kapaya ianya Britian anak Jali, Britian anak Jali tau kapai Jambal udah nadai kena Arya 2 tu tadi 7 hari bulan 7, lalu ni yang Britian anak Jali, ni yang Britian anak Jali tu deka dihintu balamayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 barumahnya lau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagilak pagi Arya 5 ya 10 hari bulan 7 kita engkanya kena muasilia agi kawal ngak penusah rabatu tau bertanya ngagai Ida bah nombor 0149694504 tau ke ngagai Jambal Tumpu bah nombor 0128711246 nguyang je pesan ya ketiga hanya pesan pemati ke datai Ari Jarun Gabar tau ke apa ya menduang ya jadi pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba Serikai Baruan Pakan ngopi mga bala ke diau ba Miri Wak Pakan Sugai Batu Lima Pakan Jagui Pakan kapal belayan ba Meradong Bintangur Sebawah Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak Serikai Kabo Satu Engau kapal belayan ya kena Allah dia rintai ke dito ti ngelala Garuda anak nyariang nyari ya pesan tadi madah ke Garuda anak nyariang Garuda anak nyariang tahu ke dikelola guna main dan mendoang udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang deka dia senggai balamayuah balot 2190 tudanah dusaras phase 6 Miri kena malam itu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegelak pagi hari 5 10 hari bulan 7 kabar belayan ya keng lalau tau ke ya ke dipesan dipintau sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngagai lot 2910 tudan desa ras pes 6 Miri lalu kan nemu sili lagi tau bertanya ngagai Jarun Gabar atau kapai menduang tempu ba nombor 0197302806 tau ke ngagai menduang ana Jarun ba nombor 0146589868 anu baru isi pesan pemati ke dikirim Jarun Gabar atau kapai menduang ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya Garuda anak nyariang Garuda anak nyariang tau ke di kanga orang guna mau indah ya menduang udah nadai kena hari 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang tau deka di intu balamayuah balot 2190 tudan desa ras pes 6 Miri ya kena malam tu malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pendam daya Lamir Miri bala kita ya keng lala dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai Jarun Gabar tempu nombor 0197302804 tau ke ngagai menuang anak Jarun ba nombor 0146589868 lalu nangkan kenya ngatai ke pesan pemati kerikiram remi anak teruni ke pagi tau pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia balipat sekarang tebarung tembuang piamaga bala ke dia ba melugus kiam berangan seman sinjiwar kucing lubau betuang bala ke dia ba menalam limbang rasa wa merinduan punggu jinggau sans manju piamaga nuju bala ke dia pas palau dua berumah geligau dua berumah ampelam basi ulu basili pedalai ijo ngau kebelayan ke dia ba kumpal langir stuga ngau di bandara ya miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala liat anak sigan tau ke bini ni amujah ya, jadi pesan tu madah ke liat anak sigan, liat anak sigan tau ke bini ni amujah udah nadaya dini hari atau tadi 9 hari bulan 7, lalu ni yang liat anak sigan, ni yang liat anak sigan tau ke bini ni amujah tu dekat di sengai malam ayuh malam pergilah malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu 12 nama Denis surai ulu angkeli sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 11 hari bulan 7 dan baru isi pesana pemati ya ke dia kirum remi anak teruni ke pagi tu jadi pesan medah kini ya ianya lihat anak sigan, lihat anak sigan tau ke bini niang mujah udah nadaya dini hari atau tadi ianya hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak sigan, niang lihat anak sigan tau ke bini niang mujah tau dekau disenggai balam ayuah malam pergilah malam berlima 10 hari bulan 7 baru rumah kuyu 12 nama Dennis surai ulu angkelili sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tim terdatai ngesah Nusa Rabatu nangkan kenya setimuga pesan pemati ke dikirim Randi anak Antucang gau beraji anak Antucang ke pagi tu pesan nuju balak kabar belayan ya ke dia bakup ibus dua berumah muduang empat berumah pemegah balak ke dia ba tapang hujan rumah angi garu pemegah balak ke dia ba ngkudu baru ngkudu atas berayang tingkat licuak balak ke dia ba rumah luang pawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai kabar belayan ke dia dikapit ulu sebetan serudiat betul ngau balak ke dia ba semanja batang krian batang sebelah ngau ya kediau di peliliah menua sibu bintulu kucing ngau miri ya nyadi pesan tu tadi madah ke Antucang anak badal, Antucang anak badal tau ke apa ya gumba udah nadai kena 6 hari bulan 7 hanya hari 1 tu tadi lalu niang Antucang anak badal, niang Tucang anak badal tau ke apa ya gumba tu deka di sengai balam mengiwah kena malam tu malam merimpat 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban dan baru isi pesan pemati ya ke dikirim Randi anak Antucang menjadi ya beraji anak Antucang ke pagi tu jadi pesan madah kapai seduai ianya Antucang anak badal, Antucang anak badal tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Antucang anak badal, niang Antucang anak badal tau ke apai ya gumba tu deka dia senggai balam maiwah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala kabar belayan ia kengelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu pesan kita ia keenam ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai ante balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba awar duri buyuang nyelutung pemegak bala ke dia ba tembawai lubu tansang saka nangaban entana betung lalu pemegak nuju ke belayan ya ke dia ba mamut ada buah rumah sebuti kuap tiga buah rumah kelintang sungai merah kelintang teman bakuang nipa pihak megak bala ya ke dia ba Seriaman kelebagi ngagi Rostina ngau Seriang Indonesia okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ngau muain terbalu ke niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang deka diatur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 balot 6293-1-12 Bandar Baru Permai Jaya Miri jadi pengamal tu deka diatur jam 7:30 lemai lalu kanmu siliagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau kebui ba nombor kusung 17855-8921 tau ke ayol double nama Filik bernombor 019-99-34632 tau ke ngagi Austin bernombor 011-25-02-96-21 nando baru isi pesan ngetas ulit ngau muai entebalu ke dikirum sena anak iguah tau ke bini mampi ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muai entebalu ke niang laki ya hanya niang mampi anak rabuang ni yang mapi anak rabuang dekat di atur ba lot 6293-1-12 Bandar Baru Permai Jaya Miri yang nyak bayar flat dia lalu pengamatur dekat di atur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 jam 7 setengah lemai kita kekak nemu sili lagi tak bertanya ngagai Boniface dua balai nama boy bernombor 017-855-8921 tau ke ngagai ayol dua balai nama Filik bernombor 019-99-34632 tau ke ngagai Austin bernombor 011-25-02-9621 nguyang ngagai pesan ke Stito ngatai ke pesan yang ngetas ulit ke dikirum tim guam anak amal ngari saya sebilia nyari pesan tu nuju bala ke dia bahar rumah merawan nangga setapang rumah birai yang nangga mengiliang rumah sambau nangga mengkak bala ke dia bahar rumah semen nangga tutung ulu rumah bulu nangga hukum rumah hujan nangga sepayak rumah seliang nangga setamang ngopi yang megak kebelayan ke dia bahar rumah ngindang nangga rantau ke Memanis ngau ka belayan ke diau ba ulung kari nuju bala barma Vincent anak ijau kampung papana lundu pia mega rumah tebang anan tawan sebandi lundu serta ka belayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngalan yang tendai anak ama jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niat tendai anak amal deka di atur ba rumah caya anak langkup Kampung Rayu Iban Kucing kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 tulah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal ngulu pengawak tu ilah. Nando baru isi pesan ngetas ulit ngau main terbalu ke dia kirum tinggum anak amal ke pagi tu ngari ke sidak sepiliak nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menyadi ya dan niang tendai anak amal niang tendai anak amal tau ke inai cakiang deka diatur kena 11 hari bulan 7 hingga hari 6 jelah jam 9.30 pagi kabar belayan ke dipesan dia datai nguluk pengawal tu ketika dia tu baru macaya anak langkup kampung Rayu Iban Kuciang hau jadi minta kabar belayan ke dipesan datai maya tu ilah nguyang ke pesan ya ke 8 istimu ke pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai cigu walu yang anak asun pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba ulum ruruan julau bala ke ba simpang sungai asap bintulu miri hatuah bawan piam ke bala ke dia ba jih pedai ngau bala dia kenawit setelah kabar belayan kenalah di rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang simbut anak kudi niang simbut anak kudi di kadiatur kena hari 5 inya pula 10 hari bulan 7 jam 6 lemai ok tumbuh pengawal ngetas ulit dekat ditangkan terus ngau pengawal berantau lalu kabar belayan ti adi pesan takung lala dia bicara tayin ngulu pengawal tu ketika dia tuar ba rumah jos anak asun sungai sembawang manis pedai tengah kenawian ok sila lagi kita tahu bertanya ngagai mandau anak asun ban nombor 013-82-05-075 nanda baru isi pesan ngetas ulit ke dikirung mandau anak asun seduai pengajar lu yang anak asun jadi pesan madah ke pengawal tak sulit ke indah seduaya jadi niang simbut anak kudi yang simbut anak kodi deka diatur kena lemai pula lemai hari 5-10 hari bulan 7 jam 6 lalu temu pengawak tak sulit deka ditangkan ke ngau pengawak berantu balaya ke dipesan takung lala di penjara tai ngulu pengawak tu kedekat diatur baru majos anak asun sungai sembawang manis pedai tengah kenaungit sili lagi tau bertanya ngegaya mandau anak asun Banumur 0138205075. Pesan ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dekirum Daniel Analiang ngari ke David anak Amiang lalu pesan tu nuju amui anak Rau ke dia bandang tadak kenawiat uka double nama Liwong ke dia babatu 31 samala Jawa Bintulu piamga nuju Duni Liwong anak Asiang ke dia ba Long Pilah Bram Munau ke dia ba Sungai Rusak Serikai ngepemga nuju kabelayan ke dia di Pilih Menua Serata bala barumah Nyulang nanga Temalat Suang Sungai Menuan Kapiet ngau piamga bala ke dia barumah Dik nanga Lan bala ba Sungai Guah Ulu ngau Sungai Guah Ili serta kebelayan ke dia ba Pasar Kapiet lalu semua ia kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala niang cemuang anak arau jadi pesan madak mau ngetah sulit ke niang cemuang anak arau niang cemuang anak arau tau ke Indaya Badau deka diatur kena hari 6 telah 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam pergilah 10 hari bulan 7 pengawak nguan uliat bala ke dia pesan di mencari data yang ngulu pengawak tu ketika diatur baru mah Joseph anak tinggi perandabai Sungai Guah Tengah sili lagi tau bertanya ngagai dibit anak Amiang banumber 0138217103 dan dah baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Daniel anak Liang ngari ke dibit anak Amiang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang cemuang anak Arau yang cemuang anak rau tau ke ini badau dekat diatur kena hari 6 tolak 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam hari 5 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit kabar belayan ke dipesan dia minta datai ngulu pengawak tu ketika diatur bak rumah Joseph anak tinggi emperan dabai Sungai Guah Tengah sili lagi kita tahu bertanya ngagai dibiat anak Amiang yang bernomor 0138217103 lalu pesan ia ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ngetas uliat ke dia kirum Lili anak ngua tau ke inai Empuang ke pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke dia baru rumah Biluang Sungai Engkatit rumah Manuk Mancal piamga bala ke dia baru rumah Shirley Kwa ngap piamga bala baru rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Empawi ngap kebelayan ke dia ba Semirah Gad rumah Kaya Sungai Janan Sungai Menuang Belawai ngap bala ke dia Sungai Yuang rumah Mingat Andanga Bawani Baliah Kapit, Kabelayan Kediau Bawang Melekun, Ngopi Mega Mujuang, Derisa Ansi, Bananga Sebatang Mujuang, Kabelayan Kediau Bawang Pasar Kapit, Rumah Robert, Jembatan Suai, Ngau, Kabelayan di Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nanga Nyugau, Sungai Suat, Kabuang, Sibujaya, Ngau, Ia Kenala, di Harintai ke Ditu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Simon Anak Engkua, Niang Simon Anangku dekat diatur kena hari 6 jolak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi ok jadi muak ke malam dia pengawak ngelumbuang dekat dia pejalai ke ngai kita akan mu sila lagi kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Lili Anangku atau ke Inai Empuang Tempu nombor kusung 1126432441 nanda baru isi pesan ya ke dikirim Lili Anangku atau ke Indah yang puang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menjadi ya ianya niang Simon Anangku niang Simon Anangku dikadiatur kena hari 6 celah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawal ngelumbuang ke niang tau. Jadi kebelayan ya ke dipesan berada tai ngulu pengawal tau lalu kanu mesti lagi tau bertanya ngagai Lili anak engkua tau ke inai empuang tempu bernombor 011-2643-2441. Jadi nyerahkan kami ngatai ke pesan berat bahwa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyantuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Tour Pagi Rewind. Komen bala peninggal tentang bala influencer tu tadi ya ke ngagak konten ngambil gambantu ngagak luar ke berantu. Selamat pagi ngagai. Wilta Imai. Diko ya. Ya sigi nak percaya ke influencer tim mana dari temung bala ari alam lain tau ke kumbayuran spiritual life tu tadi. Laban ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansot pergi lah. Komen nak juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku ke rumah. Bakiah aku. Iya bisa temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau ban apa ceritanya Maya nya benong Maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi ini mana masalah tahu nya. Aku tu parai merisa. Ini kan asal di hidup senang. Aku pu hari hidup itu ke parai merisa. Aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, Datuk Kamina Burka. Berita pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak Nusun Baru Pentadbiran Pilih Polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak mengenegap ke atur pengelikun mayabisik pengerami ngau pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai benua. Ini tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Nusun Baru Pentadbiran sekedap pelilih polis di Sarawak dikarap oleh mengangkat ke penyikar ngatur pengawak serta menegap ke pengawak merit servis ngagai komuniti. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke proses nusun barunya di Pejalai ke Setipak ngau guna kediato. Kena tentu ke pengawak ngatur lebih berurun serta efektif. Sarawak diatuk ngemuan sepenyampau 28 pelilih polis. Ia mantai ke pengagati ngau prestasi pemesai ngau Raban Yau tang ngaku sekedar sukut bakal logistik agi berguna ke pengawak di kemanah kagi. Ia mansut ke jaku tu ngagai media pengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup Kepala Polis Pilih Kota Semarahan ngau Kepala Polis Padawan di Padawan kemari. Nyerumbak pengeraminya pemangku Kepala Polis Pilih Kota Semarahan Superintendent Barry William udah nikik pangkat serta dipadu jadi Kepala Polis Pilih Padawan kebaru. Lalu Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi mangku pengawak jadi KPD Kota Semarahan. Berperkara bukai, Polis Sarawak nerima ngau manah jaku lalau Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, ngau mengangkat ke atur pengelikun maya pengerami ngau pengawak besai diatur di negeri itu. Komisioner Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, nyemetak madah ke pengawak berhati ke risiko, seruran di Pejalai ke ungkup tiap pengerami, kelimpah bersedia nambah ke pemayung pemesai sidak. Ia kegawak semak bisik pematut. Koya perkara tu berguna ke kerjasama rat antara Komiti Pengatur Pengerami ngau agensi Laban Penerit Adat. Ngelaban penyalah berkawal ngau dadah bak pengerami jadi perkara tik di kemerat ngambil kaulih nagang penyalah bukai nyadi tiba pun ari pengawak salah guna dadah. Ia megak madah kena ada kes ditangkap berkawal ngau dadah tau ke insiden pengelikun tibalat. Durikut ke Maya Rainforest World Music Festival RWMF ke diatur bedau lama kaudah. Antur pengawak nambah ke pemayuh penerbai domestik dikarap oleh nyungka agi industri dagang temuai menua tu seraya nyedia terga tambang tik lebih kompetitif. Sampai Menteri Dagang Temuai, seni ngau main asal Chiu Chun Man, madah ke perkara tu dah dikerandau ngau Malaysian Aviation Group Berhad MAG yang kemerit jamin penyuah penerbai bilun dekat ditambah berenggat-renggat berengkah di bulan 9 berini hari gaya dunia timah jantam. MAG ngembuan juluk ngambil ke Malaysia Airlines bak penduduk antara 10 company penerbai bilun pemaduk manah di dunia nitih ke pengawak aku Ari Skytrack manggai bertahun 2030. Kelimpah hari ngenegap ke operation dengan cara nambah ke 28 buah bilun baru serta ngerbai ke rangkaian penerbai bilun dari 70 ngagai semak 105 bengkah destination. Koya nambah ke upis menteri yang dekat terus bekerjasama ngau semua company penerbai bilun kena tentu kerga tiket mengkang oleh dibeli lalu harinya oleh nyukung penumbuh ekonomi dalam sektor dagang temuai. Kerjasama rat antara Sarawak Metro ngau kontraktor ngagak depo rembus berguna amat kena tentu ke projek berjalan ngau lancar serta nitih ketimpuh. Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin megak ngemerat ke pemesai guna kerjasama ia keseluruhan dipejalai ke antara kontraktor, penyedia peringkat guna, upis ngau agensi perintah tiba kaul. Kerjasama tik terus dikemeran antara semua raban dekat merik pangkak ngagai pemujur berjalai ke projeknya. Ia mansut kerja kutu ramau penemuai ngagai palandur ngagai depo rembus di Kota Semarahan. Rambau penemuainya, Datuk Seri Lee diberi penerang pasal penjalai projek ke pemandu baru, Ahli Ketuai Pemesai Eksekutif Metro Sarawak Mazli Mustafa. Pengudah tembuk gagal elak, deponya dekatnya di hub operation Gau Gintu ungkup sistem perengkah pengangkut Benggeri Kuching. Kita dah tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak datai nguluk program Sarawak Ku Sayang SKS Sungkup bagi menua sibu. Di berengkah hari-hari 5, nyentuk ke hari Minggu tu. Pengawak tu dekat diatur bat dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Sopi Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Dato' Hee Chang Kee madah ke Sibu nyadi palan kelima. Nur ngatur program SKS hari 12 bagi menua di negeri tu. Program tu terus nyadi pelasar strategik Perintah Sarawak ngawal diri terus ngawal mensia mayuh dengan mayuh macam servis ngawal aktiviti ting rinduk kati. Mayuh bengkah tusun pengawak bisa disedia nyeng kaum Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, malam main asal, konsert rakyat ngawal fun run. Mensia mayuh megak dekat berpeluang gambit bagi bagi pekiat ting nyedia ke mayuh macam prais. Premier Sarawak Dato' Pantinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi pengerami SKS Sibu kena hari 6 tu. Yang maksud kejakunya rambau pengawak ngerekod program Kupa Kupi. Ia tidak dikeluar ke unit penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dengan diatur kena 21 hingga 23 hari bulan 7 di Kuching. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak tiga harinya dekat ngempuruk keraban pemeranak pukuk, urat dagang, pengagak polisi, gau pakar ari dalam gau luar menua kena ngenegap ke kerjasama serta mansiap peluang baru dalam ekonomi halal. Pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica ari 8 buah menua. Pengawak ting rinduk kati maya nyailak nyengkawam Borneo Halal Kitchen gau Expo Halal Antarabangsa. Jadi kemadang kemanya macam produk ngau servis halal hari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat jadi Bihas 2026 ngau pengawak melancar ke plan pemansang industri halal Sarawak 2026-2030. Kelimpah ringan mata ke pengawak bersilih dokumen sebekat pemerhati MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman bansut ke perkaranya, maya awam pengarang berita di Kuching. Mbak awam pengarang berita yang kebukai Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU madakan sidang dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 dientuk 27 hari bulan 10 atau ilang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madakan forumnya dipelabak dekat gempuruk ke ruang 1,000 ikut penyerta hari dalam dan luar menua nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah, sektor ting ngati kediri, raban akademik ngau pakar industri, berkunci buah penemu ngau atur pengawak ting keman dalam ngemansang ke kandang mengeri kemeruan, pintar, inklusif serta tan. Lebih 20 raban pemandang dekat ngemasuk pengawak pemandang perkara innovation ngau teknologi pemansang mengeri sepemanjai forumnya, ia ketika diatur bah Hikmah Exchange Event Center di Kuching. Dengan ramai jakut Future Ready Cities, Building Resilient Futures, Collaborate, Adapt and Thrive yang ngarap ke SUF 2.0 dekat nyadi pengerandang kerjasama Ari Mayuh Raban kena ngenegap ke pemansang mengeri ke meruan serta tan. 86 ikut peranak menua luar di Tan Maya Ops Sapu di Sebuyau Ngau Semunjan. Sidaknya di Tan lebuh ditemu nadai dokumen pejalai tau ke pas kesah sekedar diau ngelui hari timpuh tiudah dikemenarka. Penterang hari UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak saman saksi megak bisik dikeluar kengambil mantuk kes terdipansir. Operasinya berengkah pukul 8 malam kensana serta tembuk pukul 7 pagi kemari meresa tiga bekah palan ianya rumah pengerja pengawak ngau rumah kunci baladang sawit. Operasinya dipejalai berindi hari penerang Mensia Mayuh serta pengawak nyidik ke dipejalai pemesai penerit adat JIM Kuching. Ia kenumpung ngagai palan-palan gawak peranak hari menua luar ke dipelabak ke bisik ngelanggur atur undang-undang immigration. Kerang hujung ke berita pagi tu, tuk batang berita baru. Pengawak nusun baru pentadbiran pilih polis Sarawak ngangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak ngenegap ke atur pengelikun maya bisik pengerami ngau pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Sudahkah kami nak buat ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu
Hari Bila Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpuh awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empuh ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM. World Cup 2026 ari 5/10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Bak Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Bak Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Bab Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lumba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Tu me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.